Rakelan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Acara Rahajang Bali. Nggih. Rakelan Rai, hampir semua umbi-umbian iki bisa diolah menjadi keripik. Nggih, artinya nggih Rakelan Rai, wenten umbi yang sangat populer untuk dijadikan keripik meliputi wenten singkong, ubi jalar, talas dan kentang. Sementara Nike, apakah wenten umbi yang tidak dianjurkan dibuat keripik? Adalah niki umbi beracun ekstrim atau umbi bunga hias yang tidak dapat dikonsumsi sama sekali, entah niki direbus juga tidak bisa, diolah menjadi berupa keripik juga tidak bisa. Nge. Yang tidak cocok, Rakelan Rai, umbi tanaman hias, nge, Rakelan Rai, berupa jenis umbi talas hias atau caladium, niki mengandung kristal kalsium oksalat tinggi, sane menyebabkan rasa getal parah dan iritasi bahkan niki setelah dimasak ataupun dicuci bersih. Umbi berkayu terlalu tua, umbi yang sudah terlalu tua atau berserat sangat keras dan berkayu tidak cocok untuk keripik karena akan terasa sangat keras dan pahit saat digigit. Umbi beracun ekstrim tanpa pengolahan khusus. Nge, bunga umbi kembang sungsang, Gloriosa superba, mengandung racun kolkisin, sane mematikan dan tidak aman dikonsumsi. Dan mantap mengelisiki, umbi dari tanaman bunga dahlia, ini kurang cocok untuk diproses menjadi keripik, karena kandungan air yang tinggi dan struktur gulanya lebih condong sebagai cadangan makanan inulin, bukan pati yang renyah.

0: Memadet atau nyuake. Memadet adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadet mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelantre, Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia Aring acara Rahajung Bali, Palotan Kaping Kali Inge, Sapa Sanggra Dumun, Sane Susatia nyarengin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar Niki Wantan, Ibu Lo Ketut Sekar Sateng Payangan, Satia nyarengin Serahina Yanin Indik Umi Umbia Tiang, Wau Mungkus Nguram Wau Ngukus Nguram Kladi, Sarapan Pagi Timpalin kopi, mantap, luar biasa nih Ginge. Sesuai topik berarti nge pembahasan topik kita hari ini sesuai dengan ajeng-ajengan Bu Lo Sekar pada pagi hari mangkin kantang dadas nge. Pak Ari Dinamika atau Batik Lungkung sampun nyarengin Mbok Ayu nih Ginge. Ubud sampun nyarengin Wentonaler Niwayan Sudiasi Bongkase nyarengin Gongga Sintia mangkin nge. Wentonaler Napi Wastane Puniki Padang Sambian Pak Oko Meliarto, Pak Arya Tabana niki sampun nyawis nyarengin topiknya mangkin. Yaning Umi-umian saya rata-rata suka. Nggih, Astengkara Pak Yan. Napi wastane setiap hari makan umi-umian, nggih mangde sehat, karbohidrat terpenuhi, vitamin, serat, mineral kentan. Nggih. Suksema niki Pak Yan Arya nalar selamat bertugas kembali. Nggih saking Tabana. Wenten Pak Iwa yang berat-berat bulan nyarengin, Abah Wae sasamplangan sampun nyarengin Gongga Sintia. Nggih. Ingin akan lantai sana mungkin sapa sang regongga ini acara Rahajeng Bali mungkin ngemosang budaya konsumsi umbi-umbian ring pesawat telepon 0361-223361 Sira Pudiki setiap paginya rajin mengkonsumsi umbi-umbian umbi-umbian api kemantan Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu Rahajeng Pagi
0: Rahajeng Pagi Mewali patut mancung Niki
1: yang kalau namat
0: Inggi Astengkara sampun boleh nangkil Niki
1: Ampun, yang boleh nangkil makin jengjengke.
0: Aduh, nak starter, yang teman-teman Pak Tun mancung.
1: Yang boleh nangkil, nak sebut mana?
0: Ah, ten mancung-mancung dah disini ya.
1: Oh, ampun, mancung-mancung manusia cungah.
0: Aduh, sampun api gatrannya Pak Tun.
1: Astung karo bece, gengge siang mencantan sampun kena rahayu nge.
0: Kena, ya di Aston gongge durung niki sarapan. Pak Tun sampun.
1: Duh. Tiang yentan semang nak harus sarapan nih ke?
0: Oke, entan yentan sarapan ijakannya lakon gumi ya Pak Tut.
1: Kan tiang kan ulian ke minum kentan pil lah diwasta.
0: Oke, dan berarti harus diisi dumun perutnya berupa ajeng-ajengan sarapan kentan. Nih, yening sarapan mangkin ampun sesuai topik niki umbi-umbian.
1: Ah, yen mangkin. Mimpas segede enggak?
0: Mimpas napi nih ke?
1: Niki nanti yang beras merah aja.
0: Oh beras merah, yang umbi-umbian nentan kayun?
1: Ya, kayun yang dulu, oh, nampun nanan, sebilang semangan kentang. Nih, yang nentan beras merah, nika dulu kentang.
0: Kudang kentang nih ketelah nih ke agen sarapan Pak Tut.
1: Ya,
0: kudang kentang dua kentang.
1: Kali.
0: Oh, kali kentang.
1: Lagi niko imuhan Jepang itu.
0: Oh, jangan Jepang.
1: Ini Jepang mengusap, imu putih talo.
0: Oh, kentan.
1: Dan dumun saya entan beras merah.
0: Mungkin ampun beralih ke beras merah. Tapi
1: tentu kan ampun ke picau beras merah. Kau mungkin tunas ya kentan.
0: Oh tapi langsung dengan kentang ten kentan ten. Tapi wastane ten kayu nih ke Pak Tut.
1: Nanti atur wau tiang nak. Tapi wastane selegenti kentan.
0: Selegenti oh mangde ten jenuhnya.
1: Darah dumun kentanan kentan ya. Biasa kentan mantan kentang mantan tu je kentan nasi campur Jepang kan nasi.
0: Oke kentan olah-olahan kentang nih kan sekali donat kentang nanin ajang Pak Tut.
1: Lian kentan.
0: Donat kentang kentan.
1: Iya lian kentang lian kentang kan biasa di kawau sekali terus kau ubi singkong.
0: Ubi singkong selesawi kenikang Kak Angku Sudani nika berarti nge
1: nika senang nepi malih di palu daging nyokap bontan selok ampun ba lungge tiang Yang kan pican api sepangnya pun mau sumeng selo kan.
0: Aduh, tapi niki Pak Tut, tapi wasane yang dados petek niki sebulan. Bang kuda dados niki Pak Tut ngajeng umbi-umbian Pak Tut berupa kentang yang nikang Pak Tut wau.
1: Yang napi wasane niki yang petek kan ya, bisa tuh petek dengan itu
0: kan. Nggih.
1: Kasih atau wau, kan? Yang terbitkan beras malah, beras warga kilo kita di rumah, satu di tengah. Dan dia buah bulan, kan so, sinten. Ibu singkel, kan di bentuk beras malah, kan rumah seperti yang kentang, pelati. Yang hitung-hitung, niko hari-hari ini, kan betul, dan tentu yang...
0: Tapi napi wasana nika Pak Tut ampun numbas jadi nika napi wasa sela sawi rebus nika atau memang rebus di rumah Pak Tut? Oh ini mentah tuh mas, rimpa kubon, pidanjak kayun ngajang kantengnya.
1: Okay. Tapi mau ini mentah, yang di Jawa, napi juga kayun kehidupan ring selo nika kau nggak biasa, tapi karena mi napi angin kan shopping ke, udah rebus nika Bagi gampang, dengan itu saya gelap-gelap, saya mulai geng-geng kasih makan, saya ngapain balik. Ketela pohon anik kuning itu aduk, jadi nyanggal.
0: Aduh, jadi nyanggal. Sira wau nih Kang, wentane ketan nih, kengnya Pak Mang Pandu minap nih Kang.
1: Iya, ini ketan ke minap yang ingin dipasang, ya. Anik kuning itu siang nih, ampun, ada gengkong.
0: Jadi direncanakan dulu nih Kang, nggak Pak Tut, Benjam, minap nih Kang dados.
1: Kan dikoin pun selama laba mendapat laka dampingan saja giling-giling dampingan apa pula
0: baik bas akeh saja nih ke
1: lempong kan dikoin nak berdagang
0: oh nak berdagang artinya oh cocok yang kan ngajeng capoan nih ke be
1: yang selama laba
0: kanggang sarang napi wasana nih ke teh minap wedang susu ten kentan Pak Tut
1: kopi tanpa gula.
0: Kopi tanpa gula, soalnya Pak Tut pun manis kentan Pak Tutnya.
1: Yang pun manis, tapi jangan.
0: Baik, ngajum kan Pak Tut yang nikin amula harus kentan banyak segar Pak Tutnya.
1: Yang semangat yang udah kena kenyam yang manis terus yang ketemu jangan kentan.
0: Aduh, inget semua Pak Tut mancung sama nyaringin. Ibu Januran nih kak.
1: Ketua Janpa durung nggak?
0: Ketua nih di Jerman durung.
1: Wah, kali di Jerman nih kak.
0: Kantun tering Jerman nih kak. Ampun nang usah usik nih.
1: Mulai dira talar bahan dinding ini isang ini salah satu ini bang pat perungnya
0: ini
1: dan ini yang salah ngira aja sama ini kak tiap top yang jak kak pedas ini metal pecap ini kak daun yang sedal ini akhirnya sih terlalu senang kemon kewah mungah
0: mewah gitu dan kenapi
1: ini pokoknya dia kering RRI perumpat jak sama ini pulih untuk pelajahan satu ketua pelajahan jak senang
0: jak Pata, gongnya ada dos penyiar, ada dosnya Ake niki medue keluarga, Ake medue informasi, kita saling sharing nge, Pak Tut nge.
1: Yang ngawis tahun 90, ampun niki ring RRI.
0: Wih, ampun suwis bisa niki, susatia niki Pak Tut.
1: Yang truno-truno energi.
0: Pak Tut berarti mangke niki gongnya kari truni-truni energik berarti niki?
1: Mangke, tahun 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Di awal pamit
0: gitu. Inge.
1: Tanti.
0: Inge, suksema Pak Tut Mancung. Sane Mancungnya luar biasa. Niki nge, tidak kalah ajeng-ajengannya. Niki status sehat. Niki setiap pagi diganti dengan beras merah nge. Riungkur Pak Tut Mancung, Malesiki Penelpon Dumun 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajeng pagi, aduh Agung Sintia.
0: Inggih Rahajeng Mewali, sira niki renggong ge.
2: Titiang Ibu Ngurah.
0: Oh,
2: nyarengin.
0: Bu Ngurah Pangkung Karung niki.
2: Inggih, titiang monitor serain aduh saking jam 5 kantos jam
0: 11 malam. Boleh jam munggah-munggah di bidi-bidi.
2: Satu kali radio ne kekali, ring warung siki, ring kamar siki.
0: Baik, ya nampun mencelup kamar wenter radio, celup warung wenter radio kenten.
2: Inggih.
0: Titiang.
2: Ampun api dia mendue gatre.
0: Mendue gatre kena. Ibu ngurah pun api mungkin.
2: Dado, samangkinan dado.
0: Astungkara. Nge, cuaca pun api mungkin Rika?
2: Cuaca rem-rem niki Riki atuh.
0: Oh rem-rem, nge cerah nih Riki dumun ke napi masa yang muruk dumun nge geliran dumun.
2: Dia matur pikaken niki ring atuh nge.
0: Nge napi Nika?
2: Tenan mantuk ke Padang Kerteh.
0: Oh, palingan piodalan-piodalan ring ibu mantan biasanya karena kan gongnya sampun medese, driki, bu ngurah.
2: Oh,
0: ibu kantun nih.
2: Semester kuda sampun.
0: Semester lima nih kita dosne kentan. Semester lima napi enam lima. Mi
2: berbahasa halus.
0: Nyasung kare kanten aja.
2: Kita ngajak gang Bali nih dan seni raga tuh nih sampun ike.
0: Nge patut. Tapi gue ngerti kantun belajar niki bahasa campur-campur.
2: Kopi yang ngemias ya sampun anak. Pinter bahasa halus.
0: Iya, sengkara niki.
2: Aduh gue nge.
0: Titiang Bu Ngura.
2: Nini.
0: Umbi.
2: Hello, umbi-umbi ange. Santu kane titiang wenten gula saking 23 tahun.
0: Oh,
2: Seraina mengonsumsi sele.
0: Iya, karena tidak boleh nasi.
2: Iya. Saking mau wenten jenuma satu.
0: Karena wenten mule.
2: Nika, ana andor ring bangket.
0: Oh, kenten. Ana api Nika?
2: Carik.
0: Oh, gongge kantun kat ume mantan uning bangkat kentan.
2: Bangkat bahasa halus nih.
0: Oh, kentan. Biaknya nih kima duwe bahasa halus.
2: Keselobun, keselokapok, kentan. Yang titi yang sering-sering nunas kentang utawi keladi. Uyun di tiang antu kering kentangnya.
0: Oke, tan cocok minap napi pun napi pun wantan konsultasi ke dokter.
2: Nyam nih kan?
0: Oh iya nyam, nge kentang nge.
2: Nge. Yang gongde kayon dedon meriki mangkin titik mudoe sele akeh kritik mudoe.
0: Do saja.
2: Nariya pulung ubi, nariya timus.
0: Ini nak mula jemat Bu Ngurah tiang memasak-masak niki umbi dados timus. Tapi malah keripik ton keripik.
2: Keripik sele nika.
0: Oh keripik sele.
2: Betang sele.
0: Oh kentan, kuda boleh nika mungkin.
2: Keripik nih, wenten nang bilang dah sebungkus 5 ribuan.
0: Oh 5 ribuan, dija biasanya ngadap nika Bu Ngurah.
2: Riki, titi yang berdua warung alit.
0: Oh, nge. Wow, Bu Ngurah nih kang ring kamar berdua radio, ring warung. Oke, enten nge.
2: Berdua warung alit.
0: Tapi biasanya emang gak.
2: Ya, nuencan galah.
0: Nge.
2: Dan dona pisan, mang duwe kanin, banyak kita keng karang asem Riki.
0: Inge, Bu Ngurah. Tapi niki biasanya karena Bu Ngurah mengurangi konsumsi nasi, karena kan akeh gula nika ring nasi, umbi-umbian. Nika mang dan nenten jenuh.
2: Sampun normal tuh.
0: Oh sampun normal, berarti dados niki kidik-kidik nasi.
2: 23 tahun niki sampun normal.
0: Oh setungkara, sampun normal.
2: Jadi yang nenten dia mau berada makin nunas, napi jadi nunas siang.
0: Ampun, sampai sengerapu naik Bu Ngurah.
2: Kake maun, minum pil, kentang.
0: Oh nggih, tidak lepas berarti dari pil niki nggih.
2: Tidak lepas kenapi. Dari yang segar.
0: Nggih Bu Ngurah. Tapi Mang Den nenten jenuh serahina niki ngajeng umbi pun api carane diolah nika Bu Ngurah pang tenten jenuh nika nika mantan kentan.
2: Mangkin rebus sapisan. Alih-alih raina ketela bun rebus kentan.
0: Oh maksudnya jenis umbi nika berbeda berarti nge per 2 hari 3 hari sehari kane kentan.
2: Ane dibi santukane sampun medering timus
0: nge.
2: Kuskus daging nyu kentan.
0: Oh selain nyu napi nika malih daging nyu mantan.
2: Nge pulung ubi and pulung nge daging genis Bali di tengahnya goreng.
0: Goreng. Oh.
2: Nah, daging nyu.
0: Nyu. Nge.
2: Enak.
0: Gula Bali wenten ten?
2: Ingin.
0: Gula Bali nge.
2: Anane dikasih dagingin nyuh, wau tulung-tulung kelepin gula Bali.
0: Kelepin gula Bali nge. Nika pun api jep malesik ke nikang gonggak niki. Wau Pak Mang Pandu nikang sabrang ring bangket Padangkerta wenten sabrang niki. Musim mungkin Bu Ngurah.
2: Sabrang iriki nanti wenten ning daerah di tiang ring Karangasem. Ya sabrang.
0: Oh kenten, karena kan cocok karena musim dingin.
2: Mang bikin sabrang ring pasar itu.
0: Oh, nge. Ya, Pak Mang nih kang mau.
2: Senunggil ke pasar wenten di
0: wenten mantan nge. Karena memang dataran tinggi musimnya start dingin Rika ring Karangasem nge Padangkerta napi nih kang.
2: Daerah tapi ada linggo sagel, ligundi, kenten. Rika mah. Nandur sabrang.
0: Oh, kenten.
2: Enak kok sabrangnya sake maon alit beringket-beringket.
0: Nggih.
2: Ngupas.
0: Ngupas neng nggih. Niki pun gongge ampun manggih niki ring Google.
2: Sabrang. Sabrang.
0: Oh, tapi secara langsung durung ring Google, ring HP maksudnya niki ampun manggihin. Nggih.
2: Enak kok sabrang niku.
0: Nggih, patas kadi kentang wau nih Kang Pak Mang Pandu.
2: Nggih, yang kentang kan mulus.
0: Lah. Mulus. Nggih, gampang dikupas.
2: Beringket nih.
0: Beringket-beringket sekali baju tentan metere kentan. Aduh. Inge.
2: Ini kang yang semetone patut sami nih ke gongge.
0: Inge.
2: Saking mau titi yang nenteng jenahan numpas hilir.
0: Oh kentan. Inge pun medui pun mula.
2: Ring bangkete wenten. Tapi kede, tuwo nggak kede.
0: Lumayan. Oh hitung-hitung dompet tuh makin tebal berarti. Inge Bu Ngurah. Inge Bu Ngurah suksema niki sampun ngewahin informasi
2: dumeh.
0: Nih.
2: Lu suruh pamit
0: Inge Bu Ngurah. Alon-alon.
2: Oh, Santi. Om.
0: Inge suksema Bu Ngurah pangkung karung sampun nyaringin gongge Sinti Om Santi Om. Mogi-mogi Bu Nguras, tata kenas, tata rahayu, mangde pulih, malih niki ngeranjing ring lain telpon perempat nge. Patut diarse, gianyar nyaringin cuaca ring payangan sampun hujan. Ring payangan nge, niki ring hayang buruk. Punapi menggonggek nikah, niki yang nikah cerah, tenbes cerah saja. Yang nikah rem-rem, tenbes rem-rem kentan nge. Sedang-sedang lah niki patut diarse nge. Dagingin kiri angin niki nge. Lumayan niki kesyar-kesyur gonggek ring studio. Walaupun angin buatan dan angin alam menjadi satu kentan nge. Tubiang Sri Kekeran sama nyarengin. Niang setiap hari kentan 3. Niang rebus gonggek pagi, siang, sore, angin ganjel. Waduh, suksema. Tuh Niang Sri sampun ngawain informasi. Sing nggih ini kentang wentan sane nanin kayun ngajeng kentang wentan sane nenten tergantung nggih yen gongge memang sekali nih kang gongge tidak lepas sebulannya wentan manten kentang entah nika direbus entah nika digoreng nggih atuh kakyang nggih Dewa Karnawijaya sampun nyaringin Om Sastiastu Mawali tuh kakyang senang sareng umbi-umbian atuh kakyang urap ke wantan mangkin nenten mangkin soto mendaging selobon oh nggih atuh kakyang penting sampun pernah mencicipi umbi-umbian berupa urap kentan nge diolah nge kagede alunia nendra sambian udagi timpak sampun mewali nyarengin wau sampun nge nyarengin makin mewali nyarengin niki sampun ngirim foto sampun ngukul sele timpalin kopi ringgala makin pun api cuaca drike kagede alun pasti kecerah niki nge santukan ring foto makin cerah gongge manggihin niki nge suksama niki raklan ren sampun nyarengin malu jebos ring sesi selanturnya nge gongge napi wastannya pun niki wenten informasi menarik kentan nge apakah makan umbi-umbian ke dibolehkan setiap hari atau tidak kentan nge yang ngongge rasa boleh tapi sejangkepnya nih informasinya nih malah jebol sering sesi selanturnya nih nge sana makin masanekan dumun tetap unikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Ingiraklan Raya Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor Sarang Titiang Gongge Sintiaring Acara Rahajang Bali. Gen, janji harus ditepati. Sekali Gongge wawu sampun janji ngicet informasi. Napi dados Niki Gongge yening serahina ngajang umbi-umbian. Nah Niki, jawabannya adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Jawabannya Niki Rakelan Rai dados nge dan sangat menyehatkan. Karena Niki kaya akan serat, vitamin A, beta karoten dan antioksidan. Ubi niki juga medue indeks glikemik lebih rendah daripada nasi sehingga cocok dijadikan pengganti makanan pokok. Nggih. Jadi porsi yang wajar dumun nggih, ampun sanetan wajar-wajar niki rakelan rai, apapun sane berlebihan iki nenten pantas dan tidak boleh kentan nggih. Jadi porsi yang wajar untuk napi wastane mengganti satu porsi nasi setara 100 gram nasi, rakelan rai bisa mengkonsumsi 200 hingga 300 gram ubi nggih atau sekitar yang gongge petek dumuniki angin angka biasa 2 sampai 3 ubi ukuran sedang. Elingeng puniki ukuran sedang nggih. Ampunang umbi-umbian manten nggih, jangan jadikan ubi niki sebagai satu-satunya sumber karbohidrat setiap hari. Jadi imbangi juga niki dengan asupan protein. Sekali wetan telur, ayam, ikan, bahkan niki jangan nggih

Selamat pagi Raka Dentrai, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Anggia Widana mengatakan pihaknya terus memperkuat kualitas pengelolaan desa wisata melalui program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dijelaskan langkah tersebut dilakukan karena tantangan utama pengembangan desa wisata bukan terletak pada potensi daerah, melainkan kemampuan pengelolaan destinasi. Menurut Anggia Widana, dengan kegiatan monitoring dan pendampingan, pemerintah memetakan perkembangan desa wisata berdasarkan aspek kelembagaan, manajemen pengunjung, fasilitas kepariwisataan, pengembangan produk wisata, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Rantur Mawali nyaringin gongnya Cynthia ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, ngeh, Rakalan Rai, Program Budaya RRI dan Pasar Rahina Soma, Duang Dasa Juli Warsa, Kali Tali Nom Likor. Rakalan Rai, acara Sane Pini Untat, nyaringin semeton suami, selami gongnya bertugas, ringgala jam sia, lintang mangken, kantos jam dasa, wenton rahajeng Bali, acara gegoncakan, ngeh, Bantang ring gegoncakan mangkin ngemosang ini megat wakan utawi pegat wakan nih semeton saminge ring cara puniki sambil gonggak Cynthia mau pamit dumun santekan sampun tuntas bertugas nih kinge astong kada selami gonggak bertugas rakalan Rai staten senang mirengan gonggak siaran tur puniki ngemulai yang informasi anggen tatua kentan nge rakalan Rai ring urip raga serang sami bekel kentan nge napi male indi umbi nggih berbagai beragam informasi sampun gongge sobiahang. Nalar pasti ke selami gongge bertugas siaran puniki wenten kekirangan gongge antuk basa-basi te kentan nggih taler durung jangkepne informasi gongge Cynthia ngungsur geng rana pengampura nggih. Mugi-mugi rakalan Rai terhibur ring margi hayang murup itung dasa dan pasar gongge Cynthia ngungsur mapamit dumun. Selamat beraktivitas, semoga rakalan Rai sehat selalu. Nge benjang mewali nyarengin gongnya Cynthia acara subuh nih kinge astong kara teman-teman tukaran siaran. Kanten gongnya nyaren subuh benjang nge. Maka wasaning atur puputang gongnya Cynthia antuk uncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Barong kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
7: Cak cak cak cak 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: semangan ban ngenjaanan siap au kod ni. Yen montu subuh sama ken bas. Sing nyak teko di bo teko pekel gorok ben leb. Kengkenan. Aduh mulo gantin yo sing mati siapa jan ini. Kang wang ke warung ni nando nang pan kang wang kal beli sik ni. Mulo. Mulo Asri.
1: Nyamak sampat megarapang angangan.
0: Kuih, jag mosekab bentanan.
1: Ye, kaden tiang nyen belitut om swastiastu belitut tiba.
0: Om swastiastu beli mau uya anu deh not.
1: Kengkian kau keto di.
0: Nakop siap.
1: Ah?
0: Sing bakat bakat.
1: Ngelep siap.
0: Ngelep bekal tampah jani.
1: Oh, sing beli dipi nak siap siap nak eh.
0: Kena beli yang lemah ni sing bakat.
1: Oh?
0: Petang ni, yo medam pedalam ngejuk.
1: Ya, nak jelap nak ngejuk siap dia pulas saya subuh juk pangsing rago kalah hango tekin iyo kandung melayap yo ijo kau bar beli tut kalah beli melayap lawan siapa nyen
0: ingat dan beli sesing dadi nak mengganggu pulas segitu kena eh.
1: Oke okay,
0: ah, semangan tuh nih lantasan sama hen si ano bas
1: oh?
0: Jin keranjang isenin juan uling johen
1: oh?
0: Nyak ngamah yo jadi je yo tekapan nyak mau tekap di nyemak di keranjangan ni boben lab
1: lab
0: benar ubar kanti mai
1: kanti ke warung lab
0: saya nyak neng ke warung yo saya itu cuma gitu kenal
1: aduh siap ini di warung nenek nene mau bubur teng nih sing nih yo edor mejo nih.
0: Aduh, nak kangwang ya ya. Oh. Anu penting sih mobil. Dah
1: yo urus ango bayam laip pang ya sebelum laip nak kangwang jadi anu net. Kalau ngan beli tu tak turang. Oh, ni berjam kali jani jam kuda ni berjam satu ni kau nenang medap dap bapo di kengkian tak kurang nang beli tu teh.
0: Si nak mau Banten dah di nyoriang.
1: Oh, gitu. Nah,
0: di Banjar masih gitu kukul nak bomanya. Janji jam tu megede kukul si barang lantasan ke puro gitu.
1: Hmm.
0: Oh, si man mataki-taki nungwin duang jam. Oh. Aduh.
1: Man mancan duang jam tu uling ngorok siap tu kanti mubut ngeket mangang tu beres betul beli tu.
0: Jeng segar dah dene Banten.
1: Hmm.
0: Padang-padangan teken ngai Banten subuh pragat ibi bene subuh ibi jani aturang. Lungsur tasan bom bengu bosing tadi ayang lungsur
1: rago gan sing gemes sano yang subuh lek bo ngam ngam tetono bosing ke tengah benunas sing gitu
0: ha mawenan yen kel pang nunas lungsuran nejahan nejahan aturan
1: angin seger aturan
0: angin seger tuh pasing caro nekuranan pisago bo cuma
1: okay. Oh,
0: galongan ben 6 bulan iyo subuh siap-siap uling tlu bulan galong bo ngai penak ngai tumpang.
1: Oh, subuh menak?
0: Budo subuh menak ngai tumpang. Ngai jak isin nak kanji.
1: Oh.
0: Anu penak ko. Bo mo penak medeneng. Katos.
1: Kelo prosesnya. Oh,
0: kaling kekel dadi tunas lungsur ni. Kadi rasa angon nimpuk cicing ni wang cicing.
1: Nak gitu nak zaman neng ranang blitut nak zaman neonyang zaman prayo jani
0: oh.
1: Prayo bes ngelo neng mesin bes prayo ada neng bes joh perayaan itu sing tadi nang ben minggu ne yang ben duang minggu ne nah boja masih prayo kalo ya gigisan perayaan nah. Sing gitu
0: kewalo nak benah masih sih gitu tu ada ane nak semangat seyago bakal ngaturang Mbak Aji ngaturang Banten itu nggak masih yen masan jani lantas semarong ayo mau krebek pro jani
1: oh, nih sing pragat tuh sing pragat
0: masih bisa jek kayang benah-benah tadi yang cicing maju lewatan tadi uyut siap ngemekebar dari yut
1: nak ngeranang dah. Ngeranang saja antum ditut sing jojo yang ca, nak tiang kan gitu gaya liu ne benah ne jemak konen majemak bas kelio nang gaya sing kenoban ngatur dan di nenekin je maluan nenek jaka bebal lah otak eh.
0: Tu buat sebenaan gaya liu ukuran di rumah buat kita dan mak loh eh. Beli deman ngobo siap.
1: Oh.
0: Mencabo siap eh. Eh nyeng-nyeng munyin kuran eh.
1: Mio tu beli tu.
0: Oh, kena bawa ke deman mau bawa bohon siap. Bojan ni toleh, bantan tiang gua kok siap eh. Oh, gitu buat nih.
1: Nyen tu beli tu.
0: Siap beli.
1: Siap tar yang ngelah kena siap itu. Jerman yang ngelah kena benar ne.
0: Okey kan.
1: Tarap di tut. Mereka bertawang siap ngelap. Bantan itu kapang nak tu depan lele. Nusi siap nak yo basang yo layah doge. Nusi menek yo bantan itu merago.
0: Doke tu berpijak. Orang yang nampah siap.
1: Orang nampah.
0: Mau tambah rasa mau pada kengok bantan gitu abatnya.
1: Ah, tambah anggon bantan naik. Yang subuh kal tambah anggon aturan. Sing je kengkian.
0: Iya nak pun dalam lo. Iya. Iya kita uling cenik peteng di bawah gede tak kita tambah. Gene adon nang sekat siap di natah kal depan sing bang nampah.
1: Iman begitu.
0: Sago nampah. Gede gede itu sing.
1: Sing yang kengkian.
0: Masih ngadbol bani bisa gawa.
1: Oh.
0: Iya bawah gede gede. Boy, jat teko atau senggerubok.
1: Nah,
0: aja pok ada sih ngah minggu jat lah ludes.
1: Yang orang yo kal kemudo.
0: Yang orang sih tekapan malu masih kita.
1: Ngelisip dia kamu. Nak nak itu nak angin belidot nak virus.
0: Okey itu.
1: Nak sih tahu ragu ni ngalang sih ditekan virus atau tono sebuah seria ketuangkan angin sebuahnya. Bemana ini sebuah bo muncul yo. Hormat siap
0: punya. Oh, megadang kan dionya ngunap semua kan.
1: Ngunap. Yo sing udiang yo unap-unap yang blidot nak megadang blidot asin nak ngunap bende.
0: Aduh. Kalau jani kasal bo ado siap ya mulo ketaki tambah ngon aturan jak tambah.
1: Ah, okay.
0: Do makelatan.
1: Do makelatan ikhlaskan. Kata ketu yang subo ikhlas rago kal aturan kalaci nak ado pikulih netu.
0: Jopang sing ngalang sangsit tetek. Heeh. Wih, nyet kau nih.

0: Ketentungan lo gitu. Maro bakat siap mangkok.
1: Baru ngena gambar nih kan pencet siap mangkok.
2: Siap bekis.
1: Siap belar sih.
0: Apa bodo?
1: Ni apa meneh meneng suwut matur.
2: Bapak anu bang.
0: Bos suwut matur malu ngadong.
1: Dewa ratu.
0: Aduh
1: nek. Bakak nek suwut malu.
0: Oh, ne jojoh mirip malu. No.
2: Mat lo gadong bos wud matu maturan.
0: Nah.
2: Beli tiba marah ngubar siap.
1: Siap siap apa tu ubar jojoh kan di.
0: Nekel tampah leb abang Tio kel gorok.
1: Nah.
2: Jo melayap siap ne.
1: Oh begitu.
2: Bekadong pesu leng di rumah ni pesu langsung buka ke warung
0: Tio. Langsung ke warung.
1: Kangen nate.
0: Benyapan makere ngayap ke labang ane lebang langsung.
1: Pet nyak. Oh artinya luang pelaib ya luang siap eh. Di tongo sini kalengal ban ngelebang.
0: Tuh. Oh jadi mau lo asri oleh lebangan cepok bayar segitu.
1: Oke.
2: Bukan tuang tiang busang. Ditut. Nek ado siap mai lakonem lah. Nakon ado siap tia mai melo gitu. Wentan niki napi dor mejo ketang.
1: Itu. Cepok ke dor mejo.
0: Bawa botan.
1: Kin apa jenang?
0: Namu lo gantin yo sing mati jani.
1: Nah, anak kene tu beli tu tiba. Anak celeng galungan celeng kuningan ketu nak ngerawas tu. Sing yo jani yang bisa kayang ni yo matampak.
0: Yang sing jani bisa benyanan.
1: Hanya kan masih tu panggal
0: ya. Leb yo le cuma bisa lubak makat.
1: Do nak ketuang. Pangrak goja makat. Pin yo. Ya mulai biar jani keto ke kawannya abang ya edeng mau malu-malu abang ya blakas yo.
0: Saya kena ket dijek ja bakat jadi tu gorok gitu.
1: Oh keto to. Oh benar apa kau ae malas kau
2: ne. Halo je ban ngeraos.
1: Tanjo. Oh ngeraos apa bu ke mana ngitung layatan petulang.
0: Nah nak jani yen mumpung mau lo gadong subuh sud mau bantan ane subuh pagat segitu. Lu sor lu tuwonan ne.
1: Iye, sangkal sebuah leng dunian bakal digaya-gaya nak ngabok kene ngeladar-ngeladar. Ne main je balu je peng molo asri je main je ne.
2: Tiang kengken
1: malu. Ne je main ne malu.
2: Ratu meme ratu bat ne kene. Sangat ganti mesuwonang di job ra ngatoran ne liu sang ngabok sodan.
0: Mimi. Biu susu ne je gede-gede kuning langsat kene. Mupu ditebo apa mupu jumah?
2: Ngebet sama lo, ngebet.
1: Ngebet cara bunyiin balo asri, ngebet.
2: Ngebet, ngebet. Ngebet tuh.
0: Kini ratu aja kengken jadi ngelahan gitu ke dan biu.
1: Apa kaden belitut nih neneng di beten punyan biu nih?
0: Apa?
1: Tuh tinggalin apa tuh?
0: Memih, misi awan medung-dung perut.
1: Apa berak ya dewa ratu? Tuh ada punya nih kan ada nama nukur dan tiang gede nih.
0: Kalau tongos ini galang ranang luwung nah, boleh masih.
2: Sen tahu no.
0: Benar.
1: Eben sik nih ada nih nak mulo nak asian mau tanam-tanaman beli tuh.
0: Oh.
1: Yang lima tiang dong sing lima puyung.
2: Cuma ditunya nasi asi mau tanam-tanam mang. Pulang-pulang.
0: Bapak nih.
1: Ajo. Apa tanamannya mentik?
0: Itu bungkil ini tanamnya.
2: Yang asli masih menanam.
1: Atau muncul
0: tanamnya. Muncul ini tanamnya hidup.
1: Ini jadi ngelah dong.
0: Muncul selo.
1: Benar.
2: Yang tiang mau pulang-pulang, teman tiang mau pulang-pulang, naknya masih hidup.
1: Betul.
2: Hidup dogen yang keruan-keruan gede.
0: Aduh malu asli ngelah tuh. Ane dangin bale tu manti yang ledetan ado biu.
2: Ane berak tu.
0: Mau buah kampil.
1: Apa punya biu mau buah kampil?
0: Oh,
1: enak
0: ado. Pangkengken tu.
2: Pakene kan maro pesu biu net tak pesuoh net tu kan suot pusuin tiang.
1: Benar.
2: Jadi salo ung tiang ya kampil. Pang yan yo gede pang sing berak. Langsung mesuatan di kampil.
0: Oh, pak langsung mau sekap itu.
1: Apa ya nyaruang buah ada bede-bede dok itu punya anak donang meneliti.
2: yang
0: aduh. Ya kan ini apa pengalaman ya ngopa nak deman sajaan memulau nyak tesan membuah gede cepok terus so bilang wai loh kena ben manin ben no ben manin buat asa
1: aduh tusan artinya dari tukang delok
0: ya. Dojo bata aduh nak nyapen kalau nage ngide buyong tekaulah no.
1: Maro nak pijit sajan nenek tengah
2: ya belum. Kan subuh nasak nih subuh ngebah totona jadi kan ada panak nih tu mak seneh gigis angin nak guna.
1: Begitu.
2: Bah tungku ang dia nang mau lo he. Berkata yang ancok dia yang nyeret
1: nyeret nih bah ada
2: dia tetap kan dia tu.
1: Iya betul.
2: Kadang tiang keto bercara raos betul. Bilang bedek lada ngok ang tiang lo nih. Boyo mau buat.
0: Kati sepa dan biu mau kena.
1: Aduh.
0: Kalau kita numbuhkan rasa sayang.
1: Sajo.
0: Sayang kapentek entekan, sayang kapening ubuan. Patuh masih sayang Iragon.
1: Weh, nak Ragon yang ranang tuh kengkem.
0: Iragon deman memulo pasti Rago bakal deman ngalam.
1: Nah.
0: Yang cara pisah gue udah jangan rumah nek Sangdi tuh.
1: Nen?
0: Sangdi?
1: Aduh. Ah, tuh lagi. Aduh.
2: Ini gede.
0: Pasang ni gede tu.
2: Oh, tu bot, tu gede tu.
0: Oh, ni gede tu.
2: Nak orang teko dijod tu saya nggak dong nah.
0: Dojo kan buah ni lewat ke pisah gan. Mesti tu mulai yo. Don ni
1: aja
0: lewat duduk
1: sepak
0: sepak go.

0: udang, udang aneh.
1: Udang tak apa? Apa
2: ngerang? Awakin otatos kemantian. Bisa nyawa si man wayang jani kan wayang.
0: Udang-udang ini ngejek pecalang.
2: Sing gitu, sing inget banunuk pejati mulai ibi tu. Mau asli nggak bawa pejati?
0: Nang udian kamu nggak bawa pejati?
2: Yang orang ngalih pergino.
1: Eh, ada ngai-ngai, gen. Orang mau lastri kamu, kamu mau kaya.
2: Ada sing,
0: sing.
2: Ada sing.
1: Ada sing.
2: Ingin anu menaruh ngejang gitu?
1: Menaruh,
2: pejati. Nyuh, yo,
0: cenik.
2: Engkau yang salah ambil stick. Misi, rakau. Nangkau,
0: nangkau,
2: kampel tu.
1: Do pahe do nangkau.
2: Mat rako bejatin yo nangkau. Misi langkahnya saya makapot aja kampel. Nekat betali kampel itu. Selaka selaka. Kolong maniro,
0: bemaniro.
2: Naja moning, masih saya ada guru.
3: Begitu misi biomas neman man kacing itu.
2: Jenik ingin kacang.
3: Oh, jenik kan beda.
2: Mun jauh mi.
0: Biu apa lah mun jauh mi.
2: Mun nak jenik ingin kacang, Ben.
1: Eh, beli nyaman. Apen jenik.
2: Dua orang beli nak.
1: Apen gede.
2: Ingin.
1: Masin biu.
2: Samping.
1: Abuleh masin.
2: Suk semani doh.
1: Nyaw.
2: Siang perlu kayak gede.
1: Yang penting bulehan. Pangsing mah is-is, geno.
0: Genap tanding. Ya,
2: dan bunyiin. Dijok, iya-is-is itu. Genap. Tanding kena sing atau?
0: Oh.
1: Surut kuang.
2: Tuh yang sing atau saya dah gede. Kewal kena ya belum. Alis selam di selah ni yang abu pejati kurang yo sing dang bangun itu.
0: Kurang nye sing dang bangun.
2: Yo, beli.
1: Weh, dong ngai-ngai. Kadang selesai nah gelam kadang.
0: Yo, orang anu blentang kurang tiang terus bangun kan jani gitu.
2: Sing dang bangun ku ni.
1: Nyeng orang. Terus yang marah raos nyoman itu kayak
2: gitu. Asli aja gitu. Orang sedang bangun pok sedang tuon gini. Udah gede-gede gitu tuh. Artinya tiang main ke warung nih sih gitu. Nak barangnya tak beli gede maro.
1: Eh aho nak ragana mesen nyudak sino dulu. Ijo tuh, sih gak ada ngena.
2: Ngodang dak sino udah nyelidat main lah. Ngodang dak sino udah nyelidat main lah.
1: Ken-ken.
0: Bo, boyo ngemasan.
1: Oke.
2: Di kedek-kedek itu tuh menarik hati tuh. Sekan nian saja ke bajang nih.
1: Iya nak bajang lah deh.
2: Beli mark serempet maksudnya. Berak ke serempet tuh. Artinya beli gede orang main maru. Yo apa yo rale tuh. Lagi megandeng.
1: Man begitu.
2: Olur si kawan-kawan teko. Tako neng panak raganokan raga nih. Pianak nalit nih. Orang anu kita beli susu bubuk.
0: Susu bubuk? Pemeran kita?
2: Nah susu bubuk langsung gitu. Rabe nih takonan. Ngabok katong ini tuh. Cien kadian benar nih.
0: Pasti ngabok katong sambilan ngalih kopi bubuk mirip.
2: Gitu berjenang. Artinya tiang anak kalbareng ngagan. Tiang anak kono sing teko tiang.
1: Iya? Kono sing teko
2: kayaknya? Ngomong, melalui si boleh kono.
1: Wow,
2: menyanyi. Menyanyi, no meltajan
1: kita. Ija do, ija do lah deh.
2: Di roban.
1: Oh.
2: Lewatan semua bawang tu.
1: Ingat tangan no, meli matin nena.
2: Apa?
1: Meli matin nena.
2: Matin apa ya? Matin canggih. Matin siap kita nih.
1: Matin siap.
2: Nak becunda nak lean gedik nih. Pembuin siap beli menggedik asing ngelip petek asing yang. Nih buat gedik apa nih? Sodo. Ken, memang gedung bapak diri, nyen orang yang ngedek. Nyen orang yang ngedek.
1: Ken.
2: Duga ban ngedek siap itu. Nyantung gitu gue lo. Banyar bapak dan mati.
3: Ada anak ngemang.
2: Cang lagi.
3: Tuh, benang ngemang ada. Pinta lagi.
2: Ada.
3: Nyen.
2: Cien.
3: Di jauh mana?
2: Siman.
3: Oh, itu. Ale pok kemodo.
2: Banyak suka bayunya nih.
0: Kalau menyaki,
2: jodih. Seng menyah ni tu. Wok, mau gelaturan.
1: Adi yang menyah latrek.
2: Seng ulian pojalan yang ngaleng. Ada-ada tu sangat tangguh. Yang penting beli, main kalau mau belanja gitu.
1: Oh.
2: Rai malu mah. Rai ini kateko nih.
0: Kateko jani
1: Rai nih. Rai nih jani.
2: Kalau jani kan budok lian apa nih?
1: Budok lian apa?
2: Kayang nih teko bin kan budok budok teko. Iya, tapi bi depato di taman aku nih.
3: Nah. Aduh. Juang makan ke susu, Neng.
2: Oke itu, Bang.
1: Nak nang ngudi ambe nak jani nak subo budok lion, Pang. Penelah galung ngene jani ni.
0: Ben asa lemang, karo ado ben budok lion tumpa.
2: Berarti kan ado ben. Budok lion tumpa.
1: Sing ado bener.
2: Hari ini agak benyah lu sih Mas. Ini semang lu benyah aja enggak ini.
3: Uleng ngawet coba bajak.
2: Ya, kalau kayak ini. Ya ngaleluung itu kan benyah malu. Mauin ada pondasi, yang pondasi sing jejak sing nyak tekek ya. Yang beluung ngisi yang luung ke mauin orang mempertahankan lebih sulit daripada membuat.
3: Oh. Kal ada pernah lung, lah lung.
2: Beli gede, kau beli gede.
0: Siapa? Apa yang dapat kene sanbana?
3: Ya hati nen. Ya ingkar janji soalnya nak yo bajaji. Kalle nen nak kene atau senjak? Ayo nyah hati nen
0: dewasa. Kasal kat beli gede ini jak tengilan.

0: Woi, dokter suara gue menjalun.
1: Wah, mageluran misi metengkak jalaman laklak gedene.
2: Beh, uli jo. Mo lo gadong jekeng genjero ong bulan tepuk.
1: Aduh. Ong bulan.
2: Blar. Ong bulan.
1: Oh, putih morpor.
0: Ngablar.
2: Ya persis bin mertlek tek tek tek nyen ye nunyal blue itu bin gitu. Cara blue metunyal bin tepuk.
3: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
0: Pangus sing beli beli gede nggak bawa pejalan gitu, pin misi merengang, caro kene sampi garang muring, begitu ben misi ancog ancog di zaman pejalan kok gitu.
2: Beli nih asal ada nak pejalan sing ngang apa ada neto sing majaler, nangon sarung, sing manu min sing kau beli pejalan deh gitu.
0: Oke tuh nyak.
2: Sambil ngumpul, ding ding ding gitu.
1: Itu biasa anak samu tegol nopo sing ngantak sarung.
2: Mak gadung makan biasanya nyak sing beli gede majalan kayak.
0: Aja ngeten bu. Sendiri tinggal.
2: Ten len.
0: Oke.
2: Payah sana tinggal.
0: Oh.
2: Makaman. Majalah. Makaos. Bolong. Jak bersih. Ijo ni mirip tak. Kon raga.
0: Betul nyiriang.
2: Duga siwo ratri ni jago.
1: Apa tu?
2: Ni cepegat pegat.
1: Tadi purwo latri.
2: Siwo latri.
0: Ada koping nih sajian di samping.
2: Enggak. Dagro kengken.
1: Nuh ya.
2: Iya. Rajin. Tak kira apa pun sih.
4: Tapi
2: kencangnya tak kora. Dua orang, ada mempertahankan.
1: Dua orang
2: tak kira gitu.
1: Ini apa
2: beli tut mangku.
1: Mangku.
2: Karang.
1: Mangku karang.
2: Ngelak karang tu. Gablot. Yang payu dek gablot ni di mangku masih.
1: Saya tak sorok. Mangku apa?
2: Mangku kayang.
1: Ada ni.
2: Kayang.
0: Kayang.
2: Saya mau bersih. Yang
1: bob mau bersih yo
2: cepuak mau windan jak mangku anu benernya nama bersih kan nama duwi jati umumnya mau bersih
1: nggak benar
2: yo bersih di bangke gitu ya bener sing don nen udon baru bangun sing tuh lembut yo
1: bangke yang nama bersih paling sing di Merajan di Nata
2: sing dengar baru ngortang asih metanam memulan-mula apa celakang jenyak mentik
1: nggak malu gadong gitu
2: yo bong aku dengar gitu apa kau jadi sarwo jel sarwo ani pulau dia mentik sing gugu
1: kas sing
2: gusne tepuk yo nyaput mudang masa apa ada makaman baju selam saput poleng makaman selam mesti ngabu break bro
1: mau
2: pernah break badah ane ati-ati itu bong Aceh itu benar. Oh, tu bebrek ada ni.
1: Oh, ni misi ganti, ganti.
2: Masuk, masuk. Jagung satu, jagung dua, masuk. Itu misi.
1: Jagung.
2: Kopi. Kau tanam ya? Mulut. Kain jani sih mentek kau.
1: Apa tanam?
2: Dadong, yo mati. Tanam.
1: Oh, mentek, gentong. Mentek.
2: Mentek apa?
1: Mentek padang.
2: Padang. Mentek kan paruh perani, beli gede. Ada raga ni tanam. Apa ya pulau kita mentik? Yen mulu kedele. Yen mulu jagung.
1: Jagung.
2: Yen mulu bun.
1: Bun.
2: Silau.
1: Gune
2: mulu bun senyak silau mupu.
1: Apa?
2: Celah mupu.
1: Ada gitu.
2: Celah pisah gaul lumbar. Begitu lantasan betak asang ya, gede ya ada celahnya. Ada yang adap gitu.
1: Aceh ni. Tepuk si duduk bongkol suksemar yang memulan-mulan sih kata ini.
2: Iya, sedentak kita malu ada misi memulan-mulan gitu.
1: Oh gitu. Kita
2: kan tulis limau yang memulan-mulan nasi jaga-jaga di petani laku. Dia nak di cara meluk asli kan dia pedagang ya.
1: Itu ya?
2: Iya, hitung-hitung pis. Si rupiah kacek kena mana gitu.
1: Dojak kacek. Ngilih bulan ya, itu ingat.
2: Ingat gitu.
1: Dan insting kuat.
2: Nah. Nembang malu beli.
1: Oh, nembang beli.
2: Anu gitu.
1: Sambal jenggot.
2: Singker ngai sedok kedengkleng jadi ni pak.
1: Apa?
2: Ngai apa tu? Sedok kedengkleng.
1: Apa mana gitu?
2: Saya nak sedok kedengkleng ni. Nenu sedok kedengkleng. Dan muasin dengan sedok kedengkleng pak. Yang nak nengkleng saya tinggal gitu.
1: Ya ada kan ajakannya suleh-suleh gitu.
2: Ada lagi merai biduk. Sedok kedengkleng totonan dah bahan pokoknya kedelai. Kedelai itu memalu. Subuh agak mantag, ngomong mantag.
0: Paudan mantang.
1: Sing, mam sing lebang adane itu yang lablab baru lebang.
0: Lengah celeng nyangat-nyangat.
1: Yang celeng, yang celeng.
0: Na orang celeng lengah.
1: Celeng itu apa?
0: Cana orang celeng. Benang ya maaf apa enggak nyoman Gunawan tuh.
1: Nyoman Gunawan kita jebet.
2: Kita pasang aja kantenan. Nang. Doa
1: dia nangu.
2: Iya yo. Iya nyuang tuh man lengar.
1: Lah. Mani lekar rasa sok. Mani lekar rasa sok gundul. Ya rasa cananya. Nah, kedele bang.
4: Kedele. Makan pokok. Kedele malabla. Eh, mam.
2: Begitu misi anu basane biasa
1: begelang di balora.
2: Jane totonan subuh ketemu pel-pel cenang istra-seran, teng istra-seran. Yen sere cepok, yen istra-seran. Tok kita pel-pel-pel yen istra-seran ke misi nyu. Cenang sate to, Bo. Tapi sate kan anu mekilit. Yang serasaan itu mepel-pelan tuh gitu.
1: Oh, kita tuh
4: banyak. Jangan kayak ngeloteng.
2: Ini sudah kedengkleng, bahkan pokoknya ada kedelai. Jadi bom sekap kedelai itu semua mampet pengagak agak mangkuk kan dek.
1: Itu mangkuk dah. Tadi
2: pengit yang mangkuk udah pelenan man.
1: Yang pengit
2: ya. Yang pengit itu bujang pahit bu pengit. Yang mangkuk agak ya yang jin orang. Nah katakanlah bujang campur antara mangkuk dan pengit itu. Yang rasang gitu. Yang pengit itu kan ada teman. Yang pengit itu ada kan.
1: Yang
2: sebuah rasang mangkuk gitu. Aksar emang ini itu ngajakin.
1: Kemudian tinggal memisahkan mangkuk banyak pengite, pengkirnya bengung, mengurah aja
2: bapan mangkuk ge aja bengung tontonan menyamuk. Panak nih mangkuk memisahkan dia aja pengit, aja mangkuk.
1: Misahkan sodet,
2: sodet, oh sodet, tertutup.
1: Apa orang yang mbak?
2: Asri paman
1: beli yang.
2: Nenek beli anu nih beli.
1: Beli belinya.
2: Beli gede.
1: Beli gede
2: guru.
1: Guru gede.
2: Oh, tinggal nak ngamul.
5: Belinya itu sekarang nak ngeremuan.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Molo Asri.
3: Tiang, tiang, guru.
1: Cara condong wayang.
4: Tiang, guru.
3: Dek, kakak tiang pun. Apu.
1: Ragat, kalau narangon min
2: lun. Wong, karu.
1: Mata kulit. Mata telur mata gede.
2: Mata gede.
1: Dengar. Gede mata ni.
2: Telur mata
0: ni. Nen malu, nen malu, nen malu. Ni sangkal dadi nu meyuyok penyor.
3: Hah?
0: Iya. Oh, kaden.
3: Kaden nyoman Gunawan.
0: Lak takkan tau. Pisang kau dah nginumah subuh. Penyore mabut ni sakal no penyore menyuyuk
1: abut
0: ye ratu
1: nak dalam mu ngabut ke guru
4: teluang penyore tadi abut penyore
1: karawan aji telung juta tengah
0: lah kang we
4: guru ngelosan jani ngabut keken
0: budak kelion pegat wakan yani
1: yang ngeroseng budak kelion pegat wak
0: praga teng malu maturan semengan dekat masih di penyore subeswut lantas itu bubut penyore
1: abut
0: ado bakang ado lantas sampian itu tunyol
3: oke itu
0: tunyol waden lantas buka nyuh gaden tanam lantas tu di luar sanggah
1: ya hei
0: ini kengkeng tadi yak meyuyok do penyore merah
1: ya hei yang penting
0: iya
1: oi, juga dia.
0: Oh, juga dengan dengah guru tunihan gitu yang nanam.
1: Betik.
0: Betik.
1: Nanamnya betik. Nasik basen kalah mau gadung. Biar sing rau ragan. Guru-guru bedo jangan dia meluna.
0: Ah kejap kan.
1: Kejap itu.
0: Kalau ngalih makon lu asli lu. Artinya
1: Mako
3: Makon lo asri. Niki sesapa nama ngantuk Niki
1: oh, nang berarti itu gede. Berarti kada nak sing ada galah ngabut nih.
0: Dan ini
1: kada nak ulah-ulah ngademan hati.
0: Buat penampak galungan kada nuyut cuma pengaruh tancap
1: Sejauh arut tancap.
0: Dan ini bom
1: Alu-alu nyabut gitu.
0: Ini abut dan
1: orang guru tak
2: gitu. Pak lo nancapan nang untuk
1: abut anu betul
2: jaman
1: jebok mana nyecah ngancap cuma ya cuma len di sini ngancap bang mesti ngongke yang min
0: betul
1: punya tekap yuk kita kekin maksudnya gitu
2: ngancapan
1: terus
0: tuh malu abut penyore jani kan budak kalian pegat wakan
1: orang makan lagi
0: mana pegat tuh artinya putus lagi tuh ya wakan itu artinya kadang dugas cenik-cenik yang penampian guru malu segitu. Apa cara menyimpan dona? Apa dona serining-serining buah ni lengkong hari?
3: Lagi. Cara lagi.
0: Yang sing sakit kena bernyawab segitu. Kengkeng pesawat raga.
1: Wah.
0: Apa artinya itu?
3: Suwodang.
0: Ah, wak itu artinya buka.
3: Oke.
0: Bang jawaban. Wak. Sing kena menjawab. Buka bang jawaban. Gitu artinya. Artinya jani ali dipegat wakan. Beperagat wak kembali.
1: Pantes mau diragobin.
0: Ada no. Kerkabian kan misi pagahan.
1: Nah,
0: popo segina mencelap kok abiannya nang wakan belum pagahan.
1: Nah.
0: Biakang malu
1: biakang
0: nih lantas janin aliang ditu dipegat wakan itu wakang kembali ben suwot janin subuh masa nguncal balung
1: nah jadi isin leh
0: ah ramas
1: neng
0: buh
1: ini apa namanya
0: balung tuh
1: balung ikut
0: lagunya ramas ini namanya
1: weh
0: sengketa artinya nguncal balung tuh oleng di tumpak warigo ngalih lantas dipemacakan telung dasar lemeng yeah. Oling dipemacakan yang ngalih budak kelion pegat wakan telung dasar lemeng paragat amuntu pailan galungan
3: 60 hari ini.
0: 60 hari pegat uakan ya nih, pegat uakan kembali irago ngalih dewaso. Memanusiaannya sih kayak dokter
1: ngerti apa itu patut itu pas kau kayak niki loh
0: sih nggak di gendah hampir tugas galungan itu
3: hari niki batas nih terakhir
0: batas lantas ya dan kembali wah kang ben kembali itu ane besi ane nomor dadu ada nggak mau langsung pegat warah
3: warah itu
0: artinya warahnya raos hati-hati rageng raos. Di subuh rageman ngamulikin kadungulaning parang muka segitu menang darmo kelawat adarmo itu lantas jani pegat warah hati-hati irageng raos wasito nimitanto manemudu kau partian itu
1: Ulian Raos
0: wasito nimitanto manemulaksmi
1: Ulian Raos
3: nepoken ilang
1: kesenangan
0: wasito nimitanto pati kepanguh
1: Ulian Raos sudah kemangi deh paten dio paten lakas
3: weh pati mati
1: oh mati
3: paten aret keden
1: pati itu
3: gede
1: keden peti dingin tuh gede mati baru kali peti
0: oke itu ini artinya pegat warah supaya kayo wak manah gitu ya yang di pengelaksana yang di pembina supaya dini intinya nih raos ini
1: yang wasito nih mitan teman nemu mitre
0: oh tuh
1: bantuan di dunia mitre itu artinya
0: timpah
1: dong
0: jauh dia. Bo, arti
2: di nunya leluun kini nih
1: bo. Leluun mungkin taman leluun. Bukan.
0: Ada nih keco.
2: Tanam di kene bisa undang nak lain tu jauh dia.
1: Undang
3: tu kan.
2: Undang bisa kau ngomong boyo nak nasi kain.
1: Arti nih.
2: Apa yang tanam tu?
1: Undang yang mesti ke keco
0: tu betul. Nih bo agamu nih tu perlu penjelasan. Pang dadi rago jak mekejang satu bahasa. Sekeco yo. Nah nih lama angka suburat ingat tu tu. Dunia bengai sesayut diri gayu sau.
3: Bah. Sing bakatru.
5: Adi maro,
3: maro diat. Sing tugas mekelon dona urian tiang nae sing.
1: Mun ngeramang nyelak mbuah.
0: Itu ngeramang. Ben guru pelehne.
1: Sira
0: mendi guru pelehne ke murid. Tare ya guru ngurang kitu sing sestiana wang.
1: Guru mesaot mas sing.
0: Guru mesaot.
1: Ora.
3: Eh, anak murid nak matakon sing kena apa no?
1: Waduh sajo. Apa katakon bener?
3: Apa katakon nang nek kendek takon nak dong to nyiri murid de belum.
1: Mana luas penyanan ning idang bos itu.
0: Nah to inti ne yani sesayut dirgayuso ngenunaksi co apang gumine rahayu panjang umur tetap pada ngido peligi hidup batara yang
3: tak ada di rong lu niko
1: mewali male mangkir disampun nunyal niko sampian samini kita tapi luwiri tapi niko si osan ring kegenahan ring bungkat nyogadinge kecelapang mereka metanam di ajang rong tinge
3: diungkur
1: di luanan ngeso tiosan kenika yen medue sage care Tegal Riko kocap sambahkan malih mangde nyak subur
0: entik oh to ada tambahan keto namula lang mangke suburan
1: yen mentan sisa malih gede
0: begitu
1: tek batu yang
5: itu anu
1: Riko pang subur pas rambut bane si joman gunawan
3: dia gede guru.
0: Nggih.
3: Ayah niko kan yang matanam niko kan aneh-aneh merajane wenten tanah nih tengken tiang niki nak PC niko nata sanggah tiang kengkian nanti tiang niko
1: tingkat
3: nggih PC
1: di abian
0: keblok
1: nih pang hak yo Baru anu tanam ada.
3: Ndak nyu ndak sino to goblokang.
1: Mai mi, lu ndak sino mi. Jek man. Artinya ese geblong bedo mengkak kon wang malu wang. Maro bora wang.
0: Nah, to to to to to.
3: Artinya nika pempan tiang dumun ke Nyuh Gading ya, bungka Nyuh Gading ya. Ampun kan Riko kan ingat brio angin Riko di anu to di luanan
0: tanam.
3: Tanam mampun pesi.
0: Makai jani salah satu nian.
1: Congcong.
0: Congcong malu.
3: Okey.
0: Congcong malu.
1: Mana congcong yo?
3: Ah.
1: Yo tapi bet beton kita pesi tapi pun boyo. Congcong. Wakang.
0: Nah, itu tradisi itu yang alih mulu di sasaran ini. Sehingga ada gitu kembali ke rasa nih, Rago.
1: Balik kita, guru. Kembali ke guru roh petik ini. Tenuning, dasar uning, bin simul, metiwasan. Bintan nang nyamuk, pisago. Yang tangga pembuka, sangat gede kan jangkap. Bintan pelinggir-pelinggir. Bintan menyaman tiong-ngoyong di nah ngarang. Dewi asang siki kita nemun panten iwang ipun nama dia ni ke bungka juga ding di cuman jang tanam dia ki guru panten dia iwang
3: artinya padmo sano kan siki
1: padmo guru kampurut pelih yang dakonnya
0: ya ini kene masih nyoman yak mekejang boyo je guru mapi-mapi
1: sing
0: gitu sewire ane bakat baca guru manut yang sing pelih di siwa gamo ni munggu setungil irago ngarangin patut irago ngelah kemulan taksu
1: kenten
3: dan
0: koreksi guru lah koreksi yang nabi bedek perlu ngelah patut ngelah kemulan taksu mawene ada perhitungan lantas daso kemulan taksu dadi pertiwi duang daso kemulan taksu dadi ibu petang daso kemulan taksu dadi panti itu perhitungan
1: anika pun aget yang tak konengin manipuan gitu
0: gini nah lan ne artinya studi kasus desa gitu yang sangat ada seperti gitu nah ne nak tradisi saja ne munggu dini sing ada sawirnya dini ada masih wekas ing paralino
3: wekas ing niko
0: dini muncuk irage ngelebur sahananing dugas galungan itu kudah tadon buta di galungan man di dungulane
1: udah betul
0: buta galungan buta dungulan buta amangkurat dini wekas ing pralino muncuk irage ngelebur sahananing buta kalo tu yani kembali irage lo keto malu
1: guru kan itu niki
0: lah waktu
5: benar man sing bahas sepeda ning isian
1: benar di isian sepeda ning isi kayun mau asli sing nanyen teh
3: ye mbok mako nak mako arsang
1: nggih nggih sukses mbok ampun guru apa
5: siap belebok
3: Ampun, ampun.
0: Nah, kita malu nah. Kalian malu.
1: Semua, semua.
0: Kalian.
3: Nge, nge. Semua tiang guru.

Sahabat budaya, sampah kayu kiriman yang selama ini menumpuk di pesisir pantai Jembrana kini dimanfaatkan menjadi produk arang bernilai tinggi dan bernilai ekonomi. Inisiatif tersebut dilakukan oleh perajin lokal sebagai upaya mengurangi sampah pesisir sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Selama hampir satu tahun terakhir, kayu-kayu yang terbawa arus laut dan terdampar di kawasan pesisir Melaye hingga Klatakan dikumpulkan untuk diolah menjadi arang menggunakan tungku pembakaran tradisional. Sekian, Getra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal weh. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyamodokian jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari lestarikan

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudane di tiang, mawali di tiang di kapiang niki nyarengan Ratu Dudane, ada sejalanan acara dua ini acara dagang kandang, nemuin rakino somo sana mangkin, pinangal keping duang dasu niki ring kantun ring sasi Juli, warse 2 kali 6 likur. Pasti kenyane pengabdian didang Ratu Dudane Presiden kena Rajeng Rahayu Risejeronen Ngemargian Sodarmo Suang-suang Niki Taler Niki Sepak bola duwine. Nah sana seneng sepak bola Niki sampun wusan Niki piala duniane ibi sore ibi tadi malam wawu Niki semangan wusan Niki nge menawi de sane kantun megadang iki boleh megadang iki nyarang nonton nggih sambil istirahat mangkin ngiring pirais biarsang acara duwine disejroning acara dagang gandar ring perumpat budaya. Radu Dudane didang semang sana makin kesarangan untuk nyaman didang beli nyaman bagus beli nyaman yuyu kangkang beli nyaman Sunarte Om Swastiastu Rajang Semang paman
1: Om Swastiastu pade
0: sarpang saru kan kiap geluran den ya beli dituling ten dajan
1: nak tu ya kiap kan kiap misi kalah nih masalah
0: kalah nih tengah paman nih
1: nah kuliah kalah demi yang namanya iraga pecinta dunia nih sekali 4 tahun sekali
0: partisipasi ya yeah. Nama-nama nonton dan gua nak jujudian nih gitu sing tadi nih gitu
1: nah bukan kita namanya judi kan artinya berpasti menambah semangat membalik lah dia.
0: Makin bantut. Mulai itu ibu-ibu nih di sini sering jadi teman mereka bola. Nah, okan-okan nih seneng ada nonton bareng. Ada megadang, gelar-gelar dibeli banyak, roro-roro sing sing sirup masih benar ibu-ibu nih tuh.
1: Iya, iya. Benar-benar. Tinggi kita dane sudah sami pamirsa dan rai suara budaya Bali. Ringgalah harso memangkin. Titian sarang padi jaga pacang nyarangan dagang-dagang lagi membuat galah sebetulnya titian saya benda tering.
0: Wawidangan.
1: Sabana. Mentaban negara sarang keramas. Sarang beleleng ini.
0: Aduh, mana sambat paman.
1: Pun
0: ngeranjing niki. Eh, ini semeton, durus-durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini
2: kapan sarang Pak Man Yuyu Kangkang.
0: Ini
2: yang widangan keramitan Pak De.
0: Keramitan siapa sih re?
1: Jedes.
0: Itu yang
2: Pak Mbah Indira yang Pak
0: De. Iya, semua Mbah. Siapa Pak Man?
2: Iya. Walaupun api gak terasa sarang kaleng ye.
0: Astung kareng ngundap jan iki gede niki megadang kareng temenan tidur.
2: Yang sareng masih megadang kula jeung ngawang jan kadang menang jan kadang kalah Pak
1: De. Artinya segar bangun semua menang menika.
2: Cuaca driki gerimis Pak Made.
0: Weh mulai lintang dingin mangkin niki wah.
2: Nih, mungkin di tiang nyarengi niki nge panco datu nanti nge Pak Mas
0: Pak Madi terus
2: nge kawitin di tiang Om Swastiastu
1: keras kelas nanti.

0: Ketama tanti tiang ni ke mahawin di tiang nenten para sido pasang mepasahan ngiring sang resi.
1: Anu na.

0: Mangdane presido titiang serat rahino nampak turmaning presido nuna saja kering dingi keratu.
1: Ya munika kangyang Pak Mangde, sarang Pak Man, mangkin rajang mikinya budak pion pegat dua kan malih kali rainan ya Pak Mangde, dumugi pada memargian sar kita. Iki ini ita Pak Depi nikinya oleh mereka Pak Mangde.
0: Depi,
1: ini ayunan. Ya munika demun majang Pak Mangde sarang Pak Man, rajang tugas dalam mangkin waliang kijang sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing ring di jepadu mengenah melingi. Salam semeton mantan om santi santi santi om.
0: Ye ngesuk seme Mbah Indira kiring keramitan. Ye. Terus ini ukuran pandepi dalam Bu Vera. Ye, DJ niki. Om swastiastu.
2: Inggi. Pesan kan lumun Mbah Indira.
0: Terus itu ya.
2: Sampun api mudah gatre.
0: Asung karen iki kena semeton tenganan.
2: Inggi, demogi kena ngelantur sekeluarga nge.
0: Inggi.
2: Ngarengin di tiang melajah Pak De.
0: Terus-terus, ini Pak Man sampun yang ngeri niki.
2: Ini, sinom niki.
0: Terus.
2: Om, awi kena mastu, nama si diem.

Inggih. Iya nuning yang titiang kadi atur dani bu murah saking pangkung karung mau senaging ku margiang punike budano puniane.

wina luya ian imo yang titiang kadi punika nandur tarun ibringin utawi punyan wandiron nem.

sambunin mas entik puni beringin. Radis kapupu anin. Kepalau kan mani rago yang senang margang podano punian nih.

punika menawi doyan imboyang titiang ini pada nampunionya nih.

0: Pak De, yeah. So kalau ni sekala nyen merupakan tu nah mawin raga hidup di gemilang saling isi
1: saling isi ni
0: apa pun yang mendana punya raga nak pasti ada imbal balik ni minan tu
2: Pak De sarang Pak Ma
1: yeah.
2: Untuk semua ni ci untuk kepilihan galak itu yang nanti magadro Pak Ma
1: ingin
2: ngatin ditiangan tuh Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggi suk semu, gemurah ring panggung karung gini. Inggi dulu sana ukuran. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man, Pak D. Yang lumbiang mesin sakeng keramsa.
1: Lumbiang mesin abi ciri hep.
2: Abi ciri anak bontok caro dream. Pakai aja Pak De gapeng.
1: Terus tu napi.

Tahun ajaran baru rahino ne mangkin alit-alit teh sambun mako sami ngeranjing nah cening matu masih bubanya nang masuk ne cening.

0: Yang subuh mau daftar ring itu jeruk kelihan adat. Kelihan di dinas di Jumat. Nah di kesamaan itu patut jening jalan masuknya.
1: Masuklah ring sekolah dasar.
0: Nah widah nuli sekolah SD ini malunya masuk jening.
1: Gitu nyen Pak D. Cucu yang lalu makin kelas 1.
0: Bira tuh pun mau duit butuh nih ki.
1: Yeah, pun mau duit kompiang pun. Ini di pikaran pun terno-terno itu
0: dia. Memeh 200.
1: Wah, cucu kok pitu.
0: Meh, oke sendiri.
1: Kok pitu, kok pitu. Di Jerman ada 2, lalu SMA kelas 2, sekarang SD kelas 1. Yeah, Pak Ibu Ngurah sampun, lalu Bu Santi, Bu Pera. Nik Santa, Jero Cito, Daweni. Sekarang Sami, Batang Sinar bagi rasa, dan Loma Plecing. Salam menyamu dogen tiang mau pamit om santi om
0: ingin suksemu atugung biang mesin ring karambitan ingin durus ane ukuran maling ranjing om swastiastu
2: om swastiastu.
3: Gak ngerti apa yang Pak De Kapten orang melalui main Pak Depi uluk-uluk kan ya?
2: Sangat cerdas sih senang cara nafsi tuh Pak Pak Man. Kan ke Pak Man nikah tanggal 11.
3: Anu hari radio ya?
0: September nih kan?
2: Pertemuan kan?
3: Iya kita program Pak De Kapten sarang hari nih kan program. Menjelang hari radio kan biasa pekerjaan sama tuan penggemar sami pengboleh mahadean
2: kan ya. Nih, yang kan cocok di situ banyak lekarahan
3: gini. Yang mana satu tahun sekali gitu.
2: Memperkenalkan teman dan kelasnya.
0: Iya.
3: Kang Wan di Ban Jepun tapi.
2: Nih, anu sampai tingkai.
0: Iya, nih sih sampai ampun Riki nih sih.
2: Bapak nenyomong sao

0: Yang kereta ni pandan burungan. Di lampu nak buka bapa tu.
1: Bapa.

0: Udah mana Satya, mila-mila bapa nguburin yasan keting ini tadi wareh ke anak bapa
1: niyonya ke
0: sawut antas nyonya bakal nyawur pian itu
1: tiang duru sa

0: pun ang sumunia kanan di tiang apa ne pandepi pak kasar kasar kaya kaya buat kamu ne apa main pakai ken pun lagi tiuk ni ngerti ban
1: ini sik semua pak man itu pakai kasar nyule bangkian untuk cintaan rok itu yo ini enggak kapa kapa pak deh mungkin status sehatnya kak boleh yang jalan ni dan ini semua galah ni sampun mahindira saran tunggah sampun ini menengah ni yang pamit from santi-santi santi om
2: tinggi sub semua pandai piroki
3: hai lo serius banget lihat HP-nya
4: Vio bikin kaget aja
3: lihat apaan sih
4: ini lo Vi tahu gak sih kamu ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh, gitu ya? Terus-terus, Vi?
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arjen. Sesuai dengan bentuk arjo yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arje banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Duani ngering rahino sane mangkin dados pulih titiang megarang niki galah kering perumpat baresi doyang titiang ranjing sane mangkin.

Bekebatek kantuk melod mana titiange nyarengan Riki metetegar jaki mat ngaturan gurit mikir.

Tujuannya wantah mangde parasido pikayun manah titiang sane kesebetan parasido ical niki mesti ya kan mesti limur.

Napi menmaling ke banti tiang tuan yang di tiang merasa niki jak pusing bingung niki serah ino.

0: Bang teneng dan telas niki galah nih pulsa didiang telas taler makin lu greyang jagi pacang lantur ngaturan gitu pade
1: inge matur semua pade
0: inge kangyang niki
1: setiap hari yang monitor tapi kan tidak masuk
0: nah. Oke okay. Inge pun apa yang mencerang akeh semetuane
1: inge wantah menitu atur di tiang wade, wali yang di tiang galah. Om, santi, santi, santi.
0: Duh, semua kagede nih, kiring kukuh marga nih, kini. Hai, durus sana ukuran, ngeranjing nih, durus. Om, swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ninggi Om Swastiastu sapa siran ki biake lanang-lanang kuling ngeranjing niki. Iki yang?
2: Ya uli tajen Pakde.
0: Uli tajen.
2: Waji ya.
0: Aji, aji, aji den krajen niki.
3: Margo ayung.
2: Nyareng niki
0: nggih. Ih, terus terus terus terus.
2: Durmo niki.
0: Durmo ini.
2: Om Swastiastu, Om awi kenama tu namo sidiam. Brahmana kali. Dukar aris macam dong.
3: Ini sabun-sabun ini gejek marasi jengah tadi lingis hidup jek sah kemedalang bisamu sabdung

0: Wong-wong ni sepaling dur budi nak muka dewa. Yang awak dewa muja tekan tiang.
1: Paman jerengi pesan.
0: Sing bungan jak benyah. Mati rubuk pemini.
2: Niki udah salam saking payan lodro niki.
0: Niki masuk di marah malah siki.
1: Payan. Jaken anak dua dua
0: jek ngawak ngawak muciwang ujar malu majak ini kena sampun menek wardon melang mati kasenya tu.
1: Bapu madu.
0: Ada.
2: Ada. Pah berapi berapi niki. Buron niki. Aje ring tajen niki telas niki anu nang sinyal telas. Iya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De. Yang ini Ayuna.
2: Ini Ayuna.
3: Ingin, pun api gak terus serang kalih niki.
0: Becik, becik Ayuna.
3: Ingin, demogi serata kenak Pak De serang Pak Man. Titiang lajah niki Pak Man serang Pak De.
0: Sarang.
3: Ingin, Om Swastiastu.

Inggi mungkin iyan lajah-lajah yang puniki ngawiti puniki ngewintan ke bawah dewa yatnya ini kemarin.

Dasare lantas mangkir asiki dari denun ni utangi rago bawa semunguk keringat nyoni nabi.

Nagen dia warna ke bawah sepenika. Utang majang ring yang pada dewa ni.

Bali sami jangkep ring jaga di sarwo tumu, sarwo tumu sana benten ring jaga mungkin nak wantah pegadin widi. Unang ya ragamu pelinoan tu dasar mayatnya.

Dan wenden male utamanin iraga dados manusia duanin sabut kepijang punika dari permanonin.

0: sampun iragonaut utawi memargi yang kebawah panco yatnya ni udah mana dewa yatnya ni iwil iyo sanyang widi
1: iye suksema pak man serang pak de antuk kalah iye jeremanku munga jeremanku pemenang ini kita batu nindi munga. Ini Pak Man, sarang Pak Ade, Titi Amagatere, Ring Semetan Regang Gantal, Baten Sinar Bagi Rasa, Lan Lomba Plecing, Canggiang Mesemeton Manten. Galah kewaliang Titiang, Titiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ini, cukup semua.

0: Ingger atuh dadanin ka kantun iki galah duwe ne durut ngeranjing iki Om Swastiastu Kang Yang sane bawa-bawa niki katur. Aduh meglebug niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Wade.
0: Rajang Siang. Rayu Made Oko niki kerang kering wah balik jebol satu.
1: Paman, tapi gak ada paman.
0: Ini paman becik-becik dalar niki.
1: Ya, orangnya ginado nih Pak De.
0: Ginado boleh ya galah niki. Terus.
1: Om Swastiastu.
0: Ini.
1: Belapane buka
0: Nah, negak padut irago masih pelapanin padengin.

0: Ya dia stun dong wasit tusing je teguh ini apa nih bin kebiah.
1: Bas teguh ban negak.
0: Bet peradi pelih ban malih tongos negak di dur bas teguh benegak.

0: Lacuran, jemak, ulung ada semua gelebuk. Lung, tekol buangnya.
1: Itu dewanya ingatan.
0: Nah, tuh jening tuh ingatan. Ben bedik.

0: Duh, patut pelajin ceningin serahino angon kegeningan ngepas nikit las galah di tiang ambure.
1: Ada kating sapi tu bade.
0: Ingi patut patut patut.
1: Bu Dewi sading nyarai saya semua Bu Dewi.
0: Ingi.
1: Jebak watan sinar bagi rasa dan lama pecing mang doken araja. Sampun eling ke dia ni bade.
0: Sampun sampun sampun ingi ingi sukses semua. Aing kira tu dedane yang buruk niki sangat lebih galah niki sebetulnya widangan tabanan rahu niki dumun galah duwene malah jebos jagi irik di tiang malah ring galah rebutan ini ngiring masa nakan jebos.

Sahabat Budaya, sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri kepada RRI mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai 1.1 hingga 4.1. Sekian Getra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, jangan gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim, jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya

detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aingi sawitra sareng sami niki nggih wali di tiangarengen ing acara duwene. Sareng wabu sampun semeton widangan tabanan nah, negara sane duwi galah ya. Sane mangkin ngiring malih ring galah rebutan jadi pacang lantur niki acara duwene. Nggih kandos bali jebos jam 12 jam 12 nggih. Durus semeton sane durung pulih ngeranjing durus angin galah duwene om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajang siang Pak DKP.
0: Bih, dayu madi, nembe niki nembe.
1: Nih, uling tinggal bulan, ampun gak sibuk terus Pak D. Wawus. Siang Pak D.
0: Ingi.
1: Mencarangnya Pak D.
0: Mencarangnya?
1: Nge, kapa-kapa.
0: Kapa-kapa, aku saja di diam nabi tuh, kena tuh.
1: Nge, boleh jemput, nak berki, lunas banten, kenten melepas tahun, berki. Lagaan jam 3, pacap.
0: Oh, ingat tu.
1: Kenapa tak terang Pak De?
0: Ah, dingin tu, kadang terus tu.
1: Ingat tak dingin san Pak De?
0: Ingat
1: Pak De.
0: Iya.
1: Jadi melajah silom kide ni.
0: Terus tu, terus.
1: Ingat jadi kekawit awam awi gelo masih nama si diam

sedurung niki kocap kewentanan ide sugere itu betare.

Gumantis hayo wakti-wanta hide pinake sisian hide nes kanes kaping ka pertama.

0: wantah ring linggi hidone gue mandi di tiang jagi purun unasan kumati pemargin sangsan yang margi yang padiksan ya sapu ke
1: cek
0: Nanti
1: semakin banget pada ini harus kene bawa tu saja jak ulo jak dua.
0: Sampun nanu jadi sebengik suara ane tu.
1: Ni tak yang bidan ko pada iring perando di pomios ne di ko berdau nak ada ketinggalan di no jak bengik uling di ko jak tanisan.
0: Meh ampun ke doktor.
1: Ampun nanti jelas obat nanti
0: hari ini. Ingi salam sekarang ku saja di dandu terus wak yuk.
1: Kocak,
0: Bang Raja Rayu. Merapat yang kaya
1: niki,
0: Pak Din? Ah, tetap niki nak mencik nasi Cino niki biasa.
1: Nggih, Bang. Ketek seratin ya. Nggih, Bang Yang. Hari seneng niko mantan. Nggih, Pak Din. Nggih, mengatakan si Din mantan niki. Gumiang Sri Agung, Siki, Serang Wadi Asrama, Serang WKBB. Nggih, nyak sudan, ditang sarang sami, Pak Din.
0: Nggih.
1: Kadur, ucap mantuk Prama Santi Om, Santi Om. Eh,
0: yesuk semua tuh, Suryan di tiang ki, ring kriye. Ini durus, ane ukuran, durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Pak Made.
0: Di tiang.
2: Penapi madwe gatra niki.
0: Astung kare kena di tiang sareng kali niki.
2: Nggih, dong mungkin lantur kena. Ya, niang tuh serius saking kelebok penyar kesambi.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, ke dayum sana demun tu dayum ade. Dek kena rayu sanggo griyo. Yang ngaram raja sama deh.
0: Durus kesambi kerobokan niki nggih.

Ian parinikan ide ngejarang banyak dari kering panorajo dewa ratu luweh pisan.

Gelis ning suwene ngecarita memargi, saget bentan prano gatel. Anak jegek-jegek, unawite saking Cina, jek-jek raut.

0: Jegek-jegek yakti cik punika ika ngawerana udut kayu di desang Prabu.
1: Semua Pak Man, ini artis yang digalangi. Pak Man, rajin tugas semua serang kali. Mungkin mari jebas budal lah kadar yang margi Pak Man, serang Pak Made.
2: Ingin.
1: Yang sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah percin salam menyamu dogen. Darah kasur, pupu tangan untuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin suk semua, aduh yang seri dikiring. Sambi, kerobokan. Terus anu kurang ih kantun galadu ini om swastiastu
3: om swastiastu
2: ih
3: nyar dados
2: itu ya
3: nyar
2: ih kangkat kangkat terus terus
3: kangkat
2: kangkat
3: nggih
2: nyar napi niki
3: Itu ya? Sukawati.
2: Sukawati, Banyar Rapi, Pala, Tebuano.
3: Buang.
2: Banyar Bung Bang.
3: Bukan Guang.
2: Oh, Guang. Guang. Bedangin tuh ya. Itu ya?
3: Diangkat kunyuk, ya?
2: Iya, kak kunyuk bagus, ya.
0: Iya, kata nanya. Nah, duduk.
2: Iya.
3: Oh. Oh, gianyar ada dos mungkin.
2: Dados bebas mungkin kalah rebut niki wastane.
3: Ya mungkin.
2: Lurus kak, lurus kak.
3: Ya. Sinom Pak Mandai.
2: Ingin.
3: Om swastiastu.

0: Nggih, sane mangkin ngiring-ngiring kawitang iki nyari dayang napi jaki kerita dayang iki, Kak.
1: Di mungah Pandu niki.
0: Oh, Sang Pandu.
1: Sang Pandu berarti.

0: Nah, cening-cening Prabu Nindiwarawati Sangkaresna Idewo kinten baos ide.
1: Lan Idewo
0: Nabi onek nek kak, Nabi
1: Lan Idewo Putra Bandung.
0: Nah kedu masih jening aja mekejang putra ning Pandawa putra nido sang Prabu Pandu.

0: Iya rasa yang ibu kunti jeng rasa gargite mana ibu ngejani ceni.
1: Petrak iya dia
0: duaning pemargi yadnyo ne pitra yadnyo sane kemargiang beh memargo sampun memargi antar nyen cening.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, hajeng siang Pak Mantren Pak Made.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Yang Grugriyo ring tajen ngarep.
0: Grugriyo ring tajen. Wah, wow, enten ampun tajen ngarajeng niki.
1: Wah, wow, yang monitor Pak Made dah ring cari.
0: Inggih.
1: Om awi gede mati. Kacap iya dengar Betara uang
0: Aingih bawasan makin kewentenan ide Betari siwe.

0: Ri kala punika dia medui pekayun jak mapi mapi sungkan rahat dados.
1: Mawa cana ring betari
0: saking pemereman hidung medalan pawacana ring rabin ngani dunia ring bida betari umum.

0: Mapi mapi nenten marasida yang itu metangi rikalo punika.
1: Sudah hadir Dewi Uma.
0: Oh, kumai adi Dewi Uma adi kenten bawa sida.

0: Beli
1: nang meriki tanpa kenadi adi di jegi lagi dewo dadi kekini adi rasa yang beli pak dan belinya nadi

0: จงการระหัง
1: dadi yang rasa yang beli jago yang uyangan dor beli ni adi migren mirip beli nenen berat kepala sebelah jago gelam keras beli adi meriki tampakkan beli adi kendan bau sida
0: semua sak made sang sak ma
1: ampe
0: doyang wawakin nyane penjebus budal waspada ring margi sampaikan cuaca peniki rem-rem pikirin kajian kok teman
1: kendan Inggi, sampun kecil-kecil mantan yang sabar. Dewi Madioko malih lagi kerang-kering.
0: Sinar bagi rasa dan lembab kecing. Rahayu-rahajeng. Salam semeton mantan. Yang pamit, Om. Santi, Om.
1: Inggi, suk semeng. Semeton ring tajen. Terus, ada yang kurang, Om. Sosiasku. Ini Om Swastiastu Jiang.
0: Rembitra.
1: Siren kino dayu biang. Halih ni kino.
0: Adi dayu biang.
1: Biang. Ini atu.
0: Belajar kita pak deh.
1: Ampun mak mion ni kido.
0: Durum lebo. Tunggal yang ni mion nang durum.
1: Pun jam 12 kiraan ki mion dulu na.
0: Tuni ampun.
1: Oh ampun tuh ye.
0: Eh Pak De ampun boleh senyaman.
1: Sampun boleh bubuh kidek wau rumas yang peken. Ye,
0: diki kentan pun pagi-pagi bubur rempun kentan. Marero diki dagang bubur akeh Pak De.
1: Dadong rengking tiang pun api nak segar no dadong rengking.
0: Saya singak yang di warung.
1: Kentan ingye.
0: Dia belajar untuk pupuk pangkur
1: nih. Ingye.

0: panakai.
1: Ih, Arjuna cai dadi wanen cai nyemak panah wakini. Tuduna wakil lah panah rotona.
0: Arjuna kagiatuhung.
1: Baik. Rikala punika wenten bawas pirang likido sang Arjuna jag mekesiabi dos ayu wakti
0: nyati juru baras mayangan
1: nyingak kewenten ipun juru boros jag dengang ipun
0: rari.

0: Rare si dasar Arjuna nyawis taler benu kayune memedih lari do.
1: Bengali gedali hamang.
0: Eh, tukang boros tai mulai ngalih gegelian ti samping Arjuna ne bagus ni ya.
1: Mintoni misesan kain
0: dot mirip cai bakal mintuanin keririan tekening wangkilan sambung kancut teh yang sing misi kancut apa padut sambung
1: ampura pade kalian ki tenten becik pangkuro wau muruk niki pade
0: ih cek sambung
1: ampura kirang langkung siang magat rem sejebak batang sinar bagi rasa den lomba pelecing salamnya menyama dogen pade
0: suk semua aduh
1: jangan pamit om cantik cantik cantik
0: suk semua aduh gong biasa aku di tiang ring puri bitro banyak semua kita lor nyaman di tiang pasak sudi marung eh Sumatera niki jadi bisa bundang sing teke adi mulas singgen gimana ingi talar nyaman di tiang ling daumu niki beli madi suarte sarangin mak man mok mok du dolar ayo ingi durus-durus ane ukuran durus bunga niki om swastiastu
2: om swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Ini.
0: Siapa sirah iring niki?
2: Iya, Anggung Biang Seri kekeran, Pak Mas.
0: Kekeran, inggi. Inggi.
2: Sekarang pangkur, Pak Dengi.
0: Pangkur, malih. Inggi, tapi niki satuan niki, no.
2: Inggi.

Ingih, bawasan mangkin ide sang peraganen resi, ide resi markan dia. Ini belanya lam, ini belanya.

Rekalanan itu sang resi Markandeya ngungsi jagat nusa daun. Ngapada sisi ini taler ngiring itu pungkuran.

Eris ampun wauh rikering jagat nu sedawane rares sidung ngemedalan pau cane ring pare sisian sisiannya sami.

0: Para sisio makajang subuh dekat dini lantas jemat dah gaya ini. Kalgal, abah salah sedeninan.
1: Angga napadu Tuhan dini.
0: Landini ngai tongos pesayuban angon genah dini padukuhan nyen kenten bau sidering sisian
1: ye Pak Man Pak De yeah. Apa angin mikir radio anten kan pirang kan masih di api di mikir Pak De
0: ye yeah, benar
1: ye magatre kejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecin salam semata nanten. Yes, semua Pak Made, galang walian, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Hei, yesuk semua, marisiki, marisiki, niki katu niki, ngi, Om Swastiastu ngebut niki dagang ngebut.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ngi, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, niki ya, niki bang.
0: Gung biang ini.
2: Ingat Pak De, dan penahan boleh masuk murid juga keluar teman tak?
0: Iya, wabu masuk murid mungkin kan berkeluar nah.
2: Ampun, ampun, boleh sinom?
0: Ah, ampun, niki terlas galah sinom ten
2: boleh.
0: Terus.
2: Mengsikan tangannya.
0: Ini bawa semakin ibu nih baba sampai ngungsi kocap kantor sekolahannya.
2: Ya demajang ya sang kali muka tapi.
0: Minap sampun telat ipun negeri sekolahan jang langsung mecelep sarang kali tur maning ngungkap topongnya ni.
2: Nuanas ludra ring tuan guru.
0: Tur maning nunas pangapura ring linggi hide tuan guru nyane.
2: Tuan guru mau bertanya.
0: Dua nuwau enten murid teko, nah pasti ko tuan guru taler menganggutan ide.
2: Tuan ditanya. Uli dijajai bagus.
0: Bawa sida tuan guru cai bagus uli dija cai adi mara adi teke.
2: Nyen cai mako dadua.
0: Nana cihna yang padewekan cai ne nyen nyen cai teke nenen telat.
2: Angok bapaknya
0: Ian ketun yang bagus-bagus cai ne beh jangan ngobangut bapak ngatonin.
2: Semua Pak De.
0: Ing yesuk semua salah.
2: Boleh,
0: ya buron iki telas kalah duwe ne.
2: Sudah
0: yesuk semua dawe ni diang rahayu. Hai ngira dudu dane ampuro niki duaren ke Bandung Gandok Allah nggih menawi to raine sene mangkin rauh iki tiang presiden nyarengan dari ngacara dagang kandal raine sene mangkin nggih ampuro sene durung pole ngaranjing sene durung pole onek di tiang menawi to benyang jagi iring malih nggih pinake penguntat lugu jatuh tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ningkar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

perannya kita angkari. Mamu cia suaru apapit ya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Swastiastu rahajang atur itu yang majang ring para pemirsa sami sani kandun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Wali Dede Mahendra sudah makin jadi nyarangin para pemirsa ring galah siang ring rahina Redite Somo ngeh Somo 2 Juli warsa kali tali 6 likur jadi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran Rahino Ayu Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Mali jebos jadi sangra di tiang kalah dulu ini ring line telepon 223361 sering makin tembang dumun jadi katur saking Yan Sri Kandi Wilasmi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragelan Rai, sahabat budaya, semudah di tiang sedekan dun masike yang ring perempat suara budaya Bali. Sana wawu sampun aturin di tiang siki tembang saking yang serikandi wilasmi. Anda teman, sana sampun katur wawu dumugi je presiden menghibur Ragelan Rai para pemirsa tamannya nih sedekan ribu kubon. Ring di tiang ring siaran teras UMKM kados puput galah duine jam siki mali je bos. Niki semeton di tiang Gus Kacut Sengait. Semua sabun bergabung siang mangkin kocap sedang lemur di tiang Niki BDD. Banyak api. Banyak pasuh. Ring laundry Dekrian laundry. Nggih, senewenten ring Kedegalalang. Niki beli dede, astungkare rezekinya dilancarkan. Kocap jagi buka cabang baru niki nggih ring Banyuwangi. Nah, riantukan mungkin niki sedang ring margi nih kocap. Jagi menuju ke Banyuwangi, tepatnya nih ring Patoman. Nggih. Wali seneng mungkin sangra di tiang alah duene rileng telepon 223361 menuete jagi bergabung durusang. Jitata punapi gatra jitata. Sing semua sambun bergabung niki nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Nggih, selamat siang. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, selamat siang
0: Dede. Nggih, selamat siang.
1: Punapi gatra, tiang gombiang seribu Dede.
0: Yang seri. Punapi sehat, sehat.
1: Sehat, sehat. Cuaca merem-merem gitu deh.
0: Mm-hmm.
1: Angin barat.
0: Nggih, kencang sekali niki anginnya.
1: Temang gitu deh.
0: Ingat temang napi.
1: Megatro tenda deh.
0: Nggih, sampun nang metaken malih. Nuke sampun pakem nih kangge. Sampun megatro, sampun nang ngarsang tembang.
1: Temang gelutan siduri.
0: Napi?
1: Gelutan siduri.
0: Gelutan siduri. Oke, terima kasih.
1: Om cantik,
0: cantik, cantik om. Inge, semua sampun bergabung nih. Inge, hilingan Ragelan Rai, para pemirsa, sahabat budaya. Sampun pulih ngarsang tembang, sampun nang megatre malih. Sampun nang malih metaken, gendan nge. Niki biang sri pura-pura gak tahu ah, gendan sira ening beli dede lali, gendan. Eh, Mika kewentanannya nih semeton rantukan akeh niki semetone sane melat jagi nyarengin bergabung ring pro 4 mang dema kesami boleh kenten nggih. Aji Tata saking Pejaten Tabanan suk semua sampun bergabung niki nyarengin Dede. Oh, titiang dagang genteng ring Pejaten salam niki sarang Nini Ita Aji Tata nggih. Wenten Agus Kacut niki megatro salang beli gatri kocak. Beli gatri semua pun api gatre niki. Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Yang udah weni Pak Dede.
0: Udah.
1: Yang
0: sehat.
1: Itu yang sehat, nyarung Pak Dede.
0: Punapi makin perkembangan bunga di Sibang.
1: Baik-baik, Niki cerah, panas baru.
0: Biasanya panas-panas kali Niki, mupuin tetap bunga nge?
1: Ya?
0: Panas-panas kali makin Niki tetap mupuin bunga nge?
1: Tetap, Nika, tetap.
0: Oke, okay, Nika, nge-nge.
1: Tetap, Pak Dede, penapi gatro, Niki.
0: Sehat, nika. Sehat, sehat. Terus, nah angin galah megatro, tapi ngarsan tembang, Niki.
1: Nge, tidak megatro, Kide.
0: Terus.
1: Tapi mudagang, pembole, madol, Pak Dede.
0: Nge, patut.
1: Nge, tidak megatro, Mahegi, sarang Nini Sana.
0: Niki, wentan salam, saking pan sudi, ring bluhu.
1: Inge sesama salam kenal, mugi sehat nih kena. Inge mai bagi ampun, mungkin ini yang kirana sarang gong yang mesin, Bu Jiro Jerman, pekatan ya sarang ini Dania Ring Sanur, mugi kena nih. Inge mungkin tuh lagi bawa.
0: Ibu Agung niki nyalamin Ibu Agung nyalamin.
1: Inge-inge semer ayo aniki rajong yang kalih niki segala nge niki sira niki nyolek niki nini yang kirana niki nyolek Pak Dede inge kena niang inge menikahkan Pak Dede
0: hidung
1: inge juta serang sami mugi kena Pak Dede kena ngelantun
0: inge
1: putar waspada reng margi inge inge atun kalah mangkin om santi santi santi om
0: Susuma Daweni ring seputaran Sibang senang bau sampun bergabung nggih kacut niki salam sarang Pak Agung beli Dede nggih kocak mangkin sedang meroyek niki traktor ring subaket Tegalalang nggih Susuma lawak munaku punapi katre niki. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang Om Swastiastu beli Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Di tiang Tanah Lot niki.
0: Tanah Lot.
2: Nggih. Mbah Tunindi.
0: Mbah Tunindi. Nggih.
2: Punapi gatro beli Dede.
0: Kenak tiang Mbah punapi.
2: Kenak nggih.
0: Mbah sehat?
2: Nggih sehat sekali mangkin nggih. Cuaca riki kadang cerah kadang merem-merem beli Dede.
0: Nggih.
2: Nggih. Niki tiang lunas kembang beli Dede.
0: Nggih.
2: Salam astung karo nggih.
0: Salam astung karo.
2: Nggih. Sane wau
0: nggih, sampun wau, sane wau sampun nggih.
2: Sampun nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih sok sembuh ditiang nggih.
0: Miring.
2: Dalah waliang ditiang bi Dede.
0: Aha.
2: Pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Mali pisan beli Dede. Titiang Megatron niki majang ring masyarakat seluruh Bali. Salam kenal sarang Titiang I Kacut genden niki nggih saking seputaran Kedegalalang. Salam salam BG kocap niki napi BG niki. Wagung sing semua sampun bergabung. Eh rekan rai terus nemun biar saya sane pacang lintang.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Raglan Rai para pemirsa, semoga di dia sanikan dun bergabung nyarang Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Tembang sana wawu sampun naturin titia. Nggih nyarengin para pemirsa ring ambare dumugi je presiden terhibur ke mantan antu tembang sana sampun katur. Sebeton sahabat budaya ring studio niki sampun jam roras nanggu petangda semenit, petangda setiga kendan nggih. Nah, menawi teh semeto ditiang sanikan dun mekarye, pasti ke sampun merarian dumun, meli jebos muali lanturang meli karian ruine. Ngajeng istirahat. Mangde tenaga lebih fit tentunya nggih melanjutkan aktivitas. Sanuwun dereng margi alon-alon semeton dumugi rahayu selamat kandos ring tujuan. Nah, sering mungkin wali sang raditiang ring 223361 majang ring para pemirsa sahabat budaya ring galas siang mungkin iring ditiang untuk ngaturang teman-teman po Bali. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bli Dede, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Yeah, tiang Mbah Indira, Bli Dede.
0: Mbah Indira punapi Mbah sehat.
1: Asteng kare Bli Dede, asal menjidang bener pasti sehat.
0: Pasti.
1: Cuaca Riki rem Bli Dede, dingin sekali Bli Dede.
0: Waduh, renden pasar panas Niki, malamnya dingin.
1: Ye, Niki rem gerimis malahan duni, makin rem manten jak dingin Bli Dede.
0: Ye, jaga kesehatan Bang, ye.
1: Inge Bli Dede pasti kau sampun ke jaga kesehatan biar sehat nih. Yang kau Bli Dede.
0: Terus.
1: Niki wentan sapa wentan ini Ita.
0: Wentan
1: yang Kirana.
0: Niki wentan dek Sani nyalamin.
1: Nge dek Sani rajang kenal nge male jebos munggah sarengin Bli Dede.
0: Peka gede Alwin dan Nendra taler ring timpak sampean undagi.
1: Tetangga tuh Bli Dede.
0: Oh iya nge kan deket sana nge.
1: Nge berdauhan bin bedik nih kok Bli Dede. Nge pun genten wenten yang kisawa. Nenten nini tuade, Bu Wayan Tuartini, Bu Eka Batu Bulan, Mailin taler niki nyolek, sarang mokmang buduk, nenten nini taler wenten gung yang seriring kekeran, Mbah Hege taler, Odah Weni, nini Santa sarang kakek, nini Dania sarang kakek Rinsanur, wenten nanti Jerman taler nge, wenten niki jero kukuh nyarengin Bli Dede. Jero Epa, Nini Ayuna, Mbah Tunini, Ring Tanah Lot, Kenten Bli Dede, Kenten Jero Ratna, sarang Haji Kambing, mikir yang Bangli Bli Dede,
0: si Haji Kambing.
1: Jero Haji Kambing, Kenten, Kenten, Mbok Ayan Jinar.
0: Inge,
1: Kopi, Pak. Pak Yan Narbo, Pak Cut Mancung, Kenten Bli Dede.
0: Inge.
1: Sami-sami sampun niki minat nge, sana di Bukornya, Niki, Ampuraya, Kenten. Udah Weni, Ibu.
0: Inge.
1: Bli Dede, senek pedek Bli Dede, keperopat, udah Weni. Rame nanti. Nge, mantan Mekat Mangku Sedani, Mbah Mangku Prajo Pakirin Pemenang. Munika Buruman Bli Dede. Najang Bli Dede, rahajang tugas.
0: Miring.
1: Singap bentuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua, Niki Wentan Dewaji Mia. Sampun bergabung Niki nyarangin Dede. Ngeh, Mwali, sang Dede yang kalah dulu ini ring lain telpon 223361. Majang dengan para pemirsa semeton. Sana jagi nyarangin dulu sang. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Siang.
2: Tiga kronis. Yang ini Ayuna, Dede.
0: Ni Ayuna, dados nembe nini.
2: Tan bersidang munga Dede.
0: Niki keren tabananya makin tiga orang sabun masuk.
2: Kenten napi wasana kalah kenten kalah cepat.
0: Kalah cepat ge, akeh alasannya bergabung.
2: Ge, yang kenten napi wasana nyarangin terus kentan.
0: Tapi tetap monitor nge.
2: Sampai sore nge.
0: Oke.
2: Sidang masuk Kang Yang mirang mantan.
0: Akeh soalnya semetone sane bergabung.
2: Nek kami seneng Dede. Titi yang mengatra Dede.
0: Terus nah, terus.
2: Tapah boleh munggah. Iki nyapan ini dengan nganu niki terang kakek-kakek. Kau main dirang nge. Main dirang.
0: Niki tomat nyalangin tomat.
2: Nggih, Pak Tomat.
0: Wenten Leo Andika talar iki sampun bergabung.
2: Mimi Ida. Kak Mangsi Sudani, Pak Yanarbo, Pak Epi. Mas Dimindi. Cira Male Jero Mangsu Prajapati. Ring pemenang. Ini Gumbian Seri, Mbak Edi. Wayang Suwarti, Mimi Santam, nah udah Wendy, udah Wendy, Miang Cantik, Miang Kirana, Miang Kastawa, Miang Mesin, Ibu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Bu Kutu Kebuiwo, Bu Lodra, munggah niki langgarannya Pak Dede, Gung Biang Yoga. Sira Maleh nggih.
0: Sira Maleh.
2: Nah, Pak Yanarbo, Pak Nyaman Pandu, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Mancung. Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal. Cutat semua niki nggih sareng sami, makal sami, sami durung tiyang konek, santu elun sap iki lupa. Ngerede
0: ngiring
2: ajang tugas nge soal ya
0: ngiring
2: om santi om
0: hei nge suk semua ini Ayuna sampun bergabung nge tomat suk semua niki ring seputaran abian tuung sampun bergabung ya dengan Dede Ranglan Rai sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali kandun kesarangi Dede Mahendra nyarangin para pemirsa kados puput gelah bene jam 3 sore malih jebos sane mangge terus tumun biar sayang sane pacang lintang.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Tagelan Rai Perpemiarse Semedon di Diang Senekan Dunia Rangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Temang Seking Yong Segita Senewahu Sampun Naturin di Tiang Nyarangin para pemiarse Ring Ambare di Tiang Tunangan. Nah ini temang lawas ngeh. Sana oneng untuk temang Sene Sampun Katur niki spesial Majang Ring Tomat Semedon di Tiang Ring Seputaran Abian Tung Tabanan. Demugi dia presiden terhibur ke mantan. Ledangan niki pemirsa galah durene niki sampun telah suk semua sarang sami antuk ratiannya ni mali jebos muali jagi lanturang di tiang acara durene antuk ngaturang siaran ngelile ulangun antuk ngaturang teman-teman pak Bali pada suput galah durene jam kalih mali jebos.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Sebenarnya dengan rekan-rekan Rai, para pemirsa, saya akan menyarankan Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali, Tembang, Senewawu, Sampun, Aturin Ditiang. Pinake, Panyam Rahman Ditiang, nyarangin para pemirsa, ringgalah siang mangkin, untuk ngaturan teman-teman Pak Bali, ring siaran ngalila ulangun, demugi aja presiden terhibur ke mantan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Utama.
1: Siang, Yudhi. Saya meren sekarang, selamat, Yudhi.
0: Iya, untuk semua informasinya. Iya,
1: Yudhi, sempurna sabah, Yudhi. Iya. Ring dan pasar, sempurna napi,
0: Yudhi. Ring dan pasar, cerah, Niki.
1: Iya, semoga cerah, harusnya. Ini mas agu ada deh.
0: Agu napi.
1: Agu nih katak nambang di Telagani.
0: Katak kambang di Telagani.
1: Katak-katak rambang bisa aja. Bisa aja nih aku siap rambang ada deh. Agu nih ini kan tentang siang ada deh. Ya, kata salam suami mantan, mang kena rahayu.
0: Ini rahayu yang tugasnya. Ya. Nanti yang
1: rahayu nampungin,
0: mungkin bermun. Terus.
1: Yang rahayu nampungin, nanti yang tanah ngaben.
0: Oh, ingin. Ya,
1: kan ke dalam mungkin. Ya. Ada ini ke mana dengin? Ya, yang pamit. Om Santi Santi Om.
0: Ngiring wali sang raditiang, selamat siang.
2: Selamat siang, sama ade. Pak Dede. Pak Dede, untuk meling dan ini gak lulus. Dah.

0: Inggi Om Swastiastu, sarang sira niki.
1: Sarang sama pandiri, sarang balon ragu masan. Padede sama siapa di stadio padede?
0: Titiang medue. Napi wastane semeton sane wenten mangkin ring sibang
1: sibang
0: mewaste lo galuh napi ke uning lo galuh
1: uning lo galuh sama uning padede sama de galuh
0: ampura sira niki sira niki.
1: Iya,
0: Niki.
1: Ya. Nih. Nih galuh Pak Dede, Niki.
0: Oh, dagang taluh.
1: Galuh.
0: Nih galuh, Niki. Aduh.
1: Panasnya. Aduh, manisnya. Niki,
0: jenan. Ada legale pun api gatre sehat.
1: Sehat segar mencampur menyarang kan Pak Dede bagus. Pajani segar nih galuh.
0: Terus albonya nih galuh sehat di tiang seneng.
1: Nih tiang seneng Pak Dede.
0: Nih
1: Pak Dede. Pak enak lancur kan Pak Dede, Pak sering ngiringnya kini galuh menggonjakan nge.
0: Inge, yang penting Nini, kok Nini napi loh Niki ya Nini kan ampun lingser, yang loh kan bajang.
1: Inge, loh galuh.
0: Nah, adih loh galuh.
1: Panis ngir-ngir Nini galuh.
0: Oh misi misi embel-embel mungkin lo galuh manis nyir-nyir nge. Durus lo galuh manis nyir-nyir. Mungkin napi Niki Megatron napi ngarsang temang.
1: Aruh temang yo demenan ini galuh nak gitu kan lo binen ini galuh lo galuh.
0: Temang apa lo?
1: Kan ada len nak binen lo galuh.
0: Tuh kan bajani nah tuh kan bajani nah. Yang yoga mula mencing sangkana ngiri tunggu dia nak lo galo ketaran.
1: Aduh, yang nak mau bentiange sarang apa diano sarang bude uli.
0: Ay, jangan bo orang nak hobin nak aduh kel kudiang mencium mulu sangkana ngiri mulu biang yoga ngetarang tu jek mulu sangkani.
1: Ya kan, kenapa nanggung biang yoga tu?
0: Ay, jang.
1: Kan apa dede?
0: Yang.
1: Yang kan ada lagu no pawi di ano sarang muda uli ni kan ya?
0: Eh kenten, ngi.
1: Ngi ada urin ya, kok? Yang nak tu kan teman yang ni kan?
0: Oh ngang, ora demen eh, menjanyi di jalan tu bin tiang ada urin tu bin tiang.
1: Oh kan teman dia tu ada satu mutu
0: bawa je. Eh kenten. Napi ingin napi?
1: Pak Dut Nika.
0: Ah?
1: Dabu napi nih janger gitu buat nih Nika bisa nih Pak Dut Musa.
0: Terus?
1: Dari ketemu di jalan gitu teman dia Nika Pak Dut gitu dia.
0: Terus?
1: Terus gitu kan teman lah gitu. Mama deh jadi Pak Dede.
0: Nge, sampun lo galo suksemo, nge.
1: Nge, mong
0: Mang Dopule sana tiosan, ye mali jebos biang yoga pang meresidang masuk. Deman sang ngetarang-ngetarang tiang ja eran bener men sing mula sangkana ngiri nang udian ngetarang. Nah, pangkete apa pangkete? Nah, biang yoga ampun pirangan sing tadi riri. Borang nak oben nak iya toton masa tembang tiang ja eran tiangmu. Suk semua. Miring.
1: Niki
0: wentan salam biang yoga nyalamin lo galo. Suk semua lo galo. Sene wentan ring si bang. Nak apa ya turatu. Nak senang ubin nak. Ada api adane masa ubin nak temang. Aduh. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge.
2: Tapi gak cerdik.
0: Tiang, Pak De Polos.
2: Ya.
0: Aduh, kengken kabare. Seng ten kenten niki mengudara.
2: Ya, tiang tetap mengudara. Tapi nak radio dia radio stainless ni.
0: Stainless, saya seng ten kelas.
2: Ah, seng ten kelas dari jam 5 pagi sampai jam 12 ni.
0: Oke, dan ye.
2: Malam ni malah tidur. Wah, masuk nanti.
0: Nge, yang penting Pak De sehat nge.
2: Karena ke semetona terpaksa mundur dulu.
0: Nge, kentan ampun mundur. Aha.
2: Yang penting-penting ngoling ini Mbah Tunini, Mbah Indira, ini Ita, ini kerja terus, ibu ini siang di udara.
0: Nge, sami, nang ibu kangen sarang Pak De Polos.
2: Mudah-mudahan. Sehat, tentu benar-benar
0: aneh. Yeah.
2: Yang semua kami-kami mengkursidani seorang itu ini Agus, Bagas, Kucu, Kebuiwo, ini kemarin sering. Lude Kadiasi. Mereka paling sering buat sebulan seorang jero Jerman ya. Dan Kak Dania, ini Dania. Raja kami niki Mailin yang orang di Mogan.
0: Mailin nggih.
2: Mailin sekarang niki Bu Cinta penapih nika.
0: Tetangga
2: abdi aja jang. Terus Malaten berkunjung ke jang cepat di ke sana di Pengkor
0: nih. Nggih.
2: Pengkor ke batu bulan.
0: Pas nika ampun di Petluan nika Bu Cinta. Kira-kira ke timur lagi 500 meter tiang ampun.
2: Ya itu dah pernah sudah dengan radio tetangga dulu berkunjung gitu.
0: Dekat sekali tiang sarang Bu Cinta.
2: Aduh, lemulukan tempat kiring Miko simpang si Bu Jerman langsung Miko. Asal metuan dengan Miko dimun. Niki nanti yang jangan gede. Niko wau brother nih. Ngerinting cuman.
0: Nak kita nak medue teknik ni ke jak pasti kan kita. Halo.
2: Sampai perlu pangtu pangpat mencet sendal limo.
0: Inge pun api aman.
2: Yang masuk inge. Cita tu sami.
0: Inge Pak De yang penting sehat selalu inge.
2: Dahlah sendal itu lah. Soal sami ibu bang. Pernah aja di udara. Waktu ini. Kali ini dulung calling di
0: kebun.
2: Semua dede.
0: Hirung.
2: Ya, yang juga Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Pak De Polos ring seputaran Denpasar. Senwawu sampun bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Om Swastiastu.
1: Pun api, mudah kata, Dede.
0: Kena, Nini.
1: kena nih.
0: Ih,
1: nggih,
0: pun api yang mana? Nggih. Dan pasar niki nak cerah nih.
1: Nggih, ramdan mak ada aja pangwentan nih dokter Wisnu dulu nanti.
0: Nggih. Yen cai sugret yang yen cai wakti do tedun punam. Betara Wisnu yen yeh betara Wisnu yen api barahmang. Yen nyelang tas korek kenten pak ampuro nyelang Brahma aja bosen kaito ya dan. Aduh nini nini ampunnya nak kaito ah. Pantan temer nesan itu betara tedun itu betara.
1: Mangga turun gitu.
0: Nge mangga turun hujan. Nge dan mangga dayuh kide.
1: Mangga untik-untik ane kau mangga boleh.
0: Nge.
1: Yen siam benar nyak sih masa dede.
0: Tapi?
1: Yen siam dia kene nyak sih.
0: Nge karena kengke neng panas bulan beten.
1: Nge niko ampun yen sampun wenten siapa? Ya,
0: ngal ya nih. Ya.
1: Inge, dede mau gatel dadas kita nih.
0: Dadas, durus nih. Inge,
1: nih Pak Depulas Jayung nih, suwe dan nih.
0: Inge, tuh.
1: Matu nini, nini Ayuna, ampun boleh bawa sekemun nini. Main gira, ampun dadas penyung. Ini Pak Depi nyaranya, dede.
0: Eh, Pak Depi.
1: Enggak, barangnya mana mau kedean Pak Depi. Wenten kak siatok talon ni di tenalon nyaring saya semua.
0: Yeah.
1: Oh, pak beda talon dok enak. Wenten bu Eka BB, BK Sempidi, ni yang Kirana, ni yang Kesawan, ni yang cantik, Nini Suadi. Wenten Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo ni ki Pak Dep Gunawan nyaring saya semua Pak De.
0: Yeah.
1: Dan lo sekar satung dok enak bu putu kuboyo bu Sinta bu Marani Payet Nini Dania Jiromangku Brajopati kene bu Merdeka ne sing unggal-unggal
0: sibuk minap sibuk
1: nek nah, ana durah makeh durah sano ne pembeli ya pasu nge bu Vera mana kenten kecap na ipiana di rumah sakit
0: sira
1: Ipiana.
0: Oh.
1: Ini madatan mubung nyarang yang nak ninik melalui dan barang tulus karena wenten Ipiana belum. Ini mandor beles kena sematuan buk Vera.
0: Yeah.
1: Itu sarang sami. Niki gong biang yoga nyarang saya semua. Kong.
0: Rahayu biang yoga.
1: Ini kari galah munga.
0: Nih pasti indang munga mungkin.
1: Lodro rajang sana udah weni, ingkene dah weni.
0: Yeah.
1: Inge itu semua dede.
0: Yeah.
1: Nini mau pamit om santi-santi seti om.
0: Inge itu semua udah weni. Eh kok udah weni Mbah Ita Nani Ita. Inge sampun bergabung. Selamat siang.
3: Selamat siang dede.
0: Siang.
3: Niki niang reng tegalalang.
0: Niang kesawa.
3: Inge niki ngeripi sabah.
0: Kenten.
3: Nih. Ingen unas temang dede.
0: Temang napi.
3: Temang ne agung urus sento goyang linggis nge.
0: Goyang linggis. Oke.
3: Nih niang ngatur ngatro sarang sami mantan. Rajang dede rajang tugas.
0: Inge.
3: Nang mau pamit om santi santi santi om.
0: Inge rakan rai terus cuma biar siang sudah pacang lintang.
4: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Kone manik, angon simul kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
4: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekanan Rai berapa miarse semudahan didiang sani kadun nyarangi dedering perumpat suara budaya Bali sani mangkin muali sang dedering melisiki penelpon kemantan. Selamat siang.
1: Selamat siang mle dede butuh sekariani ring keboiwe
0: terus butuh
1: tembang mantan mle dede kejepet lah sana.
0: Iya sampun mepet niki.
1: Iya layang-layang mantan mle dede.
0: Layang-layang.
1: Nggih, magatres itu tet senang Mas Sami, RRI ring di pada menggendang.
0: Nggih,
1: Dede rajang tugas di Dede.
0: Giring.
1: Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sug semua Butu Sekaryani. Nuwenten ring seputaran Kebuiwo sampun bergabung. Rakalan Rai ledangan pisan iki galah sampun telas Dede jaging lungsur mau pamit sik semua sarang sami antuk uratiannya ne. Menawi to windang iwang ring sironing pamargi titang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Pina kawasan ngatur acara puniki puputang ditiang antuk Prama Santi, Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Venir Aton mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asunangro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fadriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fadriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fadriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suara kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fadriyah?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fadriyah. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fadriyah juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadirkah Kak Fadriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fadriyah ya. Siap nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fadriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fadriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke, siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fadriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Mulai sedikit saya mau berpantun dari
2: Riau,
3: khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakap.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kita bula.
2: Oke, baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan gak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini nilai adab di masyarakat begitu luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu mengatakan kita berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat, istiadat, atau etika yang istilah keren sekarang. Kita itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman modernnya, itu tidak akan mendapat.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar pantas. Tapi mungkin di zaman muda terdengar kurang sopan gitu ya Bun. Jadi kalau di satu itu juga bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita mengatakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda ini. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering sering nih mendengar istilah memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga

0: masalah di kantor di mana, tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah, saya banyak anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, oh Pak ini begini enggak?
1: Kita tunggu.
2: Betul-betul.
1: Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini, dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar, sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
1: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan? Nah,
2: oke. Okay. Sesederhana itu ya.
1: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
1: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
1: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Mm-hmm. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
1: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Mm-hmm. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samtim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan bilang.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun. Ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
1: Betul,
2: berarti ya ada something wrong. Ya,
1: betul.
2: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun.
1: Silahkan. Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.
2: Okay, baik.
1: Jadi kita berguna, makanya adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan, umpamanya seorang anak, yang belum waktunya kita antar ke luar negeri, karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua, tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita

0: Kita
1: Aduh.
0: harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi
0: Ya.
1: tuh. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Udah gak model lagi deh. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun ya.
0: Ya.
1: Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah?
0: Jadi
1: Bun.
0: yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya, ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, ah sudah, udah lapo nih mak, ha, kau nasi, tak tahu
1: okay.
0: bapak di situ, mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah
1: baik.
0: Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, ah udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, ah udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada ya ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya, Bunya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menikah.
1: Oke.
2: Siap.
1: Bang Jo, sebenarnya dari
2: Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fadria ya. Sama Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, habis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perompat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perompat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang pertanyaan nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, Ananda,
2: udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Ananda Mutia, namanya etika, adat dan budaya tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Okay. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Programa 4 Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, yeah, silakan.
2: Di Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perompat Pekanbaru deh, ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Tapi itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi.
2: Menjauhi.
1: Gitu. Kalau bebek menjauhi ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perompat, kalau untuk mau menghubungi Perompat Jakarta ataupun Perompat Bengkulu, Perompat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar WhatsApp. Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipti.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, okay, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, mm-hmm. dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, mm-hmm. masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu, mm-hmm. dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, mm-hmm. dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Okay, baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Mm-hmm. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, mm-hmm. bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
1: Bang. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun yang sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: Pantun dadakan. Kayaknya. Tanda
1: bangsa
3: dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan. Siap. Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Kaji?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kak Kaji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Sri Pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang, apa namanya, salam pembuka sayang, semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Mm-hmm. Buat Bundo, narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita, maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya? Maginya ya?
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam aja ya. Terima kasih banyak Bunda Sam.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cik Gu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cik Gu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cik Guria ya. Nanti mohon kepalanya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih. Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu
2: kita
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bu. Ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: ya. Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Oke.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Bentuk.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut aja lanjut.
1: Oh lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Sama Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba jalan. Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oh iya. Ya, Assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain suatu acara, terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau udah acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesannya izin dulu, begitu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu?
3: Tidak.
2: Ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya boleh. Bunya. Nah,
3: sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Nggak bisa, langsung diomelin, langsung kena magah, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dan sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri, belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana. Nah, itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin. Silakan Bunda.
2: Terakhir, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
3: Terakhir, kita menyampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak ke orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI Net. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan aja Jority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Raket dan Rai Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Gol tunggal dari Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi untuk kedua kalinya setelah terakhir kali menjadi juara di 2010. Kemenangan Spanyol lahir setelah pertandingan berlangsung sengit selama lebih dari 100 menit. Meski terus mendominasi permainan sejak awal laga, La Roja baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-106 melalui Ferran Torres. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, semangat sore ya. Hari ini di hari Senin, memulai minggu yang baru di Rekedan Rai, tentunya dengan semangat yang membara ya. Apalagi kalau cuaca di Denpasar nih lagi membara banget, jadi pastinya Rekedan Rai yang sedang beraktivitas semoga juga dilancarkan, biar makin semangat sore hari ini ya. Nah, biar makin menggelegar nih sore harinya, pastinya Putri akan menemani Rekedan Rai di 2 jam ke depan ya. Dalam program Pro Dangdut, kita akan berdendang dan bergoyang. Lagu pembuka sore hari ini dari Dara Ayu featuring Wandra, ada Gala Gala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: lanjut adalah kita dibuka oleh Dara Ayu tadi, Reke dan Raya, dan tentunya masih ada banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap menemani sore hari ini. Untuk itu yang mau gabung sama Putri, langsung kita mengudara bersama di 0361223361. Silahkan bergabung sore hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Dek Putri cantik.
0: Iya, dari Penatih ini.
1: Dari Satung Payangan.
0: Waduh, jauh sekali ternyata lo, salah alamat ini putrinya, maaf ya.
1: Masih ingat lah dengan suara saya.
0: Ini masih suka tertukar-tukar, belum hafal. Mbok lo Sekar ya?
1: Iya, Pak.
0: Mbok lo Sekar gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sehat semuanya. Ini mendung dari pagi, dari tadi malam hujan.
0: Oh serius, padahal dan pasar panas banget lo Mbok lo.
1: Masa sih?
0: Iya, ini cetar membahana, ini sampai silau di studio.
1: Wah, di sini dari tadi malam hujannya deras, sekarang mendung dari jam pagi hujan.
0: Berarti ini ya, bedanya 180 derajat ya.
1: Iya.
0: Beda banget. Ya udah enggak apa-apa, yang penting tetap aman, jaga kondisi ya Mbak Loh ya.
1: Ya, terima kasih karena sehat semuanya.
0: Astungkara.
1: Lagunya dulu ya Putri cantik.
0: Boleh, lagu Napi Niki Mbak Loh.
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oke, setelah jumpa pertama dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi.
1: Ya, itulah kebangsaan saya dari dulu. Sekarang enggak bisa dengarnya.
0: Tapi lagu dangdut emang gitu ya, Mbak Loh ya. Selalu enak gitu loh, mau tahun berapa keluarnya pasti ya. Enak buat didengar ya.
1: Pokoknya tetap enak, pokoknya asik deh dengerin. Soalnya apalagi suaranya ini mendung.
0: Dihangatkan ya, goyang-goyang ini sekarang ya, berdangdut ya. Salam-salam biar makin hangat, Mbok Lo.
1: Iya, Sikil gimana kabarnya?
0: Tia, ngastungkara baik, luar biasa.
1: Semoga sehat lalu.
0: Ngastungkara.
1: Salam-salam buat Nini Dania, sama Peka, ada Bu Putri, ada Bu Citra, ada Bu Kebuputu, Ibu Putu Kebuiwe, Pak Semajo, Bia Rebe, Mbak Tunindi, ada Mailin, Luhadiasi, ada juga Mbak Dira, Bu Vera, ada juga Kak Eka Plage, Jodoh Mangku Kuto Waringin, Niang Kirana, ada juga Pandodi di Pengiangan, ada juga Nini Ita, ada siapa lagi tuh, Bukman Budo, ada Bu Desak Badung, Bek Mas juga, ada juga siapa tuh namanya, Pak Eka di Mamba sama Patut Karje, Pak Yad Padi Polos Jaya, ada juga Ibu siapa, Ibu Ratna itu, selamat sore, pokoknya semua-semuanya aja deh, penggemar Pro Dangdut. Ya. Ini lagi satu.
0: Si Ranika.
1: Bu Jerome Nuraga.
0: Oh iya, hampir tertinggal.
1: Hampir tertinggal saya ini. Buat suami tercinta nih, semoga selalu sehat walafiat. Pokoknya selamat saya selalu deh. Wajah Putri, keluarga semoga sehat selalu ya, Gek ya.
0: Sukses.
1: Selamat buat tugas. Pulang nantar hati-hati jalan bersama sampai di rumah. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbok Lo Sekar. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan sore hari ini tentunya bisa juga bergabung lewat WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya, Reke dan Rai. Nomornya berapa sih Mbok Putri? Masih sama ya, di 0878-9882-2420. Di WhatsApp ternyata sudah ada yang bergabung juga. Selamat sore, Gek Putri, Iketut Pondok, Sidang Bunut Bangli. Request, Mas kamu kok loyo? Waduh, siapa yang loyo nih Pak Tut? Oke, nanti lagunya dicari-cari dulu ya. Buat Gek Putri, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Tut. Yang lain juga, jangan lupa ya, diramaikan Rakyat dan Raya. Boleh di line telepon, boleh juga langsung gabung di WA.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Okay. That was fresh.

0: Oke, dua lagu sudah mengudara tadi, Raka dan Raya. Nah, tadi yang pertama memang requestan dari Mok Lo Sekar ya, setelah jumpa pertama. Nah, untuk yang kedua itu Mas Kamu Kok Loyo. Kebetulan ada Pak Tut ya. Tadi yang request via WA, karena kebetulan ada juga, jadi langsung mengudara ya, biar nggak loyo-loyo nih semeton perempatnya. Masih ada kesempatan Raka dan Rai untuk bergabung mengudara bersama Putri di sore hari ini. Tentunya di line telepon 0361-223361 untuk request lagu dangdut favoritnya sekalian salam-salam. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Bu Lodra. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Gem Putri.
0: Iya, Bu Lodra.
1: Sama siapa di studio, Gem Putri?
0: Tadi sama Gede Duta, sekarang udah sendiri, Gede Dutanya sudah pulang.
1: Sudah pulang.
0: Iya.
1: Ya, minta lagu, Gem Putri.
0: Iya, mau lagu apa, Bu Lodra?
1: Lagu kopi susu nih.
0: Kopi susu, oke siap. Nanti diputarkan ye.
1: Ya, salam-salam tadi dikit deh Putri.
0: Iya, silahkan Ibu.
1: Ya, Pak De main nerangi. Pak De Dita, Pak De Kapeng, Pak Manggin Arte. Mungkin
0: Bungun.
1: Kak Eka Pragen yang naik. Pak Eka Mamal naik. Mandalanda naik. Pak Tut Panin yang
0: ini.
1: Ida Bagus Haji Bawo Tumunga Mungkin Patut mancung, naik patut, suara nomor 2 sekali.
0: Iya, ditunggu sama Bu Lodra. Patut Ladru. Iya, Pak Ladrunya nih, Kang.
1: Iya, naik patut. Kak Tiatep, naik Kak Tiatep. Pak B. Tarje, naik Pak B. Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak D. Jaffo, Pak D. Pak Komang Panu, naik Pak Mang Hena, Pak Mang Mantur Hena, naik Pak Mang Panu.
0: Astim Karo.
1: Nih, Jero Mangku Sudani, naik Jero Mangku. Pak Yanarbe, jangan di kantor aja, tetep-tetep, naik.
0: Iya.
1: Bu Putu aja ke Boiwo, naik Bu Putu, semangat Bu Putu. Bung Biak Yoga, munggah tuh. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sampidi, Jero Epa, munggah Jero Epa. Bu Sinta, Niponate, munggah Bu Sinta. Jero, Jero Gede Narsuti, nge. Gong Biang Sano, Ratu Mungado, Jero Chandra, Bu Lo Sekar, sudah wawu ya.
0: Sampun.
1: Nek Dania sama kakek, naik Nek Dania. Mbak Helen, munga Mbak Helen, naik. Mbak Tunini, Mbak Yuna, Bu De Kardiasi, naik Bu De. Bu Suartini, Nini Agus, Mbak Mahyutin ini.
0: Ini.
1: Ini sarang dan sahur. Nenek Santa nih. Nah ini sama kakek. Mbak Hegi. Ini yang ke sawah. Ini yang Tusri. Nah ini. Mbak Niko aja. Niko Kak Putri.
0: Ini Bu Lodra. Terima kasih sudah bergabung.
1: Nih, Kak Putri, buah budak Maria Jabat, pada kecering margi, Kak Putri, nih.
0: Iya, Ibu.
1: Nih, manika aja, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Ibu Lodra. Ini penyemangatnya Pro Dangdut, ya, sudah bergabung sore hari ini. Satu penelpon lagi. Siapakah kira-kira nih, kira-kira Rai yang akan bergabung? Oke, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Wah, siapa itu? Inge, selamat sore.
2: Pak Ladru datang ya.
0: Pak Ladru, ini Pak Ladru.
2: Yang tadi kan Bu Ladru sama iya. Pak Ladrunya.
0: Ini Pak Ladru.
2: Sekarang Pak Ladru ya.
0: Oh, sengaja ya nungguin Bu Ladru dulu ya, biar dikedeng sama Bu Ladru ya.
2: Sudah dikedeng sama Bu Ladru. Terima kasih Bu Ladru. Pak Ladrunya udah bisa naik.
0: Ternyata nunggu ini dulu ya, biar barengan gitu sama Bu Lodra ya.
2: Nah, tempatnya baru kayak.
0: Kebetulan ya.
2: Mungkin sinyal sekarang baru bisa masuk ya.
0: Iya, sengkara. Yang penting bisa bergabung ya, Pak Tut ya.
2: Yang pertama udah bulu sekar ya. Sebelumnya minta lagu dulu kayak.
0: Boleh, lagu apa Pak Tut?
2: Tadi kan kok Noyo.
0: Iya, sekarang?
2: Oh, yang dumang aja dah biar teriak.
0: Aduh mantep ini, biar gak loyo-loyo ya.
2: Iya, biar lo ladranya bisa ngalap bunga dicari.
0: Inge.
2: Ada Jeruk Manggil Dani, ada Matun Dindinya, ada siapa tuh lagi yang itu siapa lah
0: mana itu
2: yang itanya aja ya. Ini itanya udah nyolek juga. Oh,
0: ini ita duluan
2: dah nih ya.
0: Sabar Nini, sabar
2: ntar nih nanti kak sama yuk ke Ibu Lodronya cari
0: bunga ya.
2: Ini ada si cantik dari Sempiti. Bu Eka Sempiti. Bisa selalu Bu Endangnya juga. Ada Bu Mar Pak Mar, ada Kak Dauhnya juga. Ada juga Bu Tubiwonya juga ya. Ini Pak Yanarbonya gimana nih ya? Masihkah nongosan Pak Kedis dicari?
0: Di mana kegiatannya hari ini ya? Semoga nanti bergabung.
2: Ya katanya padinya dirusak sama Kedis.
0: Aduh, gagal panen nanti kalau dirusak sama Kedis.
2: Ku bilang kalau biar dirusak aja Kedisnya melali-lali biar
0: biar gak kecari ya, ajak dia ke kantor. Bisa aja Pak Tut.
2: Siapa lagi nih ya? Bu Komang Buduknya. Ya Bu Komang Rahayu. Ya banyak juga yang nyolek. Ini siapa ya? Enak. Ini ada salam dari si kecil ge.
0: Oh nge, ikutan juga ya on air ya.
2: Senang juga.
0: Nge.
2: Mau bicara nih ya.
0: Halo adik.
2: Siapa lagi ini ya? Oh,
0: halo adik.
2: Tugung biang yoga.
0: Oh iya, biang ikut juga.
2: Ampun puput menawi meratangan lagi masa-masa nge. Yang enak dong. Ada Kak Nada, Kak Dania, teman neneknya gimana nih kok tamu nenek ya?
0: Iya, mungkin biasanya, nanti mungkin ya.
2: Biasanya awal-awal.
0: Karena ngempu mungkin juga sekarang.
2: Iya, ada Kak siapa? Kak Eka Mambal gitu.
0: Oke, ya. Pak Eka Mambal.
2: Yang lagi satu?
0: Kak Eka di ini. Mana namanya yang
2: ya itu dah.
0: Datang.
2: Dimuncul aja.
0: Lupa. Aneh Johan sih, aneh Paan sih, orang gitu ingatnya kayak Putri.
2: Ya semua-semua aja yang ada eka-ekanya selama mereka satu aja ya.
0: Inge.
2: Oke, segitu dulu ya.
0: Inge Pak Tut.
2: Kita goyang dangdut 24 biar asik asik sih.
0: Oke.
2: Dan Pak Tut dulu. Cepat bye-bye.
0: Iya bye-bye Pak Tut Mancung di seputaran kapal. Yang lagi sama si kecil juga ya. Semoga jadi makin semangat ini Pak Tut ngempunya bersama si kecil ya tentunya. Karena sekarang bakal bergoyang dumang ya. Tapi sebelum goyang dumangnya mengudara, ada kopi susu dari Maggie Z featuring Christina.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat dan Rai sudah mengudara lagu requestan tadi dari Bu Lodre dan juga Pak Ladru ya, alias Pak Tut Mancung pastinya. Semoga sudah menjadi hiburan di sore hari ini ya untuk beraktivitas. Nah, Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung untuk request lagu ataupun berkirim salam, silahkan nanti ikut bersama Putri di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 ya, sudah mepet di jam 4 sore. Kita rehat dulu sejenak, Rakyat dan Rai. Selepas ini pastinya Putri akan kembali lagi. Nomor teleponnya masih sama di 0361-223361. Dan bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya sepanjang program. Nanti silakan langsung yang belum sempat gabung via telepon, gabungnya di WhatsApp 0878-9882-2420. Silakan dipilih ya, Rakyat dan Rai. Ingin bergabung lewat jalur yang mana gitu ya. Nanti Putri tunggu dan pastinya akan diputarkan lagu-lagu dangdut lainnya.

Rekeran rai sampah kayu kiriman yang selama ini menumpuk di pesisir pantai Jembrana, kini dimanfaatkan menjadi produk arang bernilai ekonomi. Inisiatif tersebut dilakukan oleh perajin lokal sebagai upaya mengurangi sampah pesisir sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Selama hampir satu tahun terakhir, kayu-kayu yang terbawa arus laut dan terdampar di kawasan pesisir Melaya hingga Kelatakan ditumpukan untuk diolah menjadi arang menggunakan tungku pembakaran tradisional. Selain membantu menjaga kebersihan pantai, hasil produksi arang tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Denpasar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rake dan Rai ya. Dan kita sudah masuk di sesi kedua Rake dan Rai dari Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, kalau tadi sudah ada beberapa semeton yang bergabung di line telepon dan juga di WA atau WhatsApp gitu ya. Nah, di sesi kedua ini juga kembali Putri akan buka kesempatan untuk bergabung baik di line telepon maupun di WhatsApp ya. Jadi nanti Rake dan Rai, silakan yang ingin ikut mengudara bersama Putri diramaikan di 0361223361. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu lagu dari Roma ya, Nyanyian Setan.

0: Kembali kita buka line telepon di sore hari ini, tentunya di 081. Oh sorry, 0361 ya. Tadi malah mau baca WA lagi putrinya ya, saking bersemangatnya. Kita tentunya di line telepon seperti biasa ya, 0361 223361. Jadi Raki dan Rai yang ingin bergabung, langsung saja sekarang diramaikan karena line teleponnya sudah Putri buka ya. Silahkan bergabung untuk request lagu dangdut dan juga berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
1: Om
0: adalah kita.
1: Om Swastiastu, Putri.
0: Iya, Om Swastiastu. Dari kapal kah ini?
1: Iya, dari baratnya.
0: Aduh, baratnya Kak Mangku. Iya Kak Mangku, biasanya soal kalau yang suaranya dirubah-rubah itu kalau nggak Kak Mangku, Pak Ian Arbo.
2: Bagaimana kabarnya, Putri?
0: Astengkare, bace-bace. Kak Mangku gimana kabarnya?
2: BBM.
0: Astengkare. Kak Mangku udah lama ya nggak dapet ini ya?
2: Iya,
0: sama Gek Putri. Enggak, hari ini sendiri.
2: Iya, lebih enak sendiri.
0: Iya, jadi enggak ini. Kalau ada anak kecil kan kayak lari kemana gitu kan.
2: Iya.
0: Terbagi-bagi fokusnya.
2: Untungnya masih kecil, mau pakai HP.
0: Iya, sekarang itu ininya obatnya. Kalau anak-anak kecil kan gitu ya obatnya.
2: Yang tadi dan
0: ya. Kak Mangku. Waduh, kemana ini Kak Mangku? Kok hilang Kak Mangkunya? Oke, ini apakah Kak Mangku kembali naik atau yang lain mau coba? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, Nini memang nunggu gelebog-gelebogan ini.
3: Wah, kita ada ulung, man.
0: Aduh, kenapa Kak Mangku ya hilang tiba-tiba nih, Kak?
3: Oh iya, itu sinyalnya kiranya.
0: Iya, kayaknya ya. Setengkaran ini jangan ini ya, jangan menggelebog ya.
3: Ano nih, agak Nini.
0: Kenapa? Agak ini ya mbak gelebogan?
3: Iya, Nini ngelak hilirnya sekarang.
0: Oh gitu, karena Kak Mangku nyalip tadi akhirnya Nini tetap naik. Ya, tadi kan udah nyalip Pak Tut Mancum soalnya. Colak-colek aja Nini nih akhirnya dapat naik.
3: Apa kabar Dek Putri?
0: Setengkaran baik Nini. Nini gimana kabarnya?
3: Sehat juga.
0: Waktu ini
3: sambil nyabu nih.
0: Oh nyabu tuh nyait busung atau gimana?
3: Iya.
0: Karena mau ini ya pegatuaan ya Budak Klion ya.
3: Yang Rebu Budak Klion ya. Ini Bu Januranya ikutan.
0: Oh,
3: Januranya nih tetap dia nyulik. Tapi kalau dia naik tidak ingat sama Nini Ita.
0: Mungkin kan sering gitu kalau udah naik lupa ya. Biasanya.
3: Dadah Bu Janura. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi mendengar kan sudah didengar itu ya, Nak ya.
0: Iya, betul. Nini, waktu ini reunian. Kok jauh sekali ke Beleleng bilang pas ini tembang warga?
3: Wah, no, sebuah pang-pangtian reunian juh gitu.
0: Oh, gitu. Berarti sengaja memang nyari jalur yang jauh ya?
3: Iya, sudah direncanakan. Oh, itu gitu. Jauh-jauh harinya.
0: Udah janjian ya sama Bu Tu kalau nggak salah kemarin itu.
3: Maunya kan tanggal 11, mundur tanggal 18. Jadi kan itu.
0: Oh gitu.
3: Ini jeruk kukuh nyarangin. Semua jeruk kukuh.
0: Inggir, Hajeng.
3: Ini Bu Mang Budu cantik-cantik cerita ikutan.
0: Aduh,
3: ini.
0: Aduh, banyak yang nyolek nih kira Hajeng, Sami.
3: Bilang kanan kiri nih ada yang nyolek.
0: Berapa nih bawa HP memang. Bawa HP tiga ketiganya nih ada yang nelpon nanti.
3: Kanan kiri nih.
0: Oh lagi
3: kiri, Bung Biang yoganya nih ikutannya.
0: Gair Hajeng Bung Biang.
3: Naik sebentar lagi Bung Biang.
0: Jangan
3: kalah sama Bu Lodro ya.
0: Gair Bu Lodro udah sesi 1 udah naik langsung.
3: Siapa ini ikutan Bun? Nini Ayuna ikutan nih.
0: Oke, Nini Ayuna.
3: Makasih ya Nini Ayuna. Siapa ini? Nini Bagas juga ikutannya.
0: Rame-rame kita colek Nini Ita.
3: Iya. Kalau ini di sebelah-sebelahnya ini bisa yang ngasih tahu ya. Kalau jauh udah bisa ya. Maelin juga ikutan nih. Nah, lagi Maelin. Ya, lagunya
0: entah dulu. Lagu apa Nini Ita?
3: Lagi, siapa ini lagi? Mangku si Dani.
0: Oh, Kak Mangku.
3: Bebas, kira Mangku.
0: Jangan Mangku marah ya, Kak Mangku. Jangan Mangku marah ya. Diambil sama Nini Ita nih.
3: Kalau ramai yang nyulik kan banyak mau punya penggemar kan itu.
0: Iya, betul lah, Stengkare. Banyak yang monitor berarti juga ya, karena tahu ya, Nini lagi naik
3: banyak
0: ya.
3: Banyak monitor. Mm-hmm. Banyak orang ingat sama Nini.
0: Stengkare.
3: Ya tuh sudah nyereneng ini. Teman-teman ingat sama Nini.
0: Iya, itu jadi penyemangat nanti Nini ya. Biar sehat selalu, biar bisa melalui nanti lebih jauh lagi ya.
3: Iya.
0: Lagu apa Nini?
3: Waktu sudah Nini. Minta lagunya dulu.
0: Lagu apa Nini?
3: Lagu apa ini?
0: Lagu dangdut.
3: Ada dangdutnya. Oh, ini Tut Mancung.
0: Nggih, Pak Tut.
3: Jangan naik Tut Mancung.
0: Jangan diserang Nini Itanya, kasihan. Belum.
3: Ya, sudah. Nanti sudah tarik ini, Pak, ya. Naik lagi ya. Nanti naik.
0: Iya.
3: Ada lagu dangdut.
0: Apa itu?
3: Ulang tahun itu. Ya, betul.
0: Ulang tahun. Tentang ulang tahun gitu.
3: Ya ada. Ayo kumbiang tanur, tumbel nih menicol lah kumbiang tanur.
0: Gak ada ulang tahunnya.
3: Bu Lodronya nyebut kumbiang tanur, saya kira ada menicol kumbiang tanur.
0: Iya, ternyata naik juga.
3: Ternyata menicol kumbiang tanur, culik Nini Ita.
0: Belum ada lagunya Nini, yang ulang tahun belum ada.
3: Belum ada.
0: Yang lain mungkin.
3: Iya, kalau sudah ya apa sih namanya? Boneka ya.
0: Oh, boneka cantik dari India ya.
3: Boneka cantik dari India tuh ya.
0: Oke, siap Nini.
3: Memang benar orang India tuh cantik-cantik, iya. Tapi enggak semua cantik ya.
0: Sama kayak orang Bali, tergantung
3: ya, ada,
0: berarti.
3: Iya, juga.
0: Mm-mm. Ruwa Bineda, Nini Ruwa Bineda.
3: Iya.
0: Inggi, asik sama Nini Ita.
3: Boleh salam-salam
0: sedikit. Iya, lagi sedikit ya, kan tadi sudah dicolek.
3: Iya, Mandira, Nane Mandira. Ini Bu Merdekanya belum juga ya?
0: Belum.
3: Ya, naik Bu Merdeka. Maksud Nini. Nini Ayuna sudah nyolek. Emang Bandu, naik Emang Bandu.
0: Nggih, Beliman.
3: Ya, dari tadi pagi dah ikutan Emang Bandu.
0: Nggih, Stengkare.
3: Kalau sudah ikutan, tapi sudah sehat lah.
0: Iya, Stengkare. Itu yang penting ya, biar sehat selalu.
3: Ini Kak Ciatap juga ikutan ya. Bu Eka. Kemudian naik Bu Eka. Muka Bu Eka, Bebe, Bu Eka Sepidi.
0: Nggih.
3: Bu Sinta. Dan yang Kirana, yang Kesawa. Yang cantik, Nini. Wadis, gue sehat. Siapa itu ke pertama? Satungnya ya?
0: Iya, Mbak Lusekar.
3: Iya, Mbak Lusekar Satung ke pertama ya. Makasih atas kelingannya. Ada Pak Degunawan, Pak Supir, Pak Tuk Murdayo.
0: Oke.
3: Kak Eka Plago, Pak Eka Plago, kan gitu?
0: Pak Eka Mambal.
3: Iya, sama Pak Eka Plago.
0: Kenapa?
3: Kak Eka Mambal. Bukannya Bapak masih sudah Kak itu di Blanggo kan gitu.
0: Biar enggak tukar-tukar katanya yang satunya Kak, yang satunya Pak
3: yang
0: gitu.
3: Yang penting Eka. Kak itu Pak.
0: Pangsing mah tukarnya nan.
3: Eka kan gitu.
0: Pak Eka kalau mulih ke ini ke Mambal diajak ke Blanggo nanti.
3: Tempatnya gitu. Iya, ini Jeromangku Marjopati ya ikutan ya. Nenek Jeromangku. Ya semua. Nya, Kak Putri.
0: Inggih Nini.
3: Kak Putri supaya sehat selalu ya.
0: Stengkare.
3: Ya, sekeluarga supaya sehat selalu,
0: sekecilnya
3: juga supaya cepat besar ya.
0: Inggih Stengkare. Terima kasih Nini.
3: Ya, makasih atas waktunya.
0: Ada,
3: bye-bye.
0: Oke, Nini Ita sudah bergabung. Ini pada jahil-jahil nih sebetulnya ya, kalau Nini Ita udah naik pasti langsung direbut nih ya, langsung dicolak-colek semuanya. Dan sebelum Putri lanjutkan untuk bekalain teleponnya, ini sudah ramai juga di WhatsApp ikutan bergabung. Ada Nini Hayuna ikutan bergabung sore hari ini, terima kasih untuk Nini Hayuna ya. Lanjut lagi ada Ibu Janura juga di seputaran Bangli yang kirim salam untuk semeton pro dangdut ini ya, terima kasih. Ada Mbah Mangku Prajapati pemenang sudah celak-celak di WA. Terima kasih Mbah Mangku. Nanti teleponnya di line telepon nggih. Lanjut lagi Kak Gede Alwin Danendra yang selalu setia bergabung dari Tabanan. Terima kasih sudah monitor. Ada Nini Dania yang sore hari ini ikut bergabung lewat WhatsApp. Wah, tumben nih Nini yang gak gabung lewat line telepon. Nanti semoga ada kesempatan Nini ya, atau Kak mungkin nanti yang naik ya. Lanjut lagi ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang bergabung juga dan titip salam untuk semeton-semeton Prodangdut. Mbah Egi katanya gak bisa naik gitu ya, numpang katanya ke Dini Ita aja karena anginnya baret. Waduh, udah ini ya, masih musim angin barat ya, Rakyat dan Rai. Oke, lagu requestan ini Ita, mereka dari India ya. Kita dendangkan dari Rita Sugiarto.

0: ngomong. Tenang, klening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah. Nggak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.

0: Raika dan Rai kembali, Putri akan menyapa Raika dan Rai dan ikutan on air sama Putri ya, Raika dan Rainya di 0361223361. Silakan langsung dihubungi Raika dan Rai. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wah, ini nih yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, teman-teman nyolek-nyolek nih Pak Yanarbe.
1: Iya, ini kabarnya ya Putri.
0: Astungkare, baik-baik. Pak Yan, gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya ape-ape wae.
0: Astungkare. Cuaca gimana di kapal?
1: Cuaca ya sudah mulai dingin, anginnya kencang ini.
0: Tapi ini nggak mendung ya?
1: Enggak, mendung enggak.
0: Oke, berarti sama dengan Denpasar ya.
1: Iya, bodo ae.
0: Iya, Pak. Pak Yan, tadi Pak Tutnya sudah naik ya.
1: Iya, tadi sudah ada Pak Tutnya. Bu Lodro sudah ya.
0: Iya, betul. Semuanya udah nanyain Pak Yan, itu udah colek-colek.
1: Iya, masih sibuk di kantor, belum sempat masuk, nyelok-nyelok ya sudah, tapi belum ada rezeki masuk.
0: Iya, akhirnya sekarang naik juga. Iya.
1: Madun Ngawi ya?
0: Madun Ngawi itu lagunya.
1: Iya.
0: Madun
1: Ngawi.
0: Oke, sudah ada.
1: Ini Kak Dauh nyolek, Kak Putri.
0: Iya, Rahajeng Kak.
1: Ya, salam-salam dikit nih.
0: Iya, silahkan dilanjut.
1: Itu pasti Bu Mang Buduknya ikutin ya.
0: Iya.
1: Ya, Bu Mang Buduk, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya. Ada siapa, Mailin juga ya.
0: Iya, Mailin.
1: Tadi sudah Mahegi, Kak Setiasi, Gombiang Yoganya, Gombiang Sri. Ada juga Kak Kede-Kede, Kak Ciatop, Kak Pedes, Bu Mar, Pak Mar Nyidah, Nini Ita, sudah tadi ya. Ada Patut Manjung, Manik Kapal, Bu Enang, Bayu Tuban, Nini Janura, Dewa Biang Kirana juga, Pak Eka Plage, sama Kak Eka Mambal tuh ya.
0: Biar gak ketukar katanya.
1: Ya, biasanya ketukar biasanya. Ada juga Bu Swastini, Gemas, Bu Sinta ya. Jero Susi, ada Bu Eka BB, Bu Jerman, Kak Tiara. Arwiskin, ada juga Tugus Bawe. Ada siapa nih ya, Bu Maharani. Ada Pekak Dianya sama Oda, Nini Agus, Nini Nika, ada Bu Noni, Bu Eka Sempidi, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading juga ya, Haji Dua Mia, siapa Kak Angga, Blimang Pandu, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karja, Patut Murdaya, Patut Wirke juga. Ya, ini siapa nih, Melinda Kuhum sama Bu Juro Gede Sunding juga. Bu Putuka Boiwe, Bu Juro Gede Sinar Suci. Ya, itu aja dulu, Kak Putri.
0: Iya, Pak Yan.
1: Ya, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung ya dari seputaran kapal. Lagunya tadi Madiun Ngawi ya, sudah disiapkan. Tapi satu penelpon lagi, biar sekalian mengudaranya dua lagu ya. Silakan Raka dan Rai di telepon kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore Gek Putri.
0: Ini Blimang.
2: Iya.
0: Oh ya ampun, dah lama sekali Blimang gak dapat ini ketemu di udara.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, waktu ini sempat sakit katanya ya?
2: Astengkara ya.
0: Sudah sehat Astengkara ya sekarang ya?
2: Astengkara sudah membaik.
0: Oke, tetap semangat Blimang ya.
2: Ya, semua, terima kasih.
0: Tapi posisi di rumah ya Blimang ya sekarang ya?
2: Di rumah ya.
0: Semangat selalu pokoknya ya. Rajin-rajin on air biar makin semangat.
2: Iya, ini obat ini juga.
0: Betul, ketemu teman-teman ya, biarpun cuma di udara.
2: Iya.
0: Gimana Blimang?
2: Tadi Pak Yanarbo ya. Ya Pak Yanarbo, terima kasih kulengannya ya. Juga sudah banyak ya yang masuk ya.
0: Sudah lumayan.
2: Ya. Baru datang dari.
0: Dari mana?
2: RS ini.
0: Oh, kontrol.
2: Ya, kontrol.
0: Baru monitor berarti ya, limangnya ya. Oke, nggak apa-apa.
2: Terus ada Ibu Sinta, terima kasih sering kulengnya. Ada Ibu. Ibu siapa? Ibu Lodra ya. Sudah masuk ya?
0: Sudah tadi pertama Bu Lodra tadi di sesi 1.
2: Oh, ya. Ibu Lodra terus ada Ibu Sinta yang yoga ya, terus ada Nini Sinta, Nini Ita, Ibu siapa lagi, Mbah Indira, Nini Ita, Ibu Jerman, Pak Tut Mancung, sudah ya.
0: Sudah Pak Tut Mancung sudah naik tadi.
2: Mancung, ya, Pak Tut Mancung, terus siapa lagi ya? Aduh. Ya pokoknya semuanya dah, Ibu Losekar juga ya, Ibu Losekar Satung, Ibu Eka BB, Ibu Eka Pengembungan, Bu Eka Sempidi, Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage. Nah, ini saya otak saya error.
0: Apa-apa, kan memang seperti itu kalau udah ini. Semetornya rame soalnya. Banyak sekali.
2: Ya, makin banyak ya.
0: Astungkara.
2: Ya, Niang Kirana, Niang Misin. Ya, terus ada Ibu Gung Biang Sri. Ya, terus Ibu Ibu Merdeka.
0: Oh, Bu Vera.
2: Ibu Vera, ya Ibu Merdeka.
0: Inge.
2: Ya. Ya pokoknya semuanya dah ya, ya
0: biar limang.
2: Semua ya yang belum dikoleng mohon maaf ya.
0: Mau minta lagu beli mang?
2: Ya lagunya Ida Laila.
0: Yang mana?
2: Yang apa ya? Ya apa sepiring berdua ya?
0: Oke, sepiring berdua.
2: Ya terima kasih Kak Putri.
0: Terima kasih kembali beli mang.
2: Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Ini dia Belimbang Pandu yang sudah hal dari tadi dicolek-colek sama teman-teman ya. Dan tentunya semua mendoakan sehat selalu ya Belimbang ya. Jadi harus semangat selalu nih dan rajin-rajin on air ya. Biar makin sehat kalau kata Belimbang obat katanya ini. Oke, sampun dua lagu Rakyat dan Rai. Ada Madiun Ngawi dan juga Sepiring Berdua. Kita dendangkan dulu ya untuk menambah penyemangat di sore hari ini.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring cik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen cik tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

Rakyat dan Rai, tidak terasa sudah hampir tiba di jam 5 sore ya. Terima kasih banyak untuk Rakyat dan Rai yang sudah bergabung sore hari ini. Dan sebelum Putri akhiri untuk sesi Prodangdut hari ini, ada satu pesan tertinggal di WhatsApp ya dari Bu Ninda Kum yang katanya hari ini juga monitor. Terima kasih Bu Ninda ya. Cuaca lagi hujan, lagi terang. Nano-nano cuacanya kek sambil goreng-goreng loteng. Oke, semangat Ibu ya. Semoga apapun cuacanya Ibu tetap sehat selalu sekeluarga. Nah, Rakyat dan Rai, nanti tentunya Putri masih akan menemani kebersamaan Rakyat dan Rai ya. Mungkin ada yang sudah mulai pulang kerja ya di hari Senin ini. Ada yang mungkin kerjanya malam jadi baru mulai akan beraktivitas ya. Putri siap menemani tentunya ya, sampai lanjut nanti kebersamaan kita di jam 7 malam ya. Untuk jam 5 nanti sampai jam 6 sore, seperti biasa Putri akan ajak Rakyat dan Rai untuk membahas seputaran destinasi wisata lokal yang akan kita gabung dalam program Melingsir Sanja ya. Lanjut di jam 6 sampai jam 7 malam, kita akan membahas tentang adat istiadat lokal Bali. Dari Kedan Rai, untuk itu ya, sore hari ini aku tertutup kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Dan satu lagu penutup dari Eri Susan featuring Gaul, ada Let's Goyang.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

Raker dan Rai, sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didenominasi oleh gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Austria Eurasia dan sesar aktif. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulviana Putri kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,1. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Reklan Rai Putri Kanten Susatya nyarengin Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai wawu sampun kita nyarengin Rekelan Rai Ring Pro Dangdut ye. Duang jam sampun ika ring galah jam 3 nyantos jam 5. Senemangkin ika Rekelan Rai galah jam 5 nyantos mulih jubos puput ring galah jam 7. Niki pacang ireng titiang ring program Lingsir Sanja. Untuk informasi Rekelan Rai pastika sami sampun uning kan nge. Yang niki galah jam 5 nyantos galah jam 6. Niki pacang kewentenan informasi destinasi wisata lokal. Ngelantur mulai jebos, nggih, wusan Puja Trisandya, ringgalah jam 6 nyantos pup.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Enten bosan-bosan dan suwe-suwe Niki Putri mengingatkan ya rekalan Rai ring kawentenan Niki Art Center Denpasar nggih, Niki ngelantur wenten keramaian Niki rekalan Rai nggih. Sampun wosan ring tanggal 11 Juli kenten nggih acara Pesta Kesenian Bali utawi PKB. Nah ngelantur Niki rekalan Rai wenten Festival Seni Bali Jani nggih, sane kaping kutus Niki rekalan Rai ring pasti ke warsa 2x6 likur puniki. Mina wenten rekelan Rai sane taler kari bertanya-tanya kene ya rekelan Rai. Nah, pi niki sejatinya ne Festival Seni Bali Jani sane kaping kutus puniki kenten nggih. Mina sampun wenten sane abar kunjung niki nggih ring FSBJ kenten nggih niki singkatannya. Nah, taler mungkin baru ada yang ngeh bahwa ternyata wenten malih niki ngelantur acara nggih wesan PKB. Nah, rekelan Rai Festival Seni Bali Jani puniki sejatinya nih untuk idenya nih hampir sama sarang Pesta Kesenian Bali nggih, pastika untuk melestarikan seni dan budaya nggih. Nah, yang rekelan Rai sane akide berbeda niki utawi melenan genten nggih. Festival Seni Bali Jani puniki berfokus niki antuk seni-seni modern nggih. Seneng-seneng niki antuk perkembangan seni modern nggih utawi wenten niki minap anak cucu nggih semeton utawi ira-ira lain niki seneng kenten nggih. Niki dados galah seni becik niki rekelan Rai antuk menikmati seni modern punika nggih. Ya ini niki sayang sarang PKB kenten nggih, PKB utawi Pesta Kesenian Bali nika pasti ke fokus ring kesenian tradisional Bali kenten nggih, sane sampun turun temurun niki keajegan kelestarian kenten nggih, sekadi sane sampun ngelintang kenten. Sampun sami niki nyarengin kawentenan makudang-kudang lomba kenten nggih, festival parade kenten nggih. Sane berkaitan antuk seni-seni tradisional. Nah, ring festival seni Bali Jani puniki akide melianan kita nggih rekelan Rai santukan niki seni-seni sane ditampilkan nika sekadi teater modern, tari kontemporer, wenten sekadi musik eksperimental, talar instalasi seni lan pemutaran film-film niki nggih. Kanton ring ranah seni tapi niki dalam genre yang modern rekelan Rai. Nah niki dados wajah baru kita rekelan Rai nggih niki pindah ke kebanggaan telur pastikan niki sebagai masyarakat Bali bentuk niki bahwa masyarakat Bali semakin kreatif nggih tetap mengikuti zaman tapi nenten meninggalkan warisan budaya. Untuk punika rekelan Rai pemerintah Provinsi Bali niki nggih pastikan saking Dinas Kebudayaan kenten nggih niki melahirkan Festival Seni Bali Jani nggih niki seiring kentan dengan PKB nggih wesan PKB ngelantur Festival Seni Bali Jani punika.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Dab-dab. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Rekalan terakhir seni arsa niki berkunjung ring festival seni Bali Jani seni Kapeng Kutus puniki. Sebaiknya niki segera berkunjung ya rekalan terakhir. Santokan mungkin kan sampun tanggal 2 ngase. Nah niki festival Bali Jani niki berlangsung ring tanggal 11 nyantos selai kemanten gih dadosnya nih. Kurang lebih 5 hari niki waktunya nih rekalan terakhir gih seni arsa niki rarisang segera dikunjungi gih. Atau mungkin niki wenten tala rekalan rai sane uning festival seni Bali Jani puniki santukan wenten niki alit-alite utawi yoane ring sekitar rekalan rai sane nyarengin perlombaan kenten nggih. Niki putri menyaksikan kenten nggih ring sosial media tala wenten niki kebetulan tetangga-tetangga kenten nggih semeton ring daerahnya putri wenten tala sane kari SMA SMP kenten nggih nyarengin ke kudang-kudang lomba. Nah, nika juga bentuk dari pastikan pengenalan kan ge rekalan rai Festival Bali Jani puniki ke masyarakat. Sane unik talo rekalan rai ge ring Festival Seni Bali Jani puniki. Rekalan rai sane berkunjung kan ge presiden iki nyingaken utawi menyaksikan iki rekalan rai para seniman Bali sane memadukan seni kan ge utaminya seni visual kan sane dapat dilihat. Niki dengan teknologi-teknologi digital lan kecerdasan buatan utawi AI kenten nggih sane ngetren mangkin. Nah, salianan punika rekalan rai talar wenten kolaborasi musisi-musisi lan seniman besar ring pagelaran Festival Seni Bali Jani puniki nggih. Sekadi niki rekalan rai presiden menyaksikan konser besar kenten nggih kolaborasi modern niki Bintang 5 Musika Jani nggih sane menampilkan band legendaris Bali Sekadi Lolot, Joni Agung lan Double T niki nggih. Talor wenten pertunjukan teater kolosal niki nggih. Sane pastikan iki medaging musikalisasi teater musikal kenten nggih sane megah. Sekadi sane memurde Sumpah Drupadi nggih. Wenten talor makudang-kudang pastikan iki pertunjukan lomba-lomba sane becik pisan rekalan rai nggih sane presiden iki kesaksikan kan tan nggih ring Festival Seni Bali Jani puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
7: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
6: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
8: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
6: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
8: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
6: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
8: Mari.
9: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
6: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
9: Bangga dong, Ma.
6: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Rekelang Rai, Niki Sane, Nentan Seneng Keramaian, Genten Ye. Tenang saja Rekelang Rai, Santa Kering Festival Seni Bali Jani, Niki Kewentenan Taler Pameran Seni Rupa, Ye. Tapi malih Niki kebawasan pameran seni rupanya ini sampun kelas dunia, Genten Ye. Pameran Mega Rupa Niki Rekelang Rai, Sane Megenah Ring Ruang Pameran Art Center, Genten Ye. Niki sampun disulap menjadi galeri seni kontemporer Rekelang Rai. Sanering warsane mangke niki ngambil tajuk niki Sukma Rupa nggih Artistika Atmakerti. Niki sebenarnya ne tema secara umumnya nika sama dengan PKB nggih reng taun puniki Pesta Kesenian Bali. Nah, untuk punika untuk pameran seni rupanya ne nika tajuknya ne juga sejalan kita nggih selaras niki. Nah, Rekelang Rai niki pastika taler kawentenan pusat belajar lan literasi nggih utawi niki buku nggih membaca menulis kenten nggih. Niki wonten bursa buku Wisma Karma Rekelang Rai nggih, tempat terbaik niki Festival Seni Bali Jani puniki antuk pecinta literasi nggih, santekan wonten niki megudang-gudang buku sastra, seni lan budaya pastika nggih. Lan Rekelang Rai niki wonten taler kegiatan sekali diskusi dan workshop gratis nggih. Tiket masuk pasti ke bebas nggih Rekelang Rai utawi gratis niki sekali PKB seni sampun lewat kenten nggih. Lah niki ditujukan untuk samian enten jewantah masyarakat Bali kemanten nanging wisatawan taler nggih niki dipersilahkan sekali untuk ngerauhin Festival Seni Bali Jani puniki. Nah Rekelang Rai kari bawasan titiang wawu kenten nggih iraga patut bangga niki Rekelang Rai. Santekan masyarakat Bali niki menunjukkan kreativitas nggih, nenten jo berhenti wantah leng Pesta Kesenian Bali, ngelantur malih niki wenten Festival Seni Bali Jani. Nggih, dadasnya ni seimbang Rekelang Rai nggih. Seni kontemporer dan seni tradisional kenten nggih niki modern dan juga tradisional niki saling mengisi niki Rekelang Rai. Inggih, santekan iki sampun nampak Rekelang Rai ring galah jam 5 kaliwat 55 menit malih jebos nggih yening sampun iki jam 5 kaliwat 55 menit niki pacang ireng titian jagi niaga yang mapuja trisandya nggih malih jebos ngira niki piar sayang sareng-sareng kawentenan bisa malontar batur kalawasan taler wentan renungan sedurung puja trisandya. Sedurung punika Rekelang Rai ngiring ke piar sayang asiki tembang penutup saking bintang featuring Lolot Dewa Ratu.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

lahja menem kaliwat 19 menit niki. Malah jebos pacang kawentenan aku mandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan punika pastika titiang mewali malingi rekelan rai nyaringnya rekelan rai nyantos puput niki ayahan titiang ring galah jam pitu wangi malah jebos nge. Sane makin niki rekelan rai ngiring piar sayang tembang sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan rahi, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga rakyat dan rahi, ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat dan rahi, saya akan ajak rakyat dan rahi untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja. Dan sesaat lagi saya akan hadir dengan informasi pastinya seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu, marilah kita dengarkan beberapa informasi dan juga lagu yang akan menemani kita.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

0: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteyatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kantun Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, yening mau san nginenin indi adat istiadat lan budaya lokal, niki pasti wenten kaitannya taler, sareng, mitos-mitos yang dipercayai niki ring tengah masyarakat. Dari kelan rai ring wengine mangke niki putri pacang mau san nginenin indi asiki mitos kita nge utawi tradisi niki sane wenten ring sekitar putri nge. Minap niki ring beberapa wilayah Thailand wenten kepercayaan sekadipun niki kentan nge. Sane pasang putri niki wantah aja kepercayaan niki nge tradisi sane dilakukan orang Hindu Bali kentan nge rekelan rai. Yani wenten niki seseorang kentan nge napi malih niki anak alit nika sane hilang. Lan enten ditemukan kentan nge sampun dicari-cari enten ketemu niki biasanya nih memilih salah satu cara dengan mencari niki menggunakan gong nggih. Pasti kan niki rekalan rai pernah mendengar nggih miar sayang niki ring sekitar rekalan rai atau mungkin niki pernah melihat secara langsung nggih nggih minap wenten sane mengalami sekadipun niki nggih. Titiang Thaler dari kecil nika sering diingatkan oleh orang-orang tua nggih rekalan rai sampunang niki melalui jejegai sandi kale kenten nggih sampunang melalui kebet-bet kenten nggih ring semak-semak kenten santukan niki dipercayai bisa engkebang buta kale utawi wong samar kenten nggih utawi makhluk-makhluk sane tenten kelihatan kenten nggih. Nah, niki terjadi ring beberapa wilayah ring Bali rekalan rai nggih, minap rekalan rai pernah taler membaca niki utawi nyingaken ring sosial media kanten nggih. Nyantos mangke niki tradisi sekalipun niki kanten dipercayai nggih. Yen niki sampun berusaha dicari nggih, sampun rereh niki keliling nanging nenten ketemu kanten orang punika. Nah, niki biasanya nih para masyarakat utamanya nih keluarga kanten nggih niki memilih untuk mencoba kanten nggih ngerarah niki dengan menggunakan gong. Selianan punika rekalan rai niki biasanya nih nggih gong kukul kanten nggih lan alat musik gamelan sanelianan kanten nggih niki dibunyikan secara bersamaan kanten mengelilingi area-area sane dicurigai nggih. Minap niki wenten sane rumahnya nampak tukat kanten nggih utawi hutan kanten nggih alas-alas. Nah, niki biasanya rereh ring daerah punika nggih. Seliana niki kalau kepercayaan kanten nggih mangda niki makhluk-makhluk senenten kelihatan punika kenten mangda miar sayang utawi mirangan niki suara-suara punika nge bunyi seni keras niki tujuannya nih angin mengganggu kenyamanan wong samar punika rekalan rai nge santukan ring konsep Hindu Bali suara-suara tertentu niki dipercayai memiliki kekuatan nge angin menetralisir energi negatif. Nah, membuka pandangan mata korban taler niki nggih utawi anak san hilang punika mangda presida kembali ke alam nyata nggih karena dipercaya nika kan sekali diculik kenten nggih diajak sama orang yang kelihatan tapi tidak yang bersangkutan tidak sadar kenten rekalan rai nggih. Nah, menyuarakan alat-alat musik sekali gong punika nggih kukul lan lianan nika mangda niki sadar malih nggih semeton sane wau sampun diajak ke alam sane lain kenten nggih. Ring beberapa wilayah dan beberapa kejadian niki berhasil rekalan rai nggih. Usaha nika membunyikan gong lan alat-alat musik sane liana. Nah, setengkara niki prasida mewali malih semeton sane sampun ical utawi ilang punika nggih. Dadasnya nih prasida kembali lagi berkumpul niki sarang keluarga sane sampun menunggu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap, Bu. Laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Sanescara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjatimrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, Jempane yang merupakan stana dari ide Betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang Jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penaya. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

Rai lan rai punika wau nggih informasi ngenani inde adat istiadat lan tradisi lokal nggih kepercayaan nika sane ngerereh anak sane hilang menggunakan gong ya tan nggih lan rai puniki pastika antukan Bali puniki kental anto adat lan tradisi kenten nggih lan kepercayaan Hindu niki sane melekat niki santukan punika nggih lan rai pencarian punika direreh dengan dua cara nggih, meskipun menggunakan gong tapi tetap pastikan melapor kepada pihak berwajib lan ngerereh secara rasional kenten nggih. Rek lan rai punika informasinya nih, adi mugi presiden iki dados tambahan informasi ini rek lan rai minap wenten tradisi sanelianan renggenahnya nih mangkin. Sampun nampak renggala jam pitu rekelan rai, wosan sampun iki garah titia nyarengi rekelan rai, siksema ping banget, sana sampun nyarengi, nah ika renggala jam 3 iwawu nyantos mangkin iki renggala jam pitu wengi. Sinampura lekeran rai, ini wintan keiwangan selami titia ngeter acara duene, antuk punika puputan titia, antuk ngutarang panampang santi, om, santi, santi, santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idedani malih iring titiang miarse yang gatra basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Akeh linuh utawi gempa sane kerasa yang ring Bali selami bulan Juli. Pemerintah kaop tiang presiden incapan inklusi digital. Inge pamiarso sane manggen titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rakalan rai stasiun geofisika Denpasar mawali nyatet selami bulan Juli puniki akeh linuh sane kerasa yang ring Bali. Linuh punika akehang sorah gempa dangkal sane katarke mawit saking subduksi Indo-Australia Eurasia miwas sesar aktif. PMG ahli muda stasiun geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri ngawedarang manut saking data stasiun geofisika Denpasar wenten tigang dasa kutus linuh sane ageng nyane ngawit saking siki koma siki kantos 4 koma siki. Danin latarang linuhe punika akehang soroh gempa dangkal sane dalam nyane kirang saking 6 dasa kilometer. Ageng nyane ulung dasa siki persen. Gatra selantur nyane rekelan rai, teknologi digital patut praside keraseyang oleh keramane sami. Payahan utawi layanan digital puniki patut taler keancerang mangda praside dengan ngawigunayang oleh keramane taler penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial lan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel ngawedarang inklusi digital puniki suksemanyane inggih punika samian teknologi berbasis digital puniki patut kerasayang oleh samian krama. Pemerintah taler patut mastika yang samian kramane prasida ngerasayang internet punika taler molehang gatre taler paayahan publik sane madasar antuk digital.
1: Gatre basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanturnya nih lalu sane matumpo ring pasisi segara ring Jembrane sane mangken praside kawigunayang dados produk adeng sane madue nilai ekonomi. Kawentenan punika praside ngirangen lelu sane wenten ring pasisi segara. Kirang langkung selami awarse pungkuran puniki kayu-kayu sane keanyudan oleh toyo segarane taler ngebekin pasisi segara ring Melaya kantos kelatakan kepupulang taler kedado sang adeng. Adeng sane kaasilang puniki raris kaadol saha praside dades pangupajiwa krama irika. Parajen arang pesisir Jembrane Ardania ngawadarang utsaha punika kemargiang sangkaning manggihen akeh leluhur ring pasisi segara laris kedada sang adeng sane kekaryanin antuk sistem tradisional. Rakelan rai gatra sane kapinguntap Spanyol pinake jayanti ring Piala Dunia warse kalih 6 likur risampune praside ngalahang Argentina antuk skor 1-0 ring babak final sane kemargiang ring Stadion MetLife New York New Jersey Amerika Serikat Indonesia semeng. Gol ke pertama saking Ferran Torres ring babak tambahan waktu mastika yang La Roja mawali poleh trofi risampune dadas jayanti ring warsa kalih tali dasa lintang. Spanyol dadas jayanti risampune maadu langkungan saking 100 menit sareng Argentina. Laris ring menit kaping 106 Ferran Torres preside nyumbang gol ring Spanyol. Inggih pamirsa, wonten kadya sapunika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangremba gatra basa Bali ngelungsir mapamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwi jati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesa yang memban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
2: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
1: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
2: Kata mamaku, gak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
1: Tapi main game kan seru.
2: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
1: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
2: Katanya seru.
1: Iya.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lo, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
7: Iya, Bli.
6: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
7: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah lo.
6: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Beli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
8: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
9: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tuhan adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.

atau bajra adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika, karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam, yakni ritika dan kakatundi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut ritika. Sedangkan, bila warnanya berubah menjadi hitam disebut kakatundi.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Hai pemirsa Raka Larai, sahabat budaya senekantun ring di tiang sekian ring perompat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengena ring wungi becik muka dimangkin bonggi panggihin di tiang start kenak durahayu. Mewali-mali di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara Raka Larai ring Rahina Somo tanggal 2 Juli warsa 2 tali 2 6 puniki. Di tiang jagi pacang iring Raka Larai pemirsa sarang sami ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras wungi malai jebos nge ring wungi puniki lanturan di tiang acara duene ring Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami Raka Larai pastikan malai jebos jagi pacang sangar di tiang ring lain telpon 223361 utawi pemirsa sanai sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI Denpasar. Durus munga, durus megatro, tur konek-konek, semeton, druwene, make sami. Raka Larai, sana kanten, mesikian ring perompat, suara budaya Bali. Sedereng ditiang jagi pacang aturan, tembang pengawit, tembang penyemerahman ditiang ring wungi kadimangkin. Durus umun, biar seyang drama legenda, sana menjudul, semut pun diinjak akan menggigit. Nih, Raka Larai, pemirsa sarang sami, sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz perompat RRI Denpasar. Durus mun pias siang drama radio judul semut pun dinyak akan menggigit.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri, terus-terus itu sayurnya satu ya, kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut, jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan, hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur, yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain, aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan, yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan

0: berbuatlah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
1: Dang, yuk kita pergi.
2: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
3: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
2: Gak usah Tuan, gak usah.
3: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
2: Surya, kutuk kau.
4: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
5: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
6: Hai, Surya, sini kau.
1: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
6: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
1: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
6: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
1: Tapi dia pincang, Pak.
6: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak, aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
6: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
4: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku.
1: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
2: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yang kayak pemirsa Rekala Rai, Sobat Budaya, Sene Kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wow, drama legenda, Raler Kali Temang. Sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin ye. Pemirsa sarang sami, sene sampun saya ger ring lain telpon, dua ni sampun galah. Iring jadi pacang sangir di tiang ring lain telpon 2233 61. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Wangi Bitutmu.
0: Inge, Rahajang Wangi Mewali, sarang si reke di tiang niki.
1: Bulu sekar yang satu
0: kayak yang itu. Bulu sekar pun api gatre.
1: Tengkar kenal itu pun api.
0: Iya dah dos. Pun api informasi cuaca terus ini ki.
1: Sabah lingi pisanya gitu.
0: Mungkin kan tun?
1: Mungkin ngeribis
0: nih. Iya, udah mungkin dan banget banget nih.
1: Iya, udah mungkin kan tur kenal itu
0: pun
1: api kata
0: telar. Iya, kena dah dos.
1: Yang
0: depan
1: satu Sabah?
0: Agak ongkap gede niki.
1: Tahu tuh kan di Sabah di ke Waduk.
0: Nenten. Astungkara.
1: Di petak ke Sabah nih.
0: Nenten.
1: Jadi di Payangan ya Sabah. Di Payangan di satu. Yang itu ya di Pekan Payangan kan hujan orang.
0: Kenten berarti nyibak-nyibak nge.
1: Nyibak kajau Sabah.
0: Inge ampun.
1: Ampun, nada saya semang betul.
0: Durus temangnya nih.
1: Lawas nak baru.
0: Inge lawas dados baru dados.
1: Bebas nih. Temang nih kange widi-widian nih.
0: Sana napi?
1: Iluh sekar.
0: Iluh sekar. Inge.
1: Magatler dados nih.
0: Inge kide mantan nge?
1: Namanya sih sama sidang
0: rajin. Inge.
1: Mantan. Antara Pak Yanarbe, Niki Ngi Patut Mancung, Nini Ita, Kak Mangku Sudani, Dua Dian Kirania, sekarang juga Mangku Kutawaringin. Sekarang semai, semeton perumpat RRI di Mengkirahi salah satu.
0: Ngi.
1: Awu cik san, ramah legenda, Nika.
0: Oh, awu.
1: Ngi. Kayak ini belum baik Krishna, ada Rasti, Nika, Ngi.
0: Ngi, Ngi.
1: Pi bocik saja peran nangis ini ke bocik saja.
0: Inge, suk semua ke
1: penyiar RRI ini kan.
0: Sami inge.
1: Inge bocik ni ke apa nangis bocik angin betul. Bene pro kan ini anggota RRI ini kan.
0: Inge kantun niki kantun proses talar malih.
1: Inge semua ni ke di kecil kedaman dia tanya.
0: Inge.
1: Nge, saya sama Peter.
0: Inge, suk semua ibu lu sekar, nge.
1: Nge, saya ngarahi selang keluarga, memang sudah ada rumah lagi, Peter, nge.
0: Inge.
1: Mau tiang pamit. Ampura, Pak Man Pandu nge, siki Ampura. Pamit, Peter.
0: Inge.
1: Santi.
0: Inge, suk semua niki ibu lu sekar, satung ring payangan, nge. Sampun munggah nyarangin sebetul kelarai ke pertama niki, nge. Ring wengi kadi mangkin kita sangat rata yang mualih mualih niki ring lain telepon 22336 satu ring ukur nyane Bu Luskar nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Peter.
0: Inge pun api ring Bangli niki.
1: Aduh dingin hujan.
0: Nge
1: gerimis niki.
0: Gerimis.
1: Wow. Pagi-pagi udah hujan, sampai repot mau kerja.
0: Cuaca duwe niki Bu Jero.
1: Nggih, ini tuh apa? Krimis ngriki. Nggih. Mulai semengan aku hujan.
0: Aduh nggih.
1: Punati di hayam uruk.
0: Aring hayam uruk masih cerah niki nggih, demogi selanturnya nih cerah taler kenta.
1: Mungkin cerah juga nanti biar ada kehangatan.
0: Nggih. Nggih.
1: Mulai sembang kan ya?
0: Durus.
1: Banten anu junior ya senior entar.
0: Senior senen api.
1: Ani napi bokor ada gaji ini kan banten?
0: Bokor
1: wadah jajel.
0: Bokor wadah jajel.
1: Nggih.
0: Banten. Karir lah demun.
1: Durung
0: itu. Ini
1: kemanten ampun yang
0: sudah. Inge durung munga niki temannya nih durung masuk niki.
1: Nggih, yang sudah kan di mansen ampun.
0: Sanen api?
1: KTP Jember.
0: KTP Jember ingin.
1: Untuk mantan.
0: Ingin sok semua niki ring Bangli Serokadan. Ibu Jero Susi nggih sampun munggah nyarang sing tor kelarai ring wengi kadi. Mangkin wengi kena semeton ring Serokadan Bangli niki nggih. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki wenten Kak Gede Alwin Danendra. Sambian undagi tim pagring tabanan nggih. Sampun nyarangen ring pia WhatsApp duwe. Suk semua niki Taler Bapak Ketut Sumarjo nggih kesarangin Agung Ayu Chandra. Kota Sukamaju nyarangin patutmu salam sehat rayu. Suk semua niki Pak Patut Sumarjo. Sampun munggah ring pia WhatsApp duwe wenten ring kawasan Swiss niki nggih. Seputaran wilayah Sukawati Bliruis Kane niki sampun kutange blitutmu nggih sampun konek ditiang niki gatra ruwe niki Bliruis Kane nggih suk semono niki sampun munggah ring pia WhatsApp duwe sangra ditiang ring lain telepon 223361 malih siki dumun Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini punapi gatra niki
2: nggih, sangkara kena.
0: Lantur niki.
2: Pernapi beli tercep
0: nanti. Nggih, dah doa niki suwe niki beli komang nenten munga. Nggih. Sibuk mungkin nggih.
2: Nggih, mencarin tanah.
0: Mencarin tanah. Nggih.
2: Bapu Bu Juru Susi nggih.
0: Nggih.
2: Di Serokadan, nenten Ibu Juru Parmi, salah nenten deke. Ibu Janura, Mang Dakena Rahayu, Areng Gianyar, Payangan, Bu Losekar,
0: satu,
2: Ibu Jero Manurage, Mang Dakena, siapa mana? Ibu Eka BB, nih, Ibu Eka BB, Ibu Eka Pengembungan, Ibu Eka Sepidi, Ibu Eka, Ibu Ana, Areng Areng Kapal, nih. Bu Ana, Pak Rian Narbo, Pak Ted Mancung, Ibu, aduh, siraya, Bu Ayuna,
0: Inge,
2: Bu Ayuna, Mahindira, Sira Maleh, Nini Santa. Nggih kok sarang sami.
0: Nggih sarang ya, sami.
2: Tak tiang niki nak leng niki. Kasal tiang kenten munggah dan ingat siro
0: niki. Nggih cutatne sarang sami niki sawitra duwe.
2: Ini itar nggih mondek kena rahayu. Nggih tiang pamit.
0: Nggih suk semua beli komang pandu. Nggih suk semua niki beli komang pandu ring Tanjung Bungkak dan pasar niki nggih. Sampun nyarangin talar munggah niki ring piat lewat telepon iki 223361. Dumugi kena rayu semtuan ditaring Tanjung Muka dan Pasar.

Ini pemirsa Rekan Larai, sahabat budaya, senekanton tetap satya. Oh, iring ditiang riung perempat suara budaya Bali. Sampunan mereka meriki, iring ditiang mesanakan, iring ditiang miarsa yang tembang seni sampun saya gang ditiang. Mulai je bos pasti ke muali mali ditiang jadi pacang nyangre. Pemirsa ring lain telepon 22 33 61.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ingin pemirsa rekalan rai, sahabat budaya, senek kandung di ringgitnya musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring palat dan senek kaping ke pertama pun iki, harap iki di menit yang ngiring. Nah, meleje bos, ring palat dan senek kaping kali, pasti ke titik yang wali maling ngiring pemirsa sarang sami. Ring sesi bernostalgia, duwe ngantos galah titik yang puput, ring jam solas ungi. Meleje bos, rekalan rai pemirsa sarang sami, sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
3: Rangkin ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Yang ini pemirsa Rekalarai Sahabat Budaya Sene Kantun Niring Titiang Satir yang perempat suara budaya Bali mewali titiang ketut mus jagi ngiring sementara Rekalarai ring palat sene kapeng kali puniki ring sesi bernostalgia nggih. Nah wau kali tembang sampun atur titiang dumugi presida menghibur ring wungi.

0: Ini Kadi Mangkin, ya. Sang Radit yang lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini.
1: Pak Tet.
0: Ini pun api gatran ini.
1: Yang seger, Pak Tet. Baru bangun ngantos, Pak Tet.
0: Kentan.
1: Ini Pak Tet. Tidak
0: patut, nafi gak terlalu patut. Aduh, Niki, kena rahayu.
1: Nih, kena patut. Tang sering ngiring jam, ngegonjang patut.
0: Pun api cuaca, Drwe.
1: Tak. Terang nih ke
0: terang. Terang nge, demogi ngelantur nge. Durus nak nini.
1: Patut nak nyeritang mangkin nge.
0: Nge, durus.
1: Nge, nanti nyeritang ragam siang mangkin patut. Idam kan siang salin ke. Bajang ni ke?
0: Ini.
1: Erohnya tiang penguru ni ke dadas harjo.
0: Harjo, nge.
1: Ampun tiang eroh penguru ni ke Inegari ni ke Cokordo adane pate.
0: Cokordo ring negari.
1: Nge, mariki ampun tiang uru ni ke Sibam uru di tiang di Puro ni ke.
0: Nge.
1: Ampun taseng kerikin muruk siang wawu muruk niko melajah niko wawu kenten mau tanya wawu niko melajah ngedet ken pisan niko patut nih ngedet malu melajah na pangnawang ngedet kenten siang ampun tang ngedet ampun liang nih dan ngedet nih kenten siang, mungkin siang weang sedet siang dumun.
0: Ini.
1: Sedet mak niko, amankin weang ni makin melih kenten siang ken penguruk niko.
0: Ini nguliang sedet kenten.
1: Ini sedet, kan sedet timpal malu sedet kenten siang. Begitu weang dan ni weang dan ni bin kenten siang ken penguruk patut.
0: Ini.
1: Ampun kenten makanya gen pisan niko kenten. Ampun tasung pulih mau tanya ngagem menguruk ngagem kengken ngagem mengigel kengken ngagem mengigel kengken nanti angkin penguruk ini
0: kengken kanton mangkin penguruk dulu ya
1: kari ten ke ampun kengken ampun lantas yang bisa ke mau coba ngampun tiang aduh jejak saja ngapin tiang mesti ngeropas tuh
0: ada sejejak
1: ini kena ya kalban kini mau gending inget kan gendingnya kenten tiang patut ampun tasung tiang suwi-suwi nikon kenten mantasa bilang rauh saja yang siorain kok ajak tiang kok ngangin tas kok kopu pusah negari ke
0: jalan
1: arjo ni ke kena sebotuan ke muspo mereka di puro ni ke no jalan ni ke patut
0: dari sekeng Sibang
1: ni kena sajam tu yang mau jalan ke muspo patut ko cari-cari
0: cari-cari
1: ini di seberang nongkangin, kok dicari-cari itu kenal aja yang kan terus menjalan kok. Ini hijau saja.
0: Nih, durung mentan motor.
1: Durung nih kok. Muspo ampun tiang di puro agong saja puro bu busang
0: kemarin
1: itu batet ampun tas tiang bus muspo nih kok. Simpang yang mereka seumah mok ribu ni kah?
0: Nge reng mok ribu, nge bu ribu.
1: Nge, kek mok ribu. Swastiastu, kenten siang mok ribu ni kah? Nipun negak ni kah di balen ni kah? Pun api siang itu mau ribu senten siang siang kepura wabu muspon itu siang uli sibang senten siang ke sibang bisa nih mau uruan siang di mau nak sing misong igel yang senten nanti yang kin mau ribu nih ke ini panjang bisa kenten saromok ngejel mok kenten jambok adi dok yang mok mau payas dok abu yang saja mok yang mok mau payas tuh ini mok nak kene di puro ngasih coyan mok nak luang lah gelung yang tuh mau gantung di Bali
0: kenten kalih udah gelung kenten
1: ini pasal mok ngani gelung nalo gelung tu yang kita bong mok menah ngup mok menah luang dan yang mok menah kenten lah kan ini ke ngorto-ngorto yang ke di rumah mok ribun ke nah yang ini jak ngawung pok nen mok kan ngawung pok jak ngigel pok yang kenten nanti ya ini agak mok yang ngigel isok yang nen mok mok angin mau api tiang mau kenten jana yang ni dijual ngorene yang ni mau kan gel di mandi kini dia di mandi kiri mau yang nak kau yang desa na yang na bisho tiang mau tapi bisho dia sini di mandi bisho desa bisho kenten dia ni mana pun mau yang miskin kenten dia mau ribu ni dah ya. Ini dia ajak ngigel nih ke Riki di Subang dah rumah yang di Gerio nih ke Pak Tuh. Ini Miko kan bantang-bantang malu ngomcur nih Pak Poli. Ngomong gak Pak Tuh.
0: Ini suk semua nih becek-becek nih ki. Anu duwe nostalgia duwe nih ki. Marjan dumun kentan nge.
1: Nge. Sane dumun nih ke Pak Tuh. Nge. Nge. Sayang kemangkin dia kenten obin dia ni kau mai jadi gel mau gending obin dia makin macam ampun tuwong kari yang teman kenten
0: nah hobi tidak memandang umur kenten ini
1: ni patu ni patu menikah ke mantan patu
0: ni
1: atur dia ngalah patu santi
0: ingi suk semua niki Nini Lodro nggih sampun munggah nyarang sementara kelarai niki nggih nostalgia ruwe niki becik niki anepi wastane menimba ilmu ngigal arjo gitu nggih. Kelarai mewali ring ungkurnya Nini Lodro durus sang radit yang ring lain telepon 223361 nge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge.
2: Api nih kang bu Lodro dong nge.
0: Aduh kentan marjo-arjo kentan.
2: Asane metep tiangnya tan kan ngeros keto. Yang lah bibi itu tetmos.
0: Nge ibu ribu nge.
2: Ibu ribu adik bapak tiangnya.
0: Nge.
2: Ibu almarhum mampun dados dewa yang dan ibu Lodro mampun nak kantan mabosan bu. Memang ibu sempat yang dengar ibu belajar mereka nge kena dari dumun. Tapi niko terlalu enggan adanya niko nge. Memang nunas siano dalan dipusah mulutan banding igal emek tiang itu.
0: Oke entah.
2: Asal bon nyajar susunan dipusah. Empat hari nyejar ke empat hari itu sing bani luas ngigel serahino ngaturun bakti ke pura gitu. Mula nunas taksu di pura pusa. Nak dumun nak jok nih kalau ngayana pergino.
0: Oke entah.
2: Kena wendan nak pemain topeng sereng kali. Pirangnya kena gendeng nih nak kena mau mangi dicari. Jok angin neprogino langsung ke sungai Sekoarjo.
0: Sekoarjo ring negari.
2: Jadi nak jumah mawasan kenten waktu muruk ni kau tem metep yang pun pedidih orang kenten sen PD gitu loh sen PD setelah ke picture nunas picture di sun sepi pusah jag anu kene bayone jag gede bayone
0: nggih. Oh, nggih wonten Wahyu kene. Nggih,
2: wonten Wahyu Taksu.
0: Wonten Taksu nggih.
2: Nah, tiang di tahun 2010 oleh tiang ngangen gelung menika. Tapi tiang nunasi cho mesti kepusah.
0: Oh, nggih.
2: Turuning yang gelung menika tidak boleh sembarangan nganggo tet. Sing banget adik tiange.
0: Nggih.
2: Nggih, kecuali tugalane atau anaknya, yaitu keponakannya, ponakan dia artinya tiang.
0: Nggih.
2: Tiang matur kan mangku pusah. Mangku mok dot nganggon gelung ne metet te ngangen kau ngatur ngayah. Penapi dek na romangku kendan di tiang nunasan di romangku pusah. Mbo yo keto maturun kok anturuning ke purana mok pro pusah dia na ke pejati dah dua kendana tiang ke nangku pusah. Matur pas ke jang kleon tiang matur tuning nunas tuning matur tuning ke pura pusah. Ampun kendan karyaan prasito gelung na wau bakto meriki. Bakto tiang meriki ke batu bulan.
0: Mangkin kari?
2: Mangkin kari kalau ampun balik wali yang di tiang abot yang ke negari.
0: Atan mangkin ring negari kantun.
2: Nih ring negari mangkin.
0: Nah penerus ni ke?
2: Atan wenten ampun penerus ne.
0: Dereng minangnya dereng.
2: Niki semeton tiangeng aku ngaku orang man nganggo gelung ne niko padahal niko bohong. Niko nak sakral niko tan ada sembarangan nganggo gelung ne niko.
0: Mangkin ring pura mengena kantun.
2: Kan ring di jumah jo, tapi di dur bupet
0: tetap
2: mabantenan
0: itu. Berarti nunggu
2: ring puro, nak di jumah.
0: Ingi, berarti nunggu penerus nih, kau nunggu penerus nih mantan.
2: Ingi, kalau dumun nunas si jo ring pertama kali kau cap ngebahar jo nih kau di pura pusah. Nang enak satu otot, mantan orang angin guno kau nih padang
0: nih kan.
2: Ingi, nak nunas melasus ring di pusah ke picor taksu ring di pura pusah. Makanya man pun ngejar di pura pusah wa odalan kan pun bani luas.
0: Ngigel
2: 4 hari ni ke. Terus sebelang sore ngaturan bakti ke pura kenten
0: ijak
2: pemargin ne kenten tut.
0: Angkalang
2: tiang kan bapak tiang paling keleh. Ibu-ibu paling jenik, adik paling ketep ni ke.
0: Oh, kenten.
2: Nggih, tiang satu darah aja ragane kenten nanging makane mantan tiang mulai nganggo gelung tenten banget aja adik tiang.
0: Kenten nggih.
2: Nggih. Angga mantan nak ngawak-ngawak orang nganggo gelungan ngang ne bangilis tenan dos gitu. Kenten nangge numas tet karena pake prado gede.
0: Nggih.
2: Sempat juga diperbaiki niko di pura mau daging mirah di muka nih niko. Menten kuda tuh mirah nengih. Menten dak kutus menten merah delima merah mirah cepako niko mau daging. Angin kanten mesimpan. Sira menten menten nak kene. Sira uningnya nyanam cucun nih.
0: Ingi dereng.
2: Di progino tentang.
0: Ingi pasti ko niko menten pasti kal nurunan kanten.
2: Niko sampun nih Bu Ayan. Terlalu engkan radane Bu Ayan tuh nah tiang miragi itu tidak baik tiang denger nih kengi ampuro Bu Ayan
0: inge suksumo niki Bu
2: inge Bu tut nge niko dumun suksumo tut lah jebos mawali budal waspada ring margi nang do selamat roh ring jeru nge
0: inge
2: Om Santi
0: inge suksumo niki talar ibu ekang ring batu bulan niki talar sampun nyarengin sesi nostalgia drue niki. Inge pemirsa sarang sami ring di tiang masana ang dumun male jebos pasti ke di tiang jagi pacang nyangre male ring lain telepon 22336 satu durus dumun biar sayang temang sane sampun saya gang di tiang.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini pemirsa rekalan rai mewali malai titiang ketut mus jagi pacang iring setor rekalan rai ini kirang langkung galah duwe niki malai 15 menit jagi pacang nyujur jam 11 ini sang rai titiang mewali malai ring lain telepon 223361. Om swastiastu.
1: Oh swastiastu rahajang wongi
0: dan mau ini rahajang wongi mewali
1: kenapa gak ada tuh
0: kena rahayu nini pun api niki.
1: Ini seger ini marah liburan nih.
0: Wentan wali.
1: Nih wali kali Raino.
0: Pegat budak Leon.
1: Iya budak Leon. Enggak boleh ngayah loh. Ini wau nih kari nih mau pecel nih bangkia.
0: Oke, dan ini durus nih bernostalgia.
1: Nostalgia napi nih di kesuan nostalgia.
0: Napi, napi.
1: Nostalgia nih. Lugus nu nu sedang cenik-cenik ah. Lugus yang melalui ngalih kita ngalah gerup nenek
0: mas. Gerup napi.
1: Gerup nah cara pidana ngalih sah.
0: Oh kenten.
1: Doang penuh penuhan tu jani adab kita tu. Menek inyuh nenek.
0: Oh Kevin.
1: Ngalih keroping. Kali danyu, kaya tuh.
0: Cintan.
1: Ajak simpal-simpal lo dulu. Itu lah ngale don gatep.
0: Don gatep, iya.
1: Nih, pesel-pesel. Bunduang cubo lantas. Itu buman, pemulihnya dom lantas. Itu domen nanti masih nu cenik-cenik tuh.
0: Iya.
1: Itu yang nge domen ini nak pada nak murid-murid ajak tuh. Nenek kan nak sing masa sekolah kalau nenek jadi kepala melalui itu melalui ngalih
0: kami ingin jadi ketua grup kentan pun
1: jadi ketua grup dan ini nggak tabam Leonardo ano ngeliwat tukar gitu kayu ngeliwat tukar nggak nawani ini
0: ngingi paling wani enak kentan
1: tapi terus ini ter namu murmone nun ini wani ini kalau temennya jah dan kalau temennya nyuh
0: ingi
1: nun ini wani ini gitu jauh pidang sebuah ngelakus mone dum gitu apa lantas hari raya atau kepasih jauh lana kan rame-rame
0: ingi
1: kepasti sebuah kali itu kalau beli lontong jerolan ni
0: cina
1: ni ngalih bo nak nyepi tu ngalih bukan nak nyepi kepasti sebuah dah lemah jalan jerolan nak ramai nak di pasti tu jadi model nak nyepi tu kepasti datang liu datang
0: mungkin nak dumun ni
1: mungkin datang ada sahaja tu. Gak ada di sini buka, ada nak ado dagang, gitu, ngaleng-ngaleng sepi, ngaleng-ngaleng pangsing diwang,
0: ngi.
1: Dagang. Tinggi, dud. Sampun, makai macano ngerangnya ni.
0: Sampun, Ibu Eka, talar sampun.
1: Tinggi.
0: Bu Lodro sampun, gentan.
1: Tinggi, nampun jossa nak nunas lantas sang wau, makelo lantas ngorco,
0: gentan. Oke, gentan.
1: Nih dia nak ingat kan? Nuh ni radio mau buka kan? Hanya tiba-tiba, ayat nuh on air biasa ni jani kan? Konge paman mau kedeang, ini kita dengar.
0: Nge menghibur kentan.
1: Nge yang menghibur kentan.
0: Nge patut.
1: Nge semua tu.
0: Nge.
1: Kemudian sana sampun geranjang, minap sampun sirup ni kene. Ini sampun belas galangnya.
0: Nge, kantun malah siki jagi pacang sang roti tiang.
1: Nge, mungkin semuanya pang boleh masih.
0: Nge,
1: nih magonyang di udara.
0: Nanya
1: dari yang boleh, kan mus malah bos saudara yang marbi budak saya.
0: Nge,
1: pamit om cantik.
0: Nge, suk semua niki nini itang nge ring pejaten niki rauh saking puro niki jagi pacang yang rewali druwe niki demogi wali druwe memargi antar nge. Sejroning ring budak Leon pang duwe sangre titiang malih siki demun pemirsa nggih sampun benten ngeranjing om swastiastu
2: tuh Agus
0: nggih
2: tapi gatro
0: kena sira titiang iring niki
2: yang Mbah Anggi
0: nggih punapi gatro Mbah
2: Astung karo. Tiang segar tut.
0: Nggih, mungkin ngelantur kena. Durus-durus galah durwe mang kirang langkung 5 menit mantan iki.
2: Aduh, udah 5 menit, duit. Nggih. Pun iki dia tut bagus. Lumun tiang senang api wasan iko. Ke gunung-gunung, Gus.
0: Ke gunung-gunung.
2: Ke gunung-gunung. Itu kide-ide sih, Gus.
0: Kentan.
2: Patut. Ide-ide nasi, tiang. Ngekuanten makto tiang barang, tuh. Barang lakas, tiyo. Ide-ide tiang nasi, tiang, tuh. Buntas kentan. Kentan masih nak kasihan, Riko. Di Bajro menang kajo dot. Nanin Bajro.
0: Iya.
2: Ini kok campur diang menang kajo. Nangka di desa nana. Setana nanti yang anu hitungan artinya tak nak bayes. Iya. Buntas kenten. Oh, beli satu engal nih, Gus. Dimulai na. Unyang diajak mekelin beras tut.
0: Oke, entan ye.
2: Ye, astung karo ratu betaro gitu tiang. Dan sinten deng mulena ngabobas yang kaljukut napi wasan gunung-gunung paku, Gus.
0: Ye, paku.
2: Paku ye. Busung, gitu-gitu semat, gitu-gitu
0: polis.
2: Jajan-jajan Bali begino tuh, Gus.
0: Oke.
2: Nih, polis pertama kide. Waktu niko masih kecil tiang Gus, tapi tiang ngeling di desa nanak awidihan.
0: Oh, kentan.
2: Nah, tiang keluaro masih jumah.
0: Lumun,
2: tiang awidihan nasi nih. Punta kentan. Nginep tuh tepeteng tuh besok mah pulang pun tiang Gus. Untas kentan, engkau jumah harus senang tiang nunggulah hadi cerik-cerik. Pak Depi, Pak Depi.
0: Oh, nge, Pak Depi.
2: Kuningin.
0: Nge, ampun dengan udara. Pun
2: adik tiang, rumah tiang, kan merantau aja tiang, bapak tiang. Pemtas kenten, nengkat rumah, maro tiang hitungan masa, aku aja luwirin.
0: Nge, napi aja seluwirin.
2: Nge, ampuro banget tiang tuh.
0: Nge.
2: Donak lali tut.
0: Nge.
2: Mbah-mbah Amin.
0: Nge.
2: Kelingan tuh.
0: Nge suk semua niki mbah. Nge.
2: Pun nikah tut. Kalah mewali.
0: Nge dulu.
2: Om santi om.
0: Nge suk semua niki mbah. Nge. Sampun munggah niki. Dados penelpon sane kaping penguntat niki. Ring acara. Wengi kadimangkin. Ingi pamirsa rakalarai sahabat budaya sanai kantun satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ingi narawih riki di tiang jaging iring sementara rakalarai maka saming ingi duaning ke bandoan tegalan enten presider di tiang jagi pacang ngelanturan acara druwe ring wengi kadimangkin ingi Ritat kalanan di tiang iring sementara rakalarai saking inuni pasti ke akeh kakirang di tiang nunas agung rene pangampura iwawu tembang druwe sampun make atun di tiang dumugi presider menghibur tur informasi druwe aduh mugi wenten pikenoh nyane pinakawasanane ngatur acara druwe jagi puputang titiang antuk paramo santi om santi santi santi om
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Memadet atau nyuake. Memadet adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadet mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewakan. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: berada. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Deoganesa yang membantu tugas dari Betara Siwa sebagai resi gana.
1: Mekala-kala bisa
0: mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri harus disertai dengan kesucian. Itulah sebabnya upacara mendengar-dengar atau mekala-kala yang memiliki makna dan tujuan membersihkan dan menyucikan kedua mempelai menjadi merupakan bagian penting dalam rit atau pernikahan adat Bali.
1: Menengah upacara ini juga
0: uji persaksian ikrar tujuan dari melaksanakan caru resi gana disaksikan oleh
1: untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan
0: dan alam semesta ini,
1: maka kedua pesantren diharapkan sifat-sifat pacara yang disebarkan oleh bacara suka atau tata cara agama berkedua Bali melalui penyebaran wanita dengan suatu pengasakan perkawinan kedua mempelai melalui yang semuanya mempunyai setia suami dan rohani dan semua itu memasuki kehidupan rumah tangga menuju keluarga bahagia kepada sejata atau dewi-dewi peralatan upacara melangsung lagi antara kembali ke titik nol. Dadakan adalah sebuah tiga kecil yang dibuat dari daun pandan muda yang melambangkan kesucian mempelai wanita. Kala sepetan berupa wakul atau bakul berisi telur ayam, batu bulitan, kunir, keladi, andong, kemudian ditutupi dengan serabut kelapa yang dibelah tiga, diikat benang tridatu di dalam serabut diisi kuangen. Tegan-teganan berupa sebuah cangkul, sebatang tebu, dan cabang dap-dap, pada ujung satunya digantungkan periuk tanah, sedangkan ujung satunya digantungkan bakul yang diisi uang kepeng sejumlah 225 kepeng. Sok pedagangan merupakan sebuah bakul berisi beras, bumbu-bumbuan, pohon kunir, keladi, dan andong merah. Penektek adalah tiang untuk pembujaan keluarga, dihias dengan kain putih dan kuning. Tetimpuk atau api penimpuk adalah tiga bambu mentah yang masih utuh kedua ruasnya dan dibakar sampai mengeluarkan letusan sebanyak tiga kali, pertanda upacara sedang berlangsung.

0: Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita yang ulang. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mempejati, natap banten pawiwahan dan mepiuning di sanggah atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajuru desa adat, sanak keluarga, dan undangan lainnya. Penjar udah ya? Belum ya? Penjar, Bang? Ada? Lama.
1: Lama
0: kan yang
1: sendiri.
0: Sama yang tempel ada. Ya, lama nih. Next. Apa bau lo rokok kan soalnya? Next. Lama Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenige, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasan yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaban Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain, terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa. Next. Belum.
1: Kalau minum air hilang ininya.
2: Nyari mereknya udah di sana?
1: Belum, belum.
0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran juga disebut pilatus. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Benfitu.
0: Next. Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional, namun secara ilmiah manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional, Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak juga khasiat dari daun kelor, antara lain memberi nutrisi ulang. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor, di antaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita, serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari daun ulang. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun, dan juga hindari mengonsumsi ekstrak daun kelor apabila sedang hamil dan menyusui, karena akan bisa mempengaruhi ulang. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh pada bayi dalam kandungan.
1: Banyak yang harus diperbaiki. Ini udah memadai. Jerimpan udah ada kayaknya di bawahnya. Bu Murdani itu. Jerimpan. Angkul-angkul. Angkul-angkul udah ini. Udah kayaknya jerimpan.
3: Jerimpan belum ya?
1: Belum, ini tertimpuk udah tadi. Boleh nggak kamu lantang 3%? Oke.
0: Bantan jerimpan. Bantan jerimpan merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan ulang. Bantan jerimpan merupakan simbol permohonan kepada ulah kehadapan ulang. Bantan jerimpan merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpan selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari bantan lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, bantan jerimpan mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. dalam tatanan kanistame, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten cerimpan ini memakai keranjang cerimpan dan memakai sampian winda. Cerimpan berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste air wars, ulang. Dan jari menjadi aste atau aste aiswarya, yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten cerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya, agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Masih lagi dua, terus punyanya Bu Rimit. Lagi dua. Oke. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya, atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar Kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sangga atau merajan. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau leluhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan rong tiga sebagai wujud penyatuan Sanghyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sanghyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sanghyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sanghyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan, ayah, sebagai Sanghyang Paratma, dan pada rong kiri, ibu, atau sebagai Siwa Atman. Astagara. Daun sirih merah. Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, mah, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit. Lagi dua punya saya. Tetukon.
0: Tetukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukan, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga atau ulang. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmana dwijati. Upacara atau tetukon ini, tetukon, dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sebarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan. Celemi. Celemi adalah simbol perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggal Tribrahmana. Ulang. Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tribrahmana, yaitu Bayu Sabda Hidup yang dapat menggunakan tetukan sebagai simbol kepala, mata, kuping, dan lain-lain. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan bantan celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada carang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian. Dah.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kayen rasa-rasa yang titiang. Idewo dados salah tarimu, dados asapun iku antuk narimu.

wonten kenian duk titiang. Nup-dup, nup-dup amanah titiang riantuk ora sekeselap-keselap dadan titiang sane mangkin deh.

tiang juga laki yadias tena bos-bos yuk titit yang rite mangden kenean duk titit yang ngawit ring dije menawit kawit cerita nih.

inggih dewasa ngejegen. Untengipun yukti pasti keyang titiang sane mangken. Winten yukti sane aturang titiang ring dewa.

lagi wanten wenten kadi mangkin sana ngameng-ngameng ngering manah titiang riwastu ora sejejah matur kadi mangkin jawa.

0: ketunan. Napi malih purun pacang maturing dewa, meh-meh kesenguh langgah langgianu nyinti tiang.
1: Dua
2: udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang, Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewangian Titiang, Kecinduk Male, Puniki, Ring Ambare, Rahin Anggara, Selikur Juli, Warsekali Talinom Liku, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Pemekasnya nih, sekali biasa, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Mengudara puniki ngawet ringgala mangken kantos Rora Suwengi Mali Jebos dan Mali Jebos kentan nge Rora Suwengi beberapa jam ring waktu Indonesia Tengah nge. Pemekasnya nge yening gongge Sintia puniki nyarengin semantuan sami ring semang nge mangken bertugas ringgala mangken kantos jam dasa semang Mali Jebos ring waktu Indonesia Tengah. Sapa napi gatra dumun semantan titian sarang sami mogi raklan rai stata kena rahayu niki stata napi wasane podeki rejeki dilancarkan kentan nge talar puniki margi yang sudarma suagini lansua karya ring rahina mangken margi antar tur labda karya. Rekalan rai napi wasnanya puniki ngawit ring siaran mangkin gongge Sintia informasi yang dumun dan acara seni pacang kemargiang selami gongge Sintia bertugas nge ringgala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah pacang gongge Sintia kumandangkan adzan subuh majak ring umat Islam sanimantar ring kota Denpasar taler sekitarnya nih. Musan adzan subuh wentan hajang Bali siaran surya puja lan temang-temang Bali rohani Hindu kira langkung puput ringgala jam 6 semang Bali jebos ringgala jam 6 semang wentar undungan puja trisan ya majari umat Hindu Sudarma sane wentar yang sejebak Bali wosan puja trisan ya wentan acara rahajeng Bali ponekingnya siaran galang kangen puput ringgala jam setengah pitu ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan informasi ini perakiraan cuaca sejebak Bali lanturan sapun napi situasi kondisi arus lalu lintas ring studio perompat RRI dan pasar nge ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia, turinggala jam pitu, kantos jam sio, wentan rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, nika berkesempatan membeli bak sarang rakalan rai ring ambarang, nge, turpun iki ringgala jam sio, kantos jam dasa wentan rahajeng Bali, membeli bagan komunitas, kesaringin ke Menak Bali. Nentan lali puniki nge tur nentan kelintang dumun siaran ring rahina mangkin talar dados pirengang sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sana sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talar ring streaming RRI tteco.id. Ingira kalantres menonton titian sarang sami sana mangkin kekawitin dumun untuk tembang Bali rohani Hindu mengawali siaran ring rahina mangkin wenten saking Gus Lengar kesarangin mang toib kentangnya rukun dalam perbedaan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Baik, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya robba alamin. Ini Raka dan Rai, kanton ring programa budaya RRI Denpasar. Sari mangken, nyarangin ring acara siaran Surya Puja Dumun, Niki, Bantang, Inik, Bali Bersih, peran masyarakat, penjaga Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia, keseringan rewakyo wenten dayurara nge. Samilang semang-semang kadimangkin elingan sarapan puniki nge, sedurung rakelan rai jagi ngambil puniki sudarma ring rahina sani becik mangkin. Sedurung lantur ring acara siaran Surya Puja, durus damun pirengang sani jagi lintang ring arsa telar kayin pamiar sesami.
2: Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan.

0: Bahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Jenang sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia RRI Denpasar yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk terus berkarya. Senang sekali saya Ida Ayu Rara Angga Diatmi dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung dapat menyapa kembali pendengar setia RRI Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Bali Bersih, Bali Lestari, peran masyarakat menjaga Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Pendengar setia RRI Denpasar, Bali bukan hanya rumah bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang bukan hanya karena keindahan pantainya, tetapi juga karena kekayaan budaya, keramahan masyarakat, serta nilai-nilai spiritual yang begitu kuat. Namun, di balik semua keindahan tersebut, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu persoalan sampah, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan menjadi perhatian bersama. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bertanggung jawab menjaga Bali? Jawabannya sederhana, yaitu kita semua. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya petugas kebersihan, tetapi setiap orang yang tinggal, bekerja, belajar, maupun berkunjung ke Pulau Dewata. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, menjaga alam bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari Dharma. Kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Yang pertama adalah Parihyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah Pawongan, hubungan harmonis antar sesama manusia. Dan yang ketiga adalah Palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Seringkali kita rajin bersembahyang di pura, mengaturkan banten dengan penuh ketulusan, namun setelah upacara selesai, masih ada yang membuang sampah sembarangan atau meninggalkan plastik di sekitar tempat suci. Padahal, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Artinya, bakti kepada Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui persembahan, tetapi juga melalui tindakan nyata menjaga ciptaannya. Alam adalah anugerah yang harus kita hormati. Gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan semuanya memberikan kehidupan bagi manusia. Karena itu, ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak sumber kehidupan kita sendiri. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, terdapat ajaran yang sangat relevan mengenai hubungan manusia dengan alam. Disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14, Anat Bhavanti Bhutani. Rajanya Anasambhava Yajna Bhavati Parjanyo Yajna Karma Samubhava, yang artinya semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Makanan berasal dari alam. Alam yang lestari terpelihara melalui pengorbanan dan tindakan yang benar. Sloka ini mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam. Jika alam rusak, maka kehidupan manusia pun akan ikut terdampak. Para pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, saat ini Bali menghadapi persoalan sampah yang cukup serius. Sampah plastik masih banyak ditemukan di sungai, pantai, bahkan kawasan wisata. Padahal solusi sebenarnya dimulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya, membawa botol minum sendiri. Mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Memilah sampah organik dan anorganik. Tidak membakar sampah sembarangan. Dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang apabila dilakukan oleh jutaan masyarakat Bali akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Seringkali kita berpikir bahwa satu tindakan kecil tidak akan memberi dampak. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Masyarakat Bali memiliki budaya ngayah. Budaya ini mengajarkan bahwa bekerja bersama tanpa pamrih merupakan bentuk pengabdian. Semangat ngayah inilah yang perlu kita hidupkan kembali dalam menjaga lingkungan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ketika ada kegiatan bersih-bersih desa, mari kita ikut. Ketika melihat sampah di sekitar kita, janganlah menunggu orang lain memungutnya. Ketika melihat anak-anak membuang sampah sembarangan, mari kita berikan contoh yang baik. Karena pendidikan terbaik bukanlah melalui kata-kata, melainkan melalui teladan. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai destinasi wisata dunia, citra Bali tidak hanya dibangun oleh hotel-hotel mewah atau objek wisata yang indah. Citra Bali justru dibangun dari perilaku masyarakatnya. Wisatawan akan mengingat senyum masyarakat Bali. Mereka akan mengingat jalan yang bersih, pantai yang terawat, dan desa yang asri. Mereka juga akan mengingat apabila menemukan tumpukan sampah, sungai yang kotor, atau pelayanan yang kurang ramah. Karena itu, setiap masyarakat Bali sesungguhnya adalah duta pariwisata. Tanpa mengenakan seragam apapun, kita semua mewakili nama baik Bali. Bahkan satu tindakan sederhana dapat memberikan kesan mendalam bagi wisatawan. Membantu wisatawan yang kebingungan mencari arah, memberikan informasi dengan ramah, menjaga ketertiban lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan. Semua itu menjadi bagian dari promosi Bali yang sesungguhnya. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, selain menjaga lingkungan fisik, kita juga perlu menjaga lingkungan digital. Di era media sosial, satu unggahan dapat dilihat oleh jutaan orang. Karena itu, marilah gunakan media sosial untuk menyebarkan semangat positif tentang Bali. Bagikan kegiatan bersih-bersih lingkungan, promosikan budaya lokal, perkenalkan kearifan lokal Bali kepada dunia. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena citra Bali hari ini tidak hanya dibangun di jalanan dan tempat wisata, tetapi juga di ruang digital. Dalam ajaran Hindu terdapat nilai Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nilai ini mengajarkan empati. Jika kita tidak ingin rumah kita dipenuhi sampah, maka jangan kotori rumah orang lain. Jika kita ingin menikmati pantai yang bersih, maka jangan meninggalkan sampah di pantai. Jika kita ingin anak cucu menikmati Bali yang indah, maka kita harus mulai menjaganya sejak hari ini. Inilah makna nyata Tatwam.

besar yang saya banggakan, perubahan tidak harus dimulai dari program besar. Perubahan bisa dimulai dari rumah. Ajarkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Biasakan membawa tas belanja sendiri. Ajarkan anak-anak membuang sampah, memilah sampah organik dan anorganik. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hemat air dan listrik. Rawat pohon di sekitar rumah. Tanam tanaman yang bermanfaat. Dan ikuti kegiatan sosial di lingkungan terdekat. Hal-hal sederhana tersebut merupakan investasi bagi masa depan Bali. Karena Bali yang lestari bukanlah warisan dari nenek moyang semata, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Marilah kita menjadi masyarakat yang tidak hanya bangga mengatakan saya orang Bali, tetapi juga bangga karena mampu menjaga Bali tetap bersih, hijau, nyaman, dan bermartabat. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Keindahan Bali bukan hanya terletak pada alamnya. Keindahan Bali juga terletak pada hati masyarakatnya. Ketika hati kita peduli, tangan kita akan bergerak. Ketika tangan kita bergerak, lingkungan akan berubah. Dan ketika lingkungan berubah menjadi lebih baik, Bali akan tetap menjadi pulau yang dicintai dunia. Mari kita jadikan menjaga kebersihan bukan sebagai beban, melainkan sebagai budaya. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Karena Bali yang bersih adalah Bali yang sehat. Bali yang lestari adalah warisan terbaik bagi anak cucu kita. Pendengar setia RRI Denpasar yang saya banggakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf bila ada penyampaian tadi yang kurang berkenan. Akhir kata, mari bersama-sama menjaga Pulau Dewata dengan tindakan nyata, dimulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dan dari hari ini. Saya akhiri dengan mengaturkan para masanti. Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Inggira Kelantrai, program budaya dari Iden Pasar Suara Budaya Bali. Gongga Sinti akan nyerangin sepatuan suami Puniki Ringgala jam 5 lintang 5 desa 5 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nah Kelantrai, sering makin sampun Napi Wasna telah segalanya ini nyerangin ring acara siaran Surya Puja bau ngemosang indik Bali bersih peran masyarakat menjaga Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia mogi bermanfaat ya. Mata kita kidumon jagi nyalanang pemusman Puja Trisani yang majang ri umatindo sudarma sanimentar yang saja Bak Bali.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

Ruporan ya kita angkari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai Rahajeng Mariam Pujatri Sandia Majeri Umatinu Sedarma Sanwentari Sibak Bali Inge Rakelan Rai Mogi Stata Kena Rahayu Tur Seluir Sudarma Sogina Lansu Karya Kemariang Ring Rahina Anggara Mangken Margi Antar Tur Labda Karya Ingin rakan lantai memulai nyaringin gongnya Cynthia, punikiring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz. Nge program budaya RRI Denpasar. Sana mungkin selanjutnya nih, mantan acara Rahajeng Bali, siaran Galang Kangin. Siaran Galang Kangin mungkin kemawasang indik semua ditentukan oleh dalang. Sampun api dagingnya nih, sama tantitian sarang sami, sana mungkin durus sarang-sarang pirengan.

0: Kling, aduh. Aduh, sempat tadi. Aduh, kalah payu Argentina meh. Padahal Messi Marago aja masih kalah. Aduh, kudo kaden keno meh. Aduh, ini mulu nasib badan. Nyak joke itu main Argentina tuh. Padahal kunyang pemain hebat-hebat tadi tuh. Jok saget sing bangi deh yeh. Si bak mangon lapang. Aduh, udah kene nyak pocol asan jok. Montot duwag-duwag nih pemain Argentina tuh.
1: Yeay, butuh eh dan lu wong eh.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tuh.
0: Eh kalah sih.
1: Eh, apa kau? Kira-kira taro kalah. Nah, itu sitang-sitang.
0: Oh,
1: caro Duryodhana Salio. Itu misi dibawaan Drono. Itu misi pemekah nih dibawaan Bismo.
0: Apa orang ini ki?
1: Wayang eh.
0: Ya eh. Nak ngortang Argentina kalah ibi final Piala Dunia atas jo. Oh. Bulan 4 nih nyapler.
1: Oh, itu ya terang bola itu.
0: Eh, ratu motor Argentina sing bangi deh. Yeh, cakat doh.
1: Weh, artinya sebuah perangkat tuh bola tuh. Bisanya sebuah perangkat itu ben satu wang.
0: Apin ya kentan kan perlu masih agak. Tapi asalnya, anu. Tapi nanti introspeksi deh, adi bisa kalah Argentina, muntut pemain wayah-wayah konyang tuh Lionel Messi, Martinez tuh kiper pes, aduh asalnya bola anu tapi nanti asal peluru kita nangkap yo, kalah masih itu sih.
1: Oh berarti ngenen, patuh aja anu jangan.
0: Napi ya?
1: Nape balik siang tuh ngerasang masalah bola. Tiang ros masalah pewayangan.
0: Men apa hubungnya bola aja wayang jauh aja sen.
1: Sing yo. Apa sih patuh itu? Mesiat.
0: Oh mesiat patuh yang wayangan mesiat.
1: Mesiat.
0: Perang.
1: Perang.
0: Yang
1: tuh di kuru yang di wayang tuh ros di kuru setro.
0: Nih.
1: Yang cara pebola di lapangan.
0: Lapangan ya mesiat.
1: Oh patuh tuh.
0: Nih patuh mesiat.
1: Yang kedua. Tuh orang Ne toh tu ketuang betul. Ane mat tu ejar Argentina.
0: Pemain dog ni ke Messi, eh.
1: Terkenal.
0: Ya
1: pasti mampu.
0: Pasti ni kebiasaan eh.
1: Di wayang gitu masih.
0: Napi ya?
1: Ian Monto si Teng Sang Diodano ne. Ian Monto si Teng Sang Rusano Messi de Sang Karno. Jumlahnya sampai ratusan itu karena satu skrawo.
0: Enggak satu skrawo itu.
1: Masih kalah ngelawan Panco Penawo Anela Limo.
0: Oh, ya Limo menang lawan Sadus.
1: Oh, ya nah secara logika berarti kalah. Sehingga.
0: Enggak, yang net deten dingah-dingah dan tuh Bagawan Bismo bisa menentukan kematian. Benang kayu itu sedo. Yang tuh maronya sedo itu. Kan menang-menang itu.
1: Menang-menang, patuh jero rawas itu tuh.
0: Enggak.
1: Menang tuh.
0: Menang-menang, udah Argentina jadi. Jadi bisa kalah nah.
1: Hah?
0: Bisa kalah nah.
1: Tuh, patuh jauh wayang eh. Tadi bisa menang sang Pandawa nih. Melawan Ketua Leon nih, sitang-sitang gitu.
0: Balik sih, mentakon, napi.
1: Yang nako kan, kan barang aja, oh balik, tetakonin.
0: Napi gak menang-menang nih kok.
1: Dalang sih ngemang menang tuh.
0: Dalang sih baru menang, yang sepak bola kan sih si dalang. Yang sepak bola kan sih si dalang.
1: Tetap ada dalang gitu.
0: Siro dalang
1: di atas lapang itu kan ada. Apa di atas lapangan itu ada tuh? Ada Tuhan itu.
0: Oh ya. Berarti artinya ido ten mau pecau
1: Argentina. Ido yang menentukan siapa harus menang, siapa harus kalah.
0: Oh, kenten bombe. Yak dia.
1: Rago aneh paling juga. Cuma joan kengken teknik permainan yone.
0: Kengken
1: kecanggihan yone, kengken ketangkasan yone. Tuh sedang pelan dilihat, sedang

0: kalah itu tuh. Nanti udah bukan Bismo, mau murid-muridnya konyang tuh.
1: Benar.
0: Arjuno, Bimo, Sami pun niko, Panjang Panawa nak murid Sami niko.
1: Oh.
0: Kalah masih itu.
1: Iya. Yang mirip-mirip mana teh? Yang cara dalang di wayang eh. Boleh disiapkan itu jadi keyboard, jadi tengawan kita lang. Dia menjawab kalau mati, dia menjawab kalau menang. Tonen persiapan, boleh tawang, kan malu kena lang.
0: Oh, boleh. Dah Argentina.
1: Karena skenario nya sudah gizi kan dalang itu.
0: Oh, Argentina kan, dan masih ada.
2: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong.
3: Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maaf

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Oh, nyapan anaknya juga ini kelemas itu karena jelek nih nyapan. Nyak. Oh, dalah aku mau ngerang tuh malu.
2: Oke.
1: Nah, mana gedak ya. Masa mah jelek gitu nyak anu kan jaga gitu.
2: Oh, nyak. Kenten dari ini. Atenten pada di ben ngateng jasanya. Mungkin yo anu hebat Argentina kenten malu. Pemain-pemain senior pas sami niko tuh. Nyak masih kalah kenten. Lawan anak muda-muda, anak cecenik. Aduh.
1: Tetap yang menentukan itu yang pertama tempat deh.
2: Tempat. Oh.
1: Nah, mungkin ya, cara rago ini kalang sing mengizinkan nih. Nah, kan gitu tadi kerawasan. Oh, tapi ini sih apa nanang?
2: Tapi
1: waktu itu tepat.
2: Oh, udah daun nih. Oh,
1: kan tetap tuh.
2: Gengnya.
1: Istilahnya yang cara di Bali. Wong satu minum anu taruh buku gitu. Ada lemane, ada siapa membantu gitu.
2: Oh, nggih jak dia. Oke, akeh faktorne, faktor alam, faktor napi lingkungan kan ya. Bisa masih ulian penontonnya rame yo kene Spanyol penontonnya yo kenan semangatnya lebih tinggi kan nggih.
1: Apa pun ya, kembali juga kena lagu malu sih gitu.
2: Gini.
1: Ini nak ngerawasan Trio Daso Saksi.
2: Trio.
1: Tiga Daso.
2: Saksi.
1: Tiga kena Daso, kau tuh.
2: Telung Daso.
1: 13 saksi.
2: Oh, 13 saksi. Ada telung Daso, telung kena Daso.
1: 13 saksi.
2: Oh, 13.
1: Pemain jadi ras, pak. Ano wasit, mesti ras mesti. 13 ini.
2: Oh, 13.
1: Ada lemah, ada petang.
2: Petang lemah.
1: Ada sore.
2: Sore.
1: Oh, gitu.
2: Telung pun.
1: Oh, tuh ben waris waktu ben. Ada pagi.
2: Pagi.
1: Ada siang.
2: Siang.
1: Ada sore. Ada malam.
2: Malam.
1: Ada tengah
2: niko
1: senyal.
2: Jadi
1: kalau
2: oh
1: termasuk tuh
2: tengah itu ndang saya tengah tepat yo
1: banyak saksi ne lagu nganu neng emang neng emang tuh emang neng emang itu nak jak liyo saksi itu
2: daging dasen sabto warone amahne hijau orang ana banyak
1: liyo mau eta go sing bani ngerawasan
2: pasti
1: positif pasti
2: ngejak dia tengidang ilmu pasti diketongi ke selalu ada kemungkinan terburuk kan
1: benar. Dan nenek kembali nih Ben, selalu kebaikan menyertai kita. Bos kita Leon nih, kan kita nanti nih. Dari 13 trio Daso Saksi nang kalau tuh, masanya kau nyang jangan memberikan kejelekan kira-kira.
2: Oh,
1: satu kebaikan pasti ya.

0: Daos.
1: Pasti wentan ah. Ya benah ben ngalih amah
0: nya.
1: Nggih, artinya mulu nasib ya mulu kenten nggih artinya pun ya mau sahur dan dan. Nah, mungkin kenten robot tepuk nak drono-drono aja kan di megadang mau balik bola mungkin waktunya istirahat
0: gitu. Istirahat.
1: Ensap pun bola mundur kenten yo.
0: Pesta bola itu sudah berakhir.
1: Berakhir.
0: Lain ya nih Ben Rago aktivitas yang lain yang perlu dikonsentrasikan. Nah gitu.
1: Nggih.
0: Untuk itu biarkan yang lah pekerjaan itu jadi Ben konsentrasi masalah bola.
1: Oh, nggih artinya yang nikang gitu cara wau cara siat siat bola pun suud. Mungkin aku siat nelen mungkin nelen, siat siat kehidupan itu. Ya ya patut Rago magai, dicari ya dicari masiatnya kan. Kalang dicari onya asane. Padahal kan ingat terus ajak nak belajar yang mau kalah nih kau ji. Tapi urun ane siap nih tohong kalah. Gitu. Jak sebat sajian bayu asan nyemak gaya kan begitu sana ji.
0: Jadi badeng kan jani.
1: Badeng nih kau.
0: Wih ulian kalah tuh. Lagu nyidang mau kumpul ramai-ramai mau keden.
1: Nyidang saling balik.
0: Do kejelek ya bo.
1: Oh keluung waktu. Pang semangat lagu balik nah,
0: kan yo. Ya sih isian kita juga bisa jauh tuh. Anggap boyo ko faktor judi ya. Yang sing isin mesti toh-tohan petunjuk timpal. Penyap lima menang mesti kan barang-barang aja. Bisa sing tekonya itu.
1: Mencepol bayung balik asan.
0: Tidak ada hubungannya ke
1: judi. Artinya ke penyemangat. Anu petang tiban pisan.
0: Kemudian nak etoh nanya pipi nak jauh-jauh kumi.
1: Gitu idaknya. Angin nyaruang megadang ke dadi. Nggih, dadian kita nek malu. Lagu kan yang dadian kita tadi.
0: Betul timpal aja di tu kan ya. Nggih, bawa ke sisi.
1: Nggih, kan patut pun yo nya kalah ne menang yang melihat kopi itu
0: tadi. Ah, tu. Mesti yang kopi sih ngomong kadang.
1: Nggih, apa kita nanti bayu mau gaya mungkin.
0: Baru aja nih. Baru tahu sekarang timpal itu.
1: Nggih, bawa kena mencepol bayu tuan mau gaya. Nggih, kira-kira.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingira aja Rakalan Rai mewali nyaringin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongges ini akan tuh nyaringin sempetan suami puniki ring acara Rahajang Bali. Nggih, wau sampun pirangan puniki sarang-sarang siaran obrolan galangkangin nggih Rakalan Rai saning mawasang ini semua ditentukan oleh dalang. Mugi mepikeun noh nggih. Tur puniki sampun kali tembang mina puniki sampun keputar gongge ring ambare sampun mungkah ring acara Rahajang Bali ring gala jam 6:30 kantos jam 7 saning mangkin kentan nggih. Informasi yang dumun iki Rakalan Rai nggih, Rakalan Rai pastikannya wajib uning sapunapi perindikan cuaca niki ring perindikan cuaca sejibak Bali kentan nggih. Dan iki sekali biasa Rakalan Rai sane gongge Cynthia Kutif saking bmkg.go.id niki diprediksikan ring ngerahin anggara selikur Juli war sekali tali 6 likur ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar cerah berawan nggih. Suhunya ne ngawet ring 4 likur kantos 3 derajat Celcius. Lanternya ne wenten hujan ringan diprediksikan niki nggih. Suhunya ne niki Rakalan Rai ngawet ring 2 derajat kantosnya ne puniki 4 derajat Celcius. Sane wenten ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli nggih. Matiosan siki kabupaten sane wenten ring Kabupaten Karangasem niki diprediksikan hujan sedang. Suhunya ne puniki ngawet ring 4 likur kantos 4 derajat Celcius. Rakalan Rai sana mangkin ring studio perempat RRI Denpasar niki terpantau hujan niki nge Rakalan Rai wawu ringgala jam 6 lintang 3:07 kentan nge mangkin sampun agak endang santukan kantun rem-rem. Binap niki sana jagi gentas ring margi hayang muruk 7 Denpasar studio perempat RRI Denpasar kentan nge angin mantau minap niki yening mengendarai roda 2 turpun niki roda 4 tetap nge napi wastane bak temanten. Gongge sarankan bakte napi wastane payung kentangnya utawi pajang ya. Terpun iki selanturnya ini arus lalu lintas sering seputaran margi hayam muruk niki nge utawi ring depan kantor LPP RRI Denpasar terpantau asungkara niki lancar Rakalan Rai menengkangin menengkau kentan nge tetap lancar tidak ada macet ja asungkara kentan nge minap niki sampun terkena macet nge Rakalan Rai ring margi alon-alon kemanten minap ringgala mangken sampun sulit-sulit kentan nge jagi berangkat ke Gena Mekarya stata jangkep surat mengemudi druenes kadisim STNK lan KTP taler yene sampun ring margi stata punike elingan mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perakiran cuaca sane gongge Cynthia Kutip sekali gongge Cynthia informasi yang doa wawu puniki saking bmkg.co.id.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ingira kelantrai kantor mewali nyarengin gongnya Cynthia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Era kelantrai sira punikiring widangannya ini sampun sabah atau rem-rem cuaca dingin termasuk punikiring studio Pro 4 RRI Denpasar niki sampun rem-rem kantor ngewau sampun boleh hujan makin sampun enang santukan kantun rem-rem dadosnya ini niki rakelantrai medue pilihan angin sarapan pasti ke sani anget-anget kentan ngera kelantrai napi mali dengan cuaca yang dingin dan juga rem-rem. Tapi ketika niki rakelantrai sampun masak, sampun wusan masak kentan nge ketika masih anget jagi makte bekel kegena makarya utawi majang ring alit ruene makte bekel nge rakelantrai sampun nang puniki diwadahi langsung kentan nge dan ampunang ditutup rapat-rapat. Jadi uap panas yang terperangkap akan memicu kondensasi atau pengembunan membuat makanan mudah basi dan berisiko niki memicu migrasi zat kimia berbahaya dari wadah ke dalam makanan. Jadi nggih rakelantrai mapekeling dumun majang sematan sami karena niki sane gongge Cynthia kutip informasinya ne saking halodoc.com sane sampun wosan masa nggih jagi makte bekel sampunang langsung diwadahi tempat bekel nggih napi wastane ring masakan druine sane sampun puput kentan nggih rakelantrai atau ajengan panas sampunang lah kentan nggih diwadahi secara langsung di tempat makan untuk bekel karena nika pun sane gongge Cynthia informasi yang wau pangtan mengembun dan juga mudah basi talar memicu migrasi zat kimia berbahaya dari wadah ke dalam makanan nge. Jadi mungkin didinginkan terlebih dahulu nge, di tempat napi wastane mula memasak kentan nge rakelantrai yang sampun sikiranya embon kide wau dituangkan kentan nge sampun yang ditutup yang sampun dituangkan mungkin dibuka dumun nge mang de uap-uapnya nge napi wastane medal kentan semeton saminge yang sampun kentan wau ditutup rapat-rapat nge kedumun rakelantrai Kelantrai, mugi-mugi bermanfaat nggih ring semang nemangken pola informasi nggih pulih napi wastane puniki napi wastane bekel lah kan nggih rakelantrai bukan bekel berupa ajengan tapi bekel untuk kesehatan diri sendiri termasuk sampunang napi wastane puniki memadahi makanan panas ke dalam tempat makan secara langsung. Mana jebah sering sesi selanternya ini ringgal jam 7 kantos jam sia gongnya Cynthia kantun nyarengin ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital. Rasamanda menjelaskan, meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya, layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rekalan Rai mewali nyerengin gongnya Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai ringgala jam pitu lintang, nggih mangkin nyarengin umum ring acara Rahajong Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, kantos jam sia sama Mali Jebos. Sekali biasa Mali Jebos gongnya sapa sangre, Rekalan Rai sami ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420, kesarengan puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Santukan puniki ring WhatsApp Pro 4 sampun wenten sani nyarengin gercep-gercep gerak cepet. Wenten atu kakyang diwa karuna wijaya am sosiasu kakyang sampun api gatra sengkara kena nge gongnya nembe nyarengin saking semeng jam 5 kentan nge bas kentan geset gumine do patah niki jam kuda gongnya hadir in studio niki gongnya ringgala jam 4 lintang 5 desa menit kentan atu kakyang sampun mengudara nge kantos Mali Jebos sering jam dasa semang nge sarangin nge tuh kakean tapi Mali mangkin gongnya pasti ke mungkah ring lain telpon sana mangkin ke atur si kita mengdumun mungkah ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang temang Bali ya.

0: tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai Kanton Sarang Titiang Gongge Sintia Ring Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton yang acara Rahajeng Bali Niki Inge Rakelan Rai Ring Semang Nimangkin Rahina Anggara Selikur Juli War Sekali Tali Nom Likon Sampun ngangge jaket tebal Niki Gongge Rakelan Rai Duh rem-remnya rem-rem gading Patas kadi penikang Bu Eka 2 hari yang lalu Napi 3 hari Kenton nge rem-rem gading Seken Niki Jakti Kenton nge Rakelan Rai Aston Karena gumi kita baik-baik ke mantan, becek-becek ke mantan, talar gatres mantan sami, becek-becek, ence-ence. Napi mali sampun ngemargi yang sodarma, karena mungkin sampun renggala jam pitu lintang 15 menit. Ini sampun lintang renggala jam pitu, nika artinya nih gonggak Sintia pacang sapa sangre, ring pesawat telepon 0361-223361. Terpun niki ring WhatsApp Pro 4, lan Facebook programa Budaya RRI Denpasar. Wow, ampura gonggak lali, ngeh nyobia. Hang ini bantang, nah sana mungkin bantangnya nih ngemosang ini mengenal pencuci muka tradisional. Kan orang-orang zaman dahulu kentan nge menggunakan bahan-bahan alami untuk mencuci muka tanwentan niki produk-produk skadi mangkin merak-merak skadi mangkin sampun nang malah je bos menyebutkan merak tanda dos nge Rakelan Rai napi wastane karena kita niki juga membahas tentang bahan-bahan alami mungkin wentan bahan-bahan alami nge komposisinya digunakan untuk menjadikan produk kecantikan nge dari segi wajah atau muka Kentang, salah satunya mungkin pencuci muka Ampura Malajibos Tondados menyebutkan merah nge. Sana mangkir kita bahas dumun nyobiang indik sapu napi Kentangnya orang-orang zaman dulu menggunakan bahan-bahan alami Dan napi kemanten kentangnya rahasia Napi wasan puniki nini titiange katiange ne awet muda Kulitnya glowing kantos mangkin Karena kan pasti ke angin bahan-bahan alami nge. Mungkin dari air cucian beras Dari parutan mentimun, susu tumbukan kacang-kacangan nge. Di Indonesia, ramuan tradisional sekadi bedak dingin campuran tepung beras dan rempah kerap dipakai, dan sedangkan untuk era perawatan klasik yang lebih modern, kentan nge Rakelan Rai, mungkin wentan nge pencuci muka legendaris-legendaris yang memang komposisinya menggunakan bahan-bahan alami yang mungkin kantun wentan nge Rakelan Rai, produk-produk yang memang komposisinya menggunakan bahan-bahan alami tapi yang benar-benar alami tanpa bahan apapun di dalamnya mungkin dari segi air cucian beras kentang nge susu dan juga madu minap semeton sami kantun niki nge napi wastane jemat ngangen bahan-bahan alami atau pencuci muka tradisional untuk napi wastane membersihkan noda-noda di wajah napi malih ketika bangun tidur semeng-semeng harus cuci muka nah mungkin cuci muka menggunakan bahan-bahan alami nge om swastiastu Selamat pagi
1: Om Swastiastu Selamat pagi Gungge Sintia cantikku
0: Inge Om Swastiastu Selamat pagi Mbak Indira cantikku Sapu napi Mbak
1: Gatre, driki, becek, tanangin cuaca gerimis, rem-rem gerimis, kentan atu ge.
0: Inge patah niki, menangkangin dan pasar pemekasnya ini studio.

0: Terus neng ya.
1: Saya saling sapa, menyapa, dan neng regang tu sampun usan. Ya nak malunan bu, nge dulu sampun ke.
0: Inge ada aja mah nge. Inge mas, sane mungkin bahkan pasti ke Niki Gatra kena. Sampun mau sugi dulu Niki.
1: Sampun ini baru bangun dua jari malu, lera langsung jalan-jalan. Ini kan ngapu nyensur Niki kenten.
0: Kenten. Biasanya mas sugi angin pencuci muka tradisional dan bahan-bahan alami ten mbah.
1: Nah, niku kan wenten niku tanah nisang yeh banyu niku ge. Tadi malam biasanya mbah, tapi untuk ini ten wenten pege mbah untuk tradisionalnya niku. Yang malu-malu nu petang nampun mbah ngembas gemel togen manine alih mbah bu yeh nangen kin.
0: Iya, ne berarti mangkin tan kantan.
1: Dan terus terang yang ini biarpun tidak dilihat sama gagak suci biar dia kan sayang jadinya mah yang bohong gitu.
0: Inge tan kenapa tapi wenten lah kenten nge tapi wastane nanin nganggen bahan-bahan alami untuk pencuci muka kenten
1: ini niko sering yang untuk produk sekarang kan itu apa ya dah ni kek cuma ikut-ikutan dah dos neng kek.
0: Iya benar tidak sesuai mungkin dengan kondisi muka wajah nge. Selain banyu Niki mbah sanelian enten sekadi susu minap Niki madu kenten mbah.
1: Wenten yang dulu Niki memek tiang lah nge kek nge nak cantik memek tiang kek.
0: Nge.
1: Itu buah jarak Niki kek tunjal kek.
0: Buah jarak. Tan uning.
1: Uning.
0: Tan uning. Nih
1: kaya batun salak nih ke gak.
0: Buahnya.
1: Kenten ampun saya mau bungkus yang yo ampun wayah empuk dade misi yang lu papat kecil masih gak.
0: Oh Nika kan dibakar yang sama dibakar pun api Nika langsung.
1: Dibakar nih ke gak lah. Dibakar terus setelah matang tu diulek kenten daging ini masih itu beras lah nih kenten dijemur lalu kenten.
0: Oh berarti Nika berupa bubuk nih mangi.
1: Harum lagi baunya gak.
0: Oke.
1: Tiap dia mau mandi pagi. Nah yang pagi kan tu nak mapan dia kepekan pagi. Iko rauli pekan kan kayak manus nih ke. Pun dia pakai memek yang seneng lihat dulu gak.
0: Iyan mangi. Mungkin kantor menten buah jarak nih ke mbak?
1: Niko ampun makin jelas nih kilan-kilan kan di gang-gang aja panggahan itu gak makin ampun sami bedeng-bedeng gak menten kan
0: sampun tebas nih kenten
1: setiap pelajaran makin ampun nyener kan kan menten pak ya
0: oh iya nge bih sangat disayangkan nih kita nani nyoba seberapa mie sih kenten patas kadi mie bungan jam piring kan mbak?
1: Iya, Niko bunga jam piring kan, nak tunjel masih Niko ula, nak dados masih.
0: Oh, dados kenten.
1: Iya, goreng angin minyak apun dados masih.
0: Oh, kenten. Iya, berarti wentan campuran-campuran lah kenten nge.
1: Mungkin mah, Marobin beli setean jam piring ge. Ini 20.000 ge, maksudnya biar bunga dan daunnya Niko siang ke daunnya. Dados ulat angon daluman ge.
0: Oh, daluman? Ih, wow uning gue nge Niki.
1: Niko mau nangin daluman. Dulu enggak anunya dumun disediakan gula sama santan dulu disediakan baru ngulet Niko sebab enggak Niko kenten kental dan kental cair
0: kenten. Oh kenten benak dumun-dumun resepnya memang resep-resep VIP premium.
1: Ya Niko pun memek leluhur lan makin normal sampun sami bersih Niki memek bapak yang gandong ampun bersih kayak kami
0: ingin mbak Niko
1: pelanak yang dan ayah bo melulur bo dengan Niko lo dia konen anak yang belum artinya memerlukan kan
0: ingin
1: kecil baru umur 4 apa dan kelas 4 itu kan tenang aduh pas kayak
0: ingin mbak
1: permainnya rangin cocok mah tadi personalnya dia ada jarak mah kita rekan.
0: Nah, lur niki wau boleh Nini Jermanil pun ring WhatsApp per 4 niki.
1: Iya. Nah, wani jak mula mali bu jerom.
0: Rarah dumun bibit ne niki ni Jerman sareng main dirasuk semua Mbak sampun nagingin.
1: Sampun iya sih ya. Ini kok gak lucu ngali jarak. Makin kan wenten jarak jauh niku tapi kan berbuah ge.
0: Oh, kenten.
1: Iya, kenten. nikot, tapi daunnya yang muda-muda itu angin sayur santan enak nikot ge. Ini nak

0: Inggih, seksama Mbak Nira.
1: Nanti ngajak nak muslim lah kan, masak bawang lenturu, buah lenturu tu dipakai sambal. Ini enak nih, kayak mah jote nih bang, yang mantap. Pesan ngejeng sambalnya itu kayak.
0: Inggih.
1: Gratis kan mantap gitu kayak.
0: Aduh, nge-nge, kan jago nggak? Niki panikah Mbak Indira, coba anak ya. Aduh, nge.
1: Sebetulan tonton ketep-ketep di kemas, ampun, wau boleh, coyo putih, wau udah jalan-jalan, makin susu, usan nyusu, wau kal nyapu, kenten nge, usan nyapu, wau kal manus, membantan ajengan, usan ike, lah ike duduk manis, tinggal dia tangan gantang.
0: Jadi ekspektasi ini mulai gak mantap, kenten nge.
1: Mana tu ni mak tu gay napi malu gay nak niko manten.
0: Inggih, menghibur diri ya ke hang mbak.
1: Pun sami niki berjalan masuk dan niko mbak kan pun makin di rumah niki ngocet.
0: Inggih mbak.
1: Niko kaya kengal sindiang ye cuaca niki sampun rem ye maksudnya pasal suryo tapi hari merem
0: nak. Rem inggih.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sukses sama Mbak Indira sampun. Niki dados penelpon yang pertama, nge. Napi wastane nagingin informasi ini bantang mangken mengenal pencuci muka tradisional. Ngiring kurma Indira, sira puniki sanewa umetangi semang-semang mangken sampun mencuci muka dengan pencuci muka tradisional berupa bahan-bahan alami. Nge, napi kemantan. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gombe Intia.
0: Inge, selamat pagi, Mawali, Nini Ita. Bu Napi, gatrannya Nini, sehat?
2: Nini, seger.
0: Inge, setengkar.
2: Kan, Diki Mangkin kan duduk manis, nasa Nini serembah Indra.
0: Iye, Gombe, nalar duduk manis, Niki sapa-sapa Nini Ita, kada Nini, mantan duduk manis.
2: Ini yang meten hujan bereng boleh duduk manis.
0: Angge, mungkin nak memang nikainnya damu-damu ide banyak santai, pangtem laip labo, cak-cak cicik.
2: Ini kenten nampun gombe. Ibu Janura nyarangin gombe.
0: Ibu Janura widangan Bangli nih kak. Inge, suksema ibu.
2: Janura, nampun nyulik.
0: Inge.
2: Ini, anu kedua nih nyulik taler gombe.
0: Oh, beh colak-colak, kijak-kijan ini. Jerman tiangnya.
2: Kedua.
0: Bi, nak tan boleh munggah ragane makannya colak colek kijek kijek colak colek nini Jerman ya.
2: Kan lang pulsa munggah.
0: Napi?
2: Ya nyolek nyolek kan kan lang pulsa.
0: Oh, ya nelpon wau nyedot akeh pulsane kentan. Kena.
2: Munggah kena munggah.
0: Kena, stongkara.
2: Anda kena eh, satu kang makin. Nah, sampun ram nah pang kentan ni kabu.
0: Inge setuju gongge nalar nge memang aku tidak semua lawo, hujan ika buruk.
2: Inge. Oh jani ki gongge yang yoga
0: nalar ngareng. Inge sesama tu yang yoga ini sana mungkin mau sandungun inge. Inde. Betul. Ini biasanya semang-semang wau metangi kan pasti ke mesugi. Mesugi nganggen api nih kok.
2: Mesugi kuanten gongge.
0: Nganggen toyo mantan.
2: Nge, niki anak-anak mahatu nini dalam nyulik nih. Pindapnya mahatu nini.
0: Nge, suksema mbak mali jebos nge.
2: Nge, dia nak sana dumu nak henten ya tuh. Napi wasana nak, ya bah. Ya nampun masuk panas sasana ke rasen ke ulik. Daging
0: cekuh,
2: kenten, namun biasa
0: enggak. Cekuh, ten panas mua, mbah, ya, mbah nih.
2: Ya, namun daging cekuh, jadi kenten panas enggak.
0: Oh, anget-anget kenten. Tis, tak tahu ini nyoba, gue nggak tahu. Selain...
2: Iya, mau jero mampu sudani, cuma jero wangku.
0: Inge, suksuman, ini kan...
2: Ini nanti jero lanak lang. semua anak yang kenten pun boleh ji boleh bas mungkin semua hutan nyiraman semangang itu.
0: Oh kenten.
2: Ya pun kan boleh dah kita jat di semua sirap.
0: Di sirap.
2: Di semua boleh. Nah cara bila nak mulai gak tuhin dah tu enggak.
0: Tuhin napi tuhin dumun.
2: Pingin ane nabungo ni mi mi itu dah ini. Mungkin kampung kenten kepelan ras kenten itu ada hingan no jemur boleh bahas ni tu.
0: Oh boleh bahas campur cekuh kenten
2: kampung mulit ni tu mungkin morehan kompres bedit nombi tu yo kenten ngombe kenten yang aja ni yang aja ni kenten tu sekadin tiang sekadin mana lah bayi kenten ya.
0: Berarti kan nika angin bayi yang angin seumuran raga nika pun api nih yang mangkin-mangkin.
2: Ya ampun ya na seperti di siang hari waktu pun karena seumurit gue siang batu. Nah angin bu ini terbang ke tuh lain siang sang ya iya terus bahkan datang sekok kita mau ya.
0: Iya.
2: Ya na niko ya bayi udah na pun kan ya kan ampun bu. Nah mana angin masih di nak ketuk nak terus kan itu mana tuh. Obat
0: nge, ya nampun jo angin-angin bahan-bahan alami nak mula misi obat selain memang untuk kecantikan kata Nini nge.
2: Obat niku nak gunakan niku nak mesering
0: nge
2: waktu nge. Lo mungkin kan berpurun kok kenten nge.
0: Nak ngaryani nika agak rumit ten nih nika pun misi deng-dengin misi ngulek ten kenten nih mungkin agak rumit ten.
2: Ano minum toyo beras niku ten purun mungkin.
0: Oh minum toyo beras. Nih. Oh gongnya ten masih nih kan nih.
2: Dia nak bon mau daging nak nyemprot terus mungkin niko pun ten purun mungkin.
0: Oh zaman-zaman ini akeng ya. Tan memang biasanya gongnya angin masugi purun gongnya yang nunas tan memang nika.
2: Kan di luar tuh. Di rumah nanti tiang nak ampun nak suwe ampun. Dan jauh nyemprot, dan mau dan nak alami dan itu, ano beras dan itu je nak tunas ya si toyo ane tu.
0: Tunas, ge. Tapi mana sana ni kan ni toyo toyo banyu ni kan ni.
2: Nak tis tu.
0: Oh tis.
2: Dan merasa napi.
0: Luang di waduk kan tadi nggih pencernaan nggih ya. Nggih. Nah, selain niki Nini kan harus napi wastane nyacak bas, ceko. Nika memang berupa bubuk nika nih untuk dioleskan ke wajah nih.
2: Kan. Mulih mangkin jangin kau ya jani cek ketong di ano ngaitis kan tu.
0: Oh, campur air. Tadi
2: nak makario genteng, deng-deng kayak tu. Apang sih rasa kenten tu?
0: Oh kenten, geng.
2: Ini nangen nanti kesan yakin ini nak dan nangen tu.
0: Nyak glowing ni kan ni.
2: Sekali mungkin ni aku ya dan ikut yang nak dan masih uning tu di bang yang ide kan ini tiang ini yang awalnya biang yang awalnya dan tiang grup tiang tu.
0: Iya, karena sampun di awal angin bahan-bahan ikan ikan terus dados nih ke.
2: Yang sangwang mungkin tak sadarnya gitu buat yang kemana tiadu.
0: Nih tapi tetaplah Niki menyayangi diri dengan perawatan bahan-bahan alami nih nget. Tan kirang napi bahan-bahan alami ring ini.
2: Ampun, ano kan mau kita munas cekto kan asal obat kenten tuh.
0: Inge, tapi kan langsung karen inge kantun poli nunas inge.
2: Owain malah bos baik kau ya. Ya, ano anak-anak ragan pengalaman ikut yang salut kan biasa anak
0: mula ragan. Enggak, coba malah jebos pirang nge, Ibu Eka nge, ngawain informasi nge. Bener
2: nih, ujiro aja, yang bin keluar, ano, masuk tengah ano, kuping kanan, keluar kiri, gitu yang jiro ketua.
0: Coba nih ni Jerman tak kan mungkin.
2: Anak lo pernikah, aneh sajojanya, aneh puyung.
0: Anehnya, pokoknya gongnya tugasnya nak ngugu-nguguin kan ini.
2: Iya, buruk je lah.
0: Coba mali je bos, uning tan topik deh mungkin nih kini Jerman tiang.
2: Kedek-kedekin
0: kan deh gong. Nge, gonjaan mantan nih ke.
2: Boleh mah gonjaan gitu je segera satu binjan ini lisanya mak kayak kita tu.
0: Harus, pang semangat. Nggak cak-cak cik-cik, oh kanto sanja atau se...
2: Kita nak gemel kan apa itu?
0: Nge.
2: Dan juga kan banding kan nih, lah nak jenik-jenik, nak bajang-bajang, apa itu kan?
0: Nge.
2: Aku yang boleh ngisir kalau apa, leh yang kangga. yang apa jadul kemalam pun yang berani apa det mangin mana
0: tu? Enggak, gaul Nini Tiang mula mangkin Niki.
2: Enggak sekali mangkin ke Bindi, apa jadul nak jalan Bindi, apa colek anak.
0: Colek-colek. Berarti kan Nika Nini boleh mencoba dua HP Nika. Gue enggak siki mantan benar Niki ya. No, hebatan Nini berarti.
2: Kan bisa Tiang ngangin on air apa colek-colek tu.
0: Oh, kentan. Nak patah mantan, cuma dia di segi colek-colek di layar.
2: Ngalih ini ke tu.
0: Oh, ngalih. Engge yen HP no bensin
2: khusus tuh.
0: Khusus nge langsung di luar wentan nge angkanya nge.
2: Engge
0: engge nih. Sok
2: semua bongge.
0: Engge sok semua wali.
2: Sekarang sami mang dok kena nyangro budok lion pegat wa we nyange.
0: Oh nge.
2: Mungkin sampun saboy sampun kedas mungkin pelawo tuh.
0: Engge sengkara.
2: Sok semua nini mau pamit om tadi om.
0: Engge sok semua wali ni ita sampun ngawahin informasi bantangnya nih pencuci muka tradisional nge. Bu Ninda ku menyeringin gongge rem-rem makin gongge ibi semang wau sabah gesit-gesit gongge inge Bu Ninda laporan sudah diterima. Nabi waleh puniki sira sana nyaringin sira niki nge sana sampun ngirim Nabi wasannya puniki video Niki tertera namanya Dewa Miarte kenten nge Pak Dewa suksema Pak Dewa sampun nyarengin gongge Sintia nge Wentani ayunan nala om swastiastu rahajeng mewali dumogi sarang sami stata kena suksema ni ayuna doanya nge taler ni ayuna stata kena stata boleh nyarengin gongge ring bareng nge Wenton Ibu Janura Bangli sampun wau colak-colak Nini Ita makin naler gongge colak-colak dumun Ibu Janura Wenton Pak Yan Arya Tegalalang rem-rem patah Niki Pak Yan studio Pro 4 rem-rem Bu Agus Bongkase Niki sampun nyaringin rahajeng sama Muali tiap pakai cucian beras untuk mesugi mantan kalau dumun sering tiap pakai beras kencur untuk boreh muka mungkin sampun males ngulik boreh kenten nge mungkin kebandahan untuk galah minap Niki Bu Agus nge waktu yang napi wastane singkat di kehidupan mangkin kenten nge belum sempat nge yang penting sampun pernah mencoba nge gongge wau sampai di cucian beras ke mantan minap niki wentan ngangin susu madu kenten nge apakah wentan campuran-campuran bahan alami sane tiosan malu jebos nge rakelan rai rengsasi selanturnya nge keatur tembang dumun masanakan dumun.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hey, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Ingira kelantrai kantor Sarantitiang Gongga Sintiaring acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Abah Wesel Sampelangan Gianyar sampun nyaringin puniki siki Abah ngiring puniki nyaringin ring acara Rahajeng Bali Bantang pencuci muka tradisional nge. Abah biasanya ngangge napi kemantan dados diketik ring kolom komentar Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nge patah naler Pak Ari Dinamika Topati Kelungkur Niwayan Sudias Niki nge bongkase nyaringin gua nge cuaca remrem Ketut diarse gianyar nyaringin cuaca payangan cerah. Oh payangan makin cerah. Ring napi wasane hayam uruk Denpasar niki remrem kantun nge. Indik topik niki istri tiang pagi-pagi sering air cucian beras untuk cuci muka katanya biar mulus semulus dompet di tanggal muda semulus kulit bayi nge. Pasti ke patut diarse nge kan kulit bayi niki mulus-mulus gati kentan semeton nge astong kare yang sampun angin air cucian beras bisalah menyandingi napi wasane kulit bayi kentennya sama-sama mulus, sama-sama glowing kentennya. Suksema patut diarsa. Wenten ketut kardiyati rahayung wali, mugi kena rahayu cuci muka bahan tradisi ingge salam rahayu. Suksema niki saking banjar blung bang bangling ya. Rekalan tres menonton titi yang sarang sami durus sapa sanggrama wali ring ke soal telepon 0361-223361. Sani Chan Kemantan ke angin untuk pencuci muka tradisional. Om Swastiastu, selamat pagi.
8: Om Swastiastu, selamat pagi. Rajang Somangken Lumun.
7: Ingir Hajeng Wali Jantos.
8: Pangken kuing-kuing ibu nak di dapur.
7: Ingir.
8: Nak gedendek kalau mau pangpiragi leng di dapur ke. Cogenggek Cynthia.
7: Ingir mangkan ampun nampak sarang radio mangken.
8: Ampun, pangtan kruing-kruing nganan sakit karena penyiar pengintarnya.
7: Nge, mula Bu Eka paling pengertian, Bu Eka.
8: Terganggu nganan nge, jaki.
7: Kuing-kuing
8: gitu. Tapi, Suitro kadang-kadang tidak sadar ya, kita kan di studio pakai handset.
7: Iya, pakai headphone, nge.
8: Pakai handphone ya. Nggak jelas didengar, gangguan nge. Juga kuing-kuingnya, Nikol Kenton.
7: Nikol.
8: Tapi topiknya tuh di tiang pas Nini Ita kan jadi tedun tiang wau nyampe rumah ngantar murid wau ketemu jebos teteman kita mereren ngorto gitu.
7: Inge, mungkin topiknya ngeninin indik mengenal pencuci muka tradisional. Biasanya semang-semang wau metangi kan akhirnya ngangin cucian beras, air cucian beras. Nika Bu Eka, yen Bu Eka matiosa Nika.
8: Kedumun yang aku seringnya tuh.
7: Dumun, oh.
8: Nge, mungkin tetan dorong-dorong, anu, mungkin ampun, aduh, ampun umur, kejang malas tuh.
7: Aduh, mager niki.
8: Jangan mau kejang ngeko, jadi tuh. Dumun kocap putih telur, rangen nge. Putih telur kocap untuk mengencangkan muka, gendan. Ampun gendan banyun beras, nika. Sebenarnya nika alami, nika jadi nge.
7: Betul.
8: Angin titi yang mungkin anu jarang angin pas bawa anggrek bang niko punduh anggrek banget tuh.
7: Oh.
8: Siramin ku anggrek.
7: Anggrek ya, gonggek nalar kita ringnata.
8: Kan gonggek kan karyano malet benang ngangen keran toyo beras nika banyak.
7: Toyo beras tapi agak arang nih ke Bu Eka.
8: Itu sampun nge karena modelnya seperti yang bilang tidak perlu ya perlu,
7: nge.
8: Tapi tidak harus kan?
7: Tidak harus sesuai. Ya. Kadang wenten niki angin bahan alami kulit naan sensitif kenten.
8: Tapi yang paling harus kan alas bedak dan bedak nih.
7: Di apa enten masugi kenten tas Bu Eka nih kan kesiap gong ya.
8: Nika penting nika harus nika nah cuci muka dengan apa batet nenge terus alas bedak langsung pakai bedak nika penting nika kan kan
7: betul betul
8: kalau masuki banyun beras nika jadi tiang durung mungkin bahkan tidak pernah tuh.
7: Oh kenten
8: pulang nika raden aden morong pun siam pun kengayan siram pun kangre kenten
7: yan ring pakubon Bu Eka ring cucu-cucu dikenali dengan pencuci muka tradisional.
8: Karena
7: okay.
8: Kan Riki cucu cowok-cowok soalnya.
7: Oh iya. Kan tapi cowok-cowok tetap harus perawatan nih Kak Bu Eka.
8: Riki cucu cowok ketiga saling nikah malih bang itu ngedemi ya tuh. Ngedemi nak nik-nik mungkin orang kentan ngedemi ya.
7: Nggak nabi malih lanang-lanang nge.
8: Jarang mungkin anak-anak menurut apa yang kita bilang gitu loh. Nah sana itu dua kan ya jak rago gitu.
7: Ah nak pun wenten mbah Google mungkin.
8: Nah kok jak main gadget dong.
7: Nge yang penting kantun positif-positif aman lah Bu Eka nge.
8: Kadang-kadang mungkin nge cucun tiangan nge. Kadang-kadang ngejak muspo kupuro ampe jam budo muspo dong. Nah kita kan gak tahu situasi di puro. Pas lagi nak ngatur-atur kita kan di stop orang dumun naruh naruh wangi ini kan di stop dumun setelah muspo tahap pertama atau tahap kedua ampun ngangkat wangi ini maror ago dadas masuk malih kan gitu. Riki nak deso ageng tu 8 banyar kan tidak sekali dados nenek ngundingan Banten nih.
7: Banten nih.
8: Banten tahapan 1, 2, 3 pas lagi dihadir kedua atau ketiga. Ampun pul di pura tutup pun kena jadi pintu jadi
7: pintu,
8: besar
7: tu. Tempat ngeranjing nih.
8: Tendados masuk. Dan sampun kelar nunas nasib te bijo pun mepamit pemedal ni melenan nak gua udah dah sekarang yang
7: nah,
8: kan kita tidak tahu di pura kan pun tuju paling kini nomor dua ni kini jam ku dodong di pura mau ke lodong kita kan nggak tahu situasi di pura
7: enggak nih kapan nak mula biasa nak alit kentongnya berarti tinggal memberikan pemahaman gue Bu Ekangnya nih kau PR sebagai orang tua
8: kami alit kami itu bukan dia cucu di rumah yang begitu sebenarnya kalau orang ngerti itu ya ke pura itu gak usah dia bawa HP apalagi pas di saat
7: muspeng yeah. Mungkin ada nering dikecilkan ya.
8: Ya pas aku muspeng itu ada suara HP aku sedang ning-ning itu enten kan
7: iya Nika pun ujian kan Bu Eka nge wasane nge
8: Nika ujian namanya tapi pada seharusnya
7: ya betul setuju kan, ya.
8: Di selen HP-nya atau di polomonya dikecilkan nyanan ada nang orang apa pengecut nih kok dong ya.
7: Tados pengecut Bu Eka, ya napi silent.
8: Pengecut orang apa nas?
7: Oh, kentan.
8: Kali wajan mantan pengane dong ya. Cuma maunya apa sih? Maksudnya misalnya yang lah pasangan, kan? Apa ya sing bersuara?
7: Bersuara unik. Napi malih kumpul-kumpul sarang timpal-timpal tuh nyak bun pas.
8: Pengecut tau, adik ini ketinggal aja kuranci
7: aduh, ingin Bu Eka suksema sampun ngohi niki
8: ini Ita pertama sih
7: ini pertama Mbak Indira ini pertama
8: Mbak Indira pun ini Ita Kak Mangku sudah ini durung
7: ragane mali bos
8: enggak bos Kak Bu Jerman talar Bu Putri manggis niki nak satu menetel Bapak Joh niki yang puro yuk menik wangi pasti nyolek Jerumade Sutirto talar niki Bu Jero Chandra nge Rajang Mang Pandu sana utan lah.
7: Pak Mang Durung, Pak Mang Pandu,
8: nggih. Mangkin mungah Pak Yan, tutup sarang sami dong nggih.
7: Nggih.
8: Ane paling tetep ayu mani wangi niki. Paling rajin. Genri, semetone rajin Durung sibuk-sibuk mangkin niki nggih. Dal niki wali benjang akeh niki kok nggih.
7: Nggih, pegatuakan benjang nggih.
8: Oh, Pak Mang Liuyu Kangkang wali Doratu Gede. Tajan rurung ida ratu gede. Dangin jero ida ratu gede dikenango ida ratu sakti gitu kan enggak.
7: Pamen
8: jangan dan petoyan papat wenten nami ngibu maturun Kalimantan
7: inggih seksama Bu Eka.
8: Inggih Rajang niki Umar Sudarma Rajang motaki-taki nyang rein jagat benyang budak kalian pegawur budak kalian pengetuaan nggih. Asane ngemargi yang manggi selamat antar memargi teman-teman ke piambang tuh semua tuh dong ge
7: iya sok semua wali bu
8: iki gung biang yoga ternyarenge
7: iya
8: rajang sok semua om santi om
7: iya sok semua ibu Eka sampun nyaringin gong ge sintiang ya rakelan rai wenton dimuniki langka-langka detail dan tepat ya ning sampun nganggen pencuci muka tradisional bangde hasilnya ini maksimal dan aman anggen kulit kaitan ge sana ke pertama bersihkan wajah dari make up minap niki nge minap niki angin pencuci muka tradisional ketika pulang dari kantor atau gedam karya pasti ke angin make up sana istri-istri atau melalui melancaran dados nge terus pun niki ening wau metangi talar dari luar kentan nge yang paling umum cuci tangan terlebih dahulu basuh dengan air hangat kuku aplikasikan bahan tradisional secara lembut durasi penggunaan adalah 60 detik nge agar bahan alami meresap dan meluruhkan kotoran dengan baik bilas dan keringkan dengan benar dan lanjutkan dengan pelembab. Jadi setelah wajah bersih dan kering, segera aplikasikan toner minap atau pelembab agar kulit tetap terhidrasi dan kelembapan kulit alaminya tetap terjaga. Kentengnya untuk pelembab, dado sesuaikan kulit masing-masing karena semua kulit pasti berbeda-beda. Kentengnya wentan jenis kulitnya kering atau sampun basah lembab, kentengnya disesuaikan mantan masing-masing ya. Sana makin masanekan dumun, informasi wow sana gua nggak sindi aku tips saking alo dokter.com. Tetap dikirim program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
9: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

Isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi Rakyat Rai. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 20 Juli 2026 dini hari. Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi untuk kedua kalinya setelah terakhir kali menjadi juara di 2010. Kemenangan Spanyol lahir setelah pertandingan berlangsung sengit selama lebih dari 100 menit. Meski terus mendominasi permainan sejak awal laga, La Roja baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-106 melalui Ferran Torres. Rakanan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.